0: Di hari Sabtu ya, di acara Cewek Mewara nih, bareng Swiss dan juga Baispa sampai pukul 9 nanti.
1: Benar banget.
0: Iya, ya jangan kemana-mana ya, jangan lewatkan nih berita-berita terupdate ya Baispa.
1: Iya, betul Sulis.
0: Baik, untuk lagu perdananya ada dari Arsy, Rindu Dalam Hati, Kenjreng.

0: Aduh.
1: Baik nih ya, untuk bertemu, berita ya, terupdate nih. Ada seorang pria di kawasan Babakan Ciparai menjadi korban amuk massa setelah disangka sebagai pelaku begal pada Rabu 6 Mei 2026. Padahal
0: disangka ya, disangka iya, pelaku begal, aduh.
1: Betul. Aduh. Padahal pria tersebut merupakan korban pembegalan yang baru saja aduh terjadi. Seperti biasa ya, warga nih suka menghakimi sendiri. Nah, jadi orang itu pelaku ya salah tangkap gitu, malah jadi korban.
0: Betul
1: ya. Warga yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya langsung menghakimi hingga korban mengalami luka-luka dan terkapar sebelum dievakuasi menggunakan ambulan. Kebayang gak ya? Langsung diamuk gitu padahal dia adalah korbannya. Sial gitu ya. Motornya hilang.
0: Aduh. Dituduh.
1: Dia juga luka-luka, betul.
0: Dituduh pula.
1: Tuh, makanya gak usah dibiasain main hakim sendiri coba, kata netizen. Ya, bisa dituntut gak sih itu yang main hakim sendiri? Kasian ya, dia korban, malah dia yang terluka ya. Sementara itu, pelaku begal yang sebenarnya akhirnya berhasil diamankan warga setelah identitasnya diketahui. Oh, jadi yang pelaku begalnya alhamdulillah sudah tertangkap juga. Namun, ini kan diamuk massa. Nah, kalau pelakunya itu gak diamuk massa, kebalik gitu ya. Jadi terbalik ya, udah jatuh ketimpa gunung katanya.
0: Bukan tangga lagi ya.
1: Udah gunung ini. Soalnya di videonya juga ini lukanya sambil berdarah-darah gitu ya. Aduh. Sampai berdarah-darah.
0: Hati-hati ya.
1: Kacau.
0: Bukan kicau lagi, kacau. Kacau mania.
1: Iya.
0: Udah?
1: Udah.
0: Oke, kalau dari Ispa iya, di sini masalah ngomong-ngomong begal ya.
1: Kenapa tuh?
0: Hati-hati ya, ini dicegat sesama pelajar, dua siswa SMK di Sukabumi jadi korban pembacokan saat pulang sekolah tuh.
1: Aduh, kenapa sih ya?
0: Apalagi ini teh, ini pelajar ya. Ispa kutip dari sukabumiupdate.com ya, saudara Fortuna selalu berhati-hati dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Dua pelajar SMK Negeri Sukabumi menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pelajar dari sekolah berbeda saat pulang sekolah pada Jumat sore kemarin. Tepatnya di kawasan jembatan Lewi Goong, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya keduanya mengalami luka serius di kepala. Iya. Astagfirullahalazim, barudak ayeunanya.
1: Pergaulannya kali ya.
0: Berdasarkan informasi, peristiwa itu terjadi ketika salah satu korban melintasi jembatan Lewi Goong menggunakan motor bersama pelajar lainnya.
1: Iya.
0: Di tengah kepadatan arus lalu lintas, korban dicegat sekelompok pelajar lain hingga akhirnya terjadi aksi pembacokan sementara. Ini kayaknya memang sudah diincar kali ya, kalau kayak gitu mah. Jadi entah apa antara sekolah lain dengan sekolah lain itu, apakah dendam atau apa ini?
1: Sepertinya.
0: Setelah melintasi jembatan Lewi Goong menggunakan motor bersama pelajar lainnya, tuh kan berarti kan si pelajar ini boncengin pelajar lain ya. Di tengah kepadatan arus lalu lintas, korban dicegat sekelompok pelajar lain hingga akhirnya terjadi pembacokan. Sementara pembacokan korban lainnya terjadi sekitar rumah sakit DKH Cibadak yang diduga dilakukan oleh kelompok yang sama. Jadi ada dua ini ya. Astagfirullah. Wah, kitunya tersehat meureun eta nu ngabacok. Astagfirullahalazim.
1: Ada apa gitu.
0: Diketahui kedua korban merupakan siswa yang siswa di satu sekolah yang sama. Tuh, yakni RG 17 tahun asal Parungkuda dan SS asal Cikidang. Keduanya disebut mengalami luka bacokan cukup serius pada bagian kepala hingga akhirnya dilarikan ke RS Sekarwangi. Muhammad Idrus ya, TKSK Kecamatan, mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 17.00 Indonesia Barat di kawasan jembatan Lewi Goong di Cibadak itu ya. Namun korban kemudian dikejar dan pelaku diduga mengeluarkan senjata tajam lalu membacok korban di bagian belakang kepala hingga tidak sadarkan diri. Astagfirullah. Menurutnya peristiwa ini terjadi di dua tempat kejadian perkara. Oh, jadi dua tempat berbeda tapi satu sekolah nih yang korban-korban teh.
1: Aduh.
0: Misalkan kita tuh satu sekolahnya, Sulis Ispa sama Sulis satu sekolah. Yeah. Tapi kita kejadian di dua tempat berbeda sama pelaku yang sekolah lain sama. Lagi.
1: Berarti dia yang problematiknya.
0: Aduh.
1: Kacau ya. Dendam kali, Bay.
0: Kacau, kacau mania.
1: seperti lagu ya.
0: Aduh, menurutnya peristiwa ini terjadi di dua tempat tuh kan, di dua tempat berbeda dengan korbannya satu sekolahan ya. Namun ini tidak terpaut, tidak terlalu jauh. Oh, yang satu mungkin pas kabur gitu ya, yeah. Tapi terus disusul. Nah, saat ini kedua korban masih berada di RS Karwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Mudah-mudahan segera secepatnya diusut tuntas ya, Pak Polisi. Ini ada apa? Apakah dendam? Biasanya anak-anak sekolah sih dendam.
1: Iya, karena masih labil kali ya.
0: Tapi kan labil-labil ulung utong kitu-kitu teuing atuhnya.
1: Iya.
0: Ya begitulah, yang sangat amat sangat membahayakan adalah rasa dendam.
1: Betul.
0: Memang mungkin walau alam yang punya masalah siapa, dia ikut mungkin ini, tapi kan enggak begitu juga ya. Jangan sampailah ya itulah hal-hal ini. Kita berharap tidak akan terjadi lagi ya. Betul. Semoga ini terakhir, jangan sampai terjadi lagi antara pelajar sesama pelajar saling menyakiti, ya. Apalagi dengan senjata tajam. Aduh, bacok membacok, astagfirullahaladzim, dijauhkan, dilindungi ya.
1: Iya.
0: Untuk para orang tua juga selalu komunikasi dengan putra-putrinya. Betul. Ya, terutama iya. Putra biasanya kalau yang suka kayak apa namanya, tawuran, kebanyakan mungkin tidak
1: yang mudah terpengaruhi gitu.
0: Terus juga mungkin pergaulan mereka di sekolah atau di luar sekolah kita kan nggak tahu. Nah, itu harus kita orang tua lebih dekat komunikasinya. Betul. Ya, jangan malah menjauh. Betul sekali. Apalagi ini kasus seperti ini udah yang terakhir lah ya. Berharap sebenarnya tapi kayak ada-aduh kayak gitu
1: tak. Iya, udah ya, dianggap hal rumah gitu.
0: Ya itulah. Apa yang ada di pikiran mereka nih. Betul. Untuk mereka yang sudah maaf kayak membacok atau ya menyakiti sesama temannya ya, meskipun tidak satu sekolahan kan seumuran atau ya mungkin beda setahun dua tahun lah. Betul. Ya kalau masih SMA mah,
1: dan juga palingan kalau di bawah umur tuh palingan kayak cuman di dari penjara kayak cuman dikasih
0: dia pikir hukum kan pasti akan hukum jangan seperti itu ya. Apalagi
1: jadi gak ada kapok-kapoknya gitu, Mbak Ispa.
0: Oh, jadi mereka mau berpikirnya kayak gitu ya?
1: Iya, ya karena cuma dikasih bimbingan doang.
0: Ini harus ada hukum yang ketat ini. Iya. Harus ditegakkan hukum yang ketat.
1: Iya.
0: Ya, yang balik lagi, jangan mentang di bawah umur masih dilindungi.
1: Betul.
0: Wah, ini
1: iya, apalagi aturannya. Iya, kalau zaman sekarang kan kalau yang ngebunuh aja kalau di bawah umur kan cuma direhabilitas doang.
0: Nah, itu
1: gak
0: dia.
1: Gak sampai di penjara. Iya.
0: Tapi paling tidak supaya mereka pada kapok gimana ceritanya gitu ya. Ya, mudah-mudahan hanya pihak
1: kesadaran diri sendiri ya.
0: Dan sadar-sadar, oke kita dulu kita pergaulan sih. Intinya pergaulan, entah apa itu lingkungan, di lingkungannya.
1: Betul.
0: Kan biasanya pelaku-pelaku yang yang melakukan kayak pembacokan gitu memang ada sedikit satu kurang mungkin kurang perhatian, entah itu dari keluarga, teman sekitar atau ya wallahu alam.
1: Betul.
0: Atau dia ada satu ketraumaan yang bikin dia cari satu kepuasan tersendiri di luar rumah atau di sekolah seperti ini ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir, tidak mau dengar lagi hal-hal seperti ini ya Allah. Gusti, oh my Gusti, lindungi gitu tahnya. Ya wes ya, kita tinggalkan. Jadi untuk para orang tua harus lebih ekstra ya,
1: lebih waspada lagi
0: kepada putra-putranya yang masih duduk di bangku sekolah SMP, SMA lebih terutama SD juga perlu pastinya. Pokoknya
1: buat semuanya aja.
0: Rangkul putra-putri kita
1: Baik, ini ada lagu dari Anji, Bidadari Tak Bersayap. Kenjreng euy.
2: Kamu yang aku butuh.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Sepi dah.
3: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
3: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika.

0: hadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
0: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau.
10: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy.
7: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, Glitter, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food.
12: Hai.
13: Hai.
12: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya, bener.
12: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Mm-mm. Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Wings Care.
15: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
16: Wah,
15: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
16: Wah, padahal pengen nyobain.
17: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
16: Enak delisia ya.
18: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
17: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
18: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
15: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
18: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
15: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
18: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti

0: Abisan, keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care 90.7 Fortune FFM.

0: Iya. Balik lagi ya.
1: Oke.
0: Bareng sih dan juga by Spa nih di acara Celah Bewara ya.
1: Oke, pagi hari ini kita sudah 47 menit telah dari pukul 7
0: masih gak kerasa, di Celah Bewara. Betul, dan masih ada waktu gitu ya.
1: Informasi.
0: Nah, ada informasi nih, dunia pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tengah diguncang dugaan kasus tindak asusila yang melibatkan seseorang pengasuh pondok pesantren berinisial S. Peristiwa ini mencuat setelah aksi massa terjadi di Kompleks Ponpes Putri di Tlogosari pada Sabtu 2 Mei. Dugaan pelecehan tersebut disebut melibatkan puluhan santriwati dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 50 orang. Mayoritas korban diketahui berasal dari kalangan anak yatim dan keluarga kurang mampu sehingga berada dalam posisi rentan. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi tersebut untuk melancarkan aksinya. Oh, karena dia mentang-mentang korbannya yatim dan keluarga tidak mampu ya. Akhirnya gampang dihasut mungkin sama si pengasuh pondok pesantren ini ya. Parah banget nih. Udah gak bisa berkata-kata ya, Mbak Ispa.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullah nih.
1: Perasaan waktu pas kasih info tentang pesantren yang ada di Sukabumi ini pernah. Ini yang terakhir ya, nggak mau dengar lagi.
0: Ada lagi ada. Di Jawa Tengah ya. Nih modus yang digunakan.
1: Menghebohkan.
0: Betul sekali. Modus yang digunakan disebut berlangsung secara sistematis. Pelaku diduga menghubungi korban pada malam hari melalui pesan singkat dan memaksa mereka menemuinya. Bukannya kalau pondok pesantren nggak boleh bawa HP ya, Mbak Ispa? Korban yang menolak disebut mendapat ancaman akan dikeluarkan dari pondok pesantren. Oh, di chat malam hari nih. Karena biasanya kan kalau pondok pesantren kan
1: hari bapak ibu nah ya tuh ya teh pamajikana. Ya sayangku.
0: Iya, mungkin malam-malam di chat gitu ya, suruh kesini kalau gak mau dateng.
1: Kemarin sih waktu gitu. Lihat televisi kan ramai juga itu di televisi ya.
0: Iya.
1: Kalau pelaku ini berdalih mengajak santrinya itu supaya untuk cepat menangkap dapat ilmu.
0: Ramai.
1: Agak pokoknya kayak apa-apa segala-gala dengan dalih itu supaya
0: harusnya pikiran anak-anak pesantren tuh harusnya dialihkan gitu
1: ini
0: ya.
1: Ini kayaknya sih pasti tergantung. Ada ancaman dan pemaksaan. Kalau nggak ada itu ya nggak akan nurut.
0: Iya, jangan terlalu memuja-muja gitulah ya. Jangan gampang terlalu percaya gitu. Iya. Dan juga nih ya. Pihak kepolisian dari Polresta Pati telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga saat ini proses penahanan masih menunggu langkah lanjutan dari pihak berwenang. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat. Kok bisa sih seumur hidup aja penjaranya?
1: Terakhir kemarin di televisi sudah ketangkap, alhamdulillah meskipun sempat kabur atau daftar or pencarian orang, akhirnya sudah tertangkap.
0: Ya pasti dia karena ada rasa takut kali ya.
1: Aduh manusia, kamu takut tapi kamu berani berbuat. Aduh,
0: kenapa gitu ya? Kasihan tuh yang di bawah umur, yang yatim, orang tuanya gak ada ya. Dia kan udah rusak tuh mentalnya, ditambah lagi ini. Kasihan gitu ya.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Bagaimana mau maju ini anak-anak bangsa kalau seperti ini?
1: Ya mudah-mudahan berharap ini kasus terakhir ya. Tidak ada ponpes-ponpes yang kita dengar hal seperti ini lagi. Apalagi pendidiknya, apalagi yang punyanya itu. Aduh.
0: Apalagi zaman sekarang kan kalau apa-apa langsung viral, langsung di medsos gitu ya. Lebih cepat gitu
1: kabar
0: beritanya.
1: Kabar juga izin-izin itunya dicabut. Izin untuk
0: pesantrennya.
1: Kabar ya, terakhir kemarin di apa namanya di televisi ya, tengok itu greget bukan lagi greget, banyak-banyak istighfar aja lah kedengarnya, astagfirullah, supaya kita juga tidak terpancing emosi.
0: Betul.
1: Ya coba orang tua mana yang tidak
0: sakit
1: kecewa
0: hati.
1: Sakit hati anak didik yang kita titip di pesantren akhirnya diobrak-abrik,
0: berharap dia jadi lebih baik ya, kan gitu. Kalau masuk pesantren
1: itu ya meskipun kita hanya sebagai kita wanita ya, bukan sebagai korban juga tapi sesama
0: merasakan,
1: wanita.
0: Betul.
1: Nah ini yang kadang-kadang siapa dia tapi ya aku berharap seperti posisi para korban ini seperti merasakan posisi korban ini.
0: Bagaimana,
1: entah itu orang tuanya
0: gitu.
1: Entah itu mungkin itu adik kita atau saudara kita itu geremet banget ya. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kebenaran dengan seperti biasa kita serahkan kepada Mang Karma dan Cekarma saja.
0: Kacau gitu, kasian gitu Mbak Ispa kalau baca berita-berita yang seperti ini.
1: Bukan kasian lagi, bukan iba lagi. Ini pelaku harus benar-benar ditindak seadil-adilnya, ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal tadi kan ada tentang masalah pembacokan ya tadi itu. Nah, lebih baik anak-anak sekolah seperti halnya nih ganti ada acaranya nih, ganti study tour ratusan siswa SMAN 1 Jampang Tengah ini digembleng oleh marinir TNI AL. Nah, kayaknya kalau anak-anak yang suka ini balik lagi gitu kayak program dulu, ingat Pak KDM ya?
0: Iya, yang di Kebarat.
1: Nah, untuk mereka-mereka yang resep karena tawuran gitu kan, komono gitu-gitu melakukan bawa-bawa senjata tajam, lebih baik digembleng tadi di marinir TNI AL jika nateta. Karena ratusan siswa SMA AN 1 Jampang Tengah nih menggantikan, kan biasanya kalau study tour kemana, nah tapi akhirnya diganti dengan penggemblengan oleh marinir TNI AL. Wah, ini ide yang sangat bagus,
0: bagus
1: nih ya. Seutas tali tambang membentang di sekitaran lingkungan SMA AN 1 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Di bawah terik matahari, satu persatu siswanya melangkah perlahan sambil menjaga keseimbangan sebagaimana kita tampak tegang, sementara yang lainnya bersorak memberikan semangat ya, kalau kita melalui seutas tali itu jembatan. Tapi kita dalam
0: seru gitu, adrenalin, betul.
1: Posisi kita juga ada pengaman ya, tidak begitu dengan
0: sembarangan. Betul, sesuai keamanan.
1: Betul, di lokasi itu tidak terlihat suasana wisata seperti study tour pada umumnya. Ratusan siswa justru menjalani latihan fisik dan mental bersama pasukan marinir TNI AL dalam kegiatan Pancawaluya, program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang rutin digelar di sekolah ya.
0: Iya.
1: Di sini Safa Siva, siswa kelas 10 mengaku sempat diliputi rasa takut saat pertama kali harus melewati tali tambang di ketinggian. Namun setelah mendapatkan arahan dan instruksi atau instruktur rasa takut itu perlahan berubah menjadi tantangan yang ingin kembali ia taklukkan. Iyalah, pertama awal
0: jadi
1: emang
0: penasaran gitu.
1: Malah seru ya kegiatan kayak gini teh. Kegiatan diikuti oleh sekitar 400 siswa tersebut memanfaatkan area sekolah dan lahan ekstrak berkebunan di sekitar lingkungan sekolah, berbagi simulasi, terus juga ketangkasan disiapkan mulai dari latihan keseimbangan, merayap di tali, hingga pembinaan mental. Kepala pelatih dari Outbound Marinir TNI AL, Letu Marinir Komarudin, selamat pagi Pak Komar, mengatakan inti dari latihan tersebut bukan sekedar membangun kekuatan fisik, tapi juga kemampuan mengendalikan diri saat menghadapi tekanan.
0: Betul.
1: Nah, kalau menghadapi tekanan biasanya bully and bully gitu. Menurutnya, para siswa dilatih agar tidak mudah panik dan mampu mengambil keputusan dengan tenang saat menghadapi situasi sulit ya. Di mana ini bagus sekali ya program
0: sangat
1: seperti
0: bagus,
1: ini
0: betul.
1: Pengganti dari study tour ya. Bagi pihak sekolah, kegiatan tersebut menjadi alternatif pembinaan karakter yang dinilai lebih dekat dengan kehidupan siswa dibandingkan sekedar kegiatan rekreasi ya, pergi kemana gitu. Kemarin saudara Ispa punya keponakan nanti katanya study tournya ke daerah Bandung, kemana itu?
0: Kemana?
1: Yang di Bandung itu Trans apa gitu ya.
0: Transjakarta.
1: Kepala SMA N 1 Jampang Tengah, Bahrudin mengatakan kalau konsep dari Pancawaluya ini sengaja dirancang sebagai pengganti study tour dengan memanfaatkan potensi kelingkungan sekitar sekolah. Good job, Pak. Ikuti nih hal seperti ini nih, sekolah-sekolah yang lain. Iya, mengaku apalagi untuk mereka yang anak-anaknya suka tawuran nih, penting banget nih. Ia mengaku program tersebut membawa perubahan terhadap sikap dan kedisiplinan siswa selama beberapa tahun terakhir. Karena mereka yang suka-suka tawuran, yang sukanya yang kayak tadi, tadi kan itu
0: jadi jagoan gitu ya.
1: Merasa mungkin keahlian seperti itu yang negatifnya akan berubah jika di di apa nah dididik seperti betul, ini gitu ya. Tak hanya itu, Baharudin juga menyebut kalau pembinaan bersama marinir turut membangun hubungan sosial antar siswa menjadi lebih baik ya. Dan di sudut lain lapangan ya, Ramadan, siswa kelas 10 lainnya tampak antusias mengikuti setiap tantangan meski tubuhnya berkeringat setelah melewati beberapa rintangan, dan ia mengaku menikmati pengalaman tersebut. Seru lagi yang kayak gini. Seru banget
0: gitu. Asal ya.
1: Asal yang ke sekolah kembali, tapi bisa adanya.
0: Iya, gak bisa terulang kembali ya.
1: Kita umur sudah berapa ini teh hayang dari sekolah umur. Tapi kalau untuk sekolah sih sampai berapapun umurnya, tapi kalau untuk balik ke kayak masa sekolah SMA putih abu-abu atau putih biru gak mungkin.
0: Bisa sih kalau
1: tapi kalau untuk selalu belajar berapapun umurnya tetap.
0: Iya, karena ya, di mana aja gitu ya. Kalau untuk cari ilmu dan pengalaman,
1: cari ilmu itu tidak melihat umur.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk balik ke sekolah kan bahula teh terus melewati tah putih abu-abu teh hayang deui kan teh bisa.
0: Enggak bisa dong. Oke, ini dia tadi
1: karena keseruan-seruan seperti itu yang tidak bisa dilupakan.
0: Kenangan-kenangan ya yang membekas nah seperti itu. Kang AM nih sama Kak siapa ini ya?
1: Siapa?
0: 6577 miskol-miskol tidak ada namanya ya.
1: 6577.
0: Iya, baik jangan kemana-mana ya karena masih ada waktu 1 jam ya, Mbak Ispa.
1: Iya.
0: Di Celah Bewara nih ada lagunya deh, Yuvie Nono mengejar mimpi. Kenjreng.

0: ya. Berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, Enzi. Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru. Mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai, coy.
5: Yeah, yoi.
4: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Hei, salah, Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Habis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
8: Langsung masukkan Just Juice.
9: Dari Wings Food.
10: Cucian numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik habis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7.

0: banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
1: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
1: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
1: Minyak pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
1: Yes, yes, Chef.
4: Hai.
6: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
4: apalagi
6: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
6: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care
7: 90.7 Fortune FFM.
8: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
9: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
8: Kok permen?
9: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hingga kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.

0: Iya, baik nih Mbak Ispa, masih ada waktu 30 menit lagi.
1: Betul,
0: ya, di acara Celah Dewara.
1: Sebelum nanti kita bacakan juga komen-komen di Facebook juga WhatsApp-nya. Ya, informasi yang berikutnya Ispa sampaikan di sini ya, untuk tidak ditiru buat Saudara Fortuna.
0: Kenapa
1: pokoknya
0: tuh?
1: Untuk tidak ditiru apa yang akan Ispa infokan beritanya yang amat sangat, kalau menurut Ispa, Ispa sangat kayak tersentuh gitu. Tapi nih yang pastinya berita ini tidak bertujuan untuk menginspirasi tindakan serupa. Jangan diikuti, jangan dilakukan. Jika memang Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, memiliki masalah psikolog, atau muncul pikiran yang untuk mengakhiri hidup atau bundir, ya itu segera hubungi orang-orang yang terdekat. Atau mungkin bicara gitu ya, atau mungkin ke psikiater ya, untuk cari solusi jalan keluarnya. Jangan sampai kita berpikir pendek ya. Di sini infonya tentang sebut uang seserahan chat terakhir jelang pernikahan di balik kematian karyawan minimarket di Sukabumi. Aduh, amat sangat nih ya. A, 25 tahun, warga Bojongsari, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, ditemukan tak bernyawa di tempat kerjanya pada Jumat pagi kemarin, 8 Mei 2026.

0: 10.30 oleh rekan kerjanya.
1: Iya.
0: Gak kebayang ya. Menurut saksi, korban ditemukan dalam keadaan bergantung digunakan tali rafia warna coklat yang lilit di leher dan dikaitkan kepada bagian atas roaring door di dalam salah satu minimarket itu ya. Masih dalam pengakuan saksi kepada pihak kepolisian, sehari sebelumnya korban datang bekerja bersama saksi ya ke minimarket itu sekitar pukul 1 siang. Setelah bekerja, keduanya bermalam di dalam toko, ceritanya. Nah, kepolisian bersama tim medis dari Puskesmas Kalibundar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi dan memeriksa luar terhadap korban. Takutnya ada terjadi pembunuhan ya. Nah, dari hasil pemeriksaan medis ditemukan luka lecet di bagian lehernya saja, lembab lembam dari mayat di bagian kepala ya kan, karena pakai tali tehnya enggak ada oksigen naik ke atas gitu. Wajah lebah pucat serta punggung korban, tidak ditemukan luka lain pada tubuh ya. Nah, dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, polisi juga sementara menduga korban nekat melakukan aksi tersebut karena ada masalah ekonomi menjelang pernikahan. Astagfirullahaladzim, miris ya. Jadi si korban ini akan melangsungkan pernikahan atau menjelang pernikahan ini mungkin ada komunikasi dengan sang mempelai wanita atau kabogohna kita tanya. Nah, usai dilakukan pemeriksaan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Kampung Cihaur, Desa Bojong Sari RT07 RW05 Kecamatan Jampang Kulon untuk dimakamkan dimakamkan tentunya ya. Dan menurut Kapolsek juga keluarga menolak otopsi untuk autopsium ya, dan membuat surat pernyataan memang penolakan resmi kepada kepolisian. Dalam peristiwa tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu roll tali rapiah hitam, satu unit telepon genggam, dan satu jaket hitam, satu celana panjang jeans warna biru, serta surat penolakan autopsi dari pihak keluarga. Nah, pasca kejadian beredar, foto layar percakapan WhatsApp terekam pesan-pesan chat terakhir korban kepada calon istrinya. Chat yang dimulai jam 1 dini hari ya, 01.01 Indonesia Barat hingga 01.16 beberapa jam sebelum korban ditemukan tak bernyawa di tempat bekerjanya. Ada beberapa pesan korban yang mengungkapkan kalau kekecewaan korban juga mengancam akan meninggalkan sang calon istri. Nah, percakapan bernada mengancam tersebut kemudian disambung dengan upaya sambungan telepon sebanyak 5 kali namun tak terjawab. Di ujung percakapan, korban kembali menerima pesan soal mengembalikan uang seserahan. Nah, berita ini ya. Jadi mungkin ya, entah apa, jadi mengungkap kecewaan. Jadi si korban itu kecewa. Di sini kan pesan korban yang mengungkapkan kekecewaannya. Korban juga mengancam akan meninggalkan calon istri. Mungkin dari pihak sana entah apa, ada percakapan apa, karena di situ udah viral juga ya. Chat WhatsApp-nya sudah beredar. Dan mungkin sampai percakapan bernada mengancam tersebut kemudian disambung dengan upaya sambungan telepon sebanyak 5 kali. Mungkin sang korban nelpon ya, tapi tidak
1: diangkat-angkat. Mungkin marah kali ya dari pihak sananya.
0: Mungkin dari calon istrinya gitu ya.
1: 25 tahun
0: di
1: ya
0: di ujung percakapan ini. Korban kembali mengirim pesan untuk mengembalikan, untuk soal pengembalian soal uang seserahan.
1: Ya Allah.
0: Aduh, ini amat sangat miris ya. Untuk saudara Fortuna, jangan ikuti hal seperti ini di saat kamu ada masalah atau dalam hal ya namanya juga kedua calon ingin naik lagi ke jenjang lebih baik.
1: Serius,
0: dalam pernikahan atau berkeluarga. Kalaupun ada satu permasalahan, bok ya dirembuk lebih baik gitu ya. Jangan juga maaf ya pihak perempuan dengan menuntut hak ini, hak itu ya. Dan sedangkan dalam hubungan kan mungkin sudah berapa lama mengetahui pasangan kita yang harus kita terima apa adanya gitu ta ya. Boleh mungkin minta lebih, tapi paling tidak bo ya. Kalau yang namanya rezeki kan pasti akan mengikuti katanya.
1: Kalau kita usaha bareng-bareng gitu ya.
0: Di saat kedua kedua ini bersatu menjadi satu keluarga, itu rezeki akan kembali ya. Maksudnya dengan pernikahan akan bertambah lagi rezekinya. Gitu.
1: Saling mengusahakan lah ya.
0: Nah, ini entah apa yang menjadi persoalan yang pastinya sampai mungkin korban ini
1: kecewa.
0: Kecewa mengambil langkah seperti ini, tapi ini tidak boleh ditiru ya. Banyak istighfar kalau kita mungkin posisi seperti korban ini ya. Banyak istighfar, terus curhat ke tempat yang mungkin kamu percaya, paling tidak ke orang tua, obrolkan
1: atau mungkin tidak dekat dengan

0: ya.
1: Ke teman atau ke sahabat atau mungkin ke Pak Ustadz bila. Iya. Tapi Pak Ustadznya ingat ya, jangan yang kayak di Pak.
0: Aduh, itu masih di mengkol.
1: Pokoknya gitu ya, cari orang-orang yang dipercaya atau mungkin ke psikolog.
0: Betul.
1: Ya, psikolog, jangan sampai ya. Banyak istighfar, yang paling ini sih banyak istighfar, banyak eling ya. Karena namanya ujian, masalah yang pasti dihadapi ada, pasti ada aja. Ya, ini terakhir ya, enggak mau dengar lagi yang hal seperti ini.
0: Cukup.
1: Bundir-bundir ya. Aduh, kasihannya.
0: Cukup sampai di sini.
1: Kan tergantung. Baik.
0: Baik nih ya, ada dari demi menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bersama, area lapang kini dijaga satpam selama 24 jam.
1: Nah, lapang Merdeka?
0: Betul.
1: Oh, lapdek.
0: Pada saat itu setiap surus lewat nih, Pak Ispa, selalu ada satpam. Aneh gitu, kan si satpam dari rumah sakit mungkin berkunjung gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ternyata emang.
1: Tapi ya, pengunjung dari lapangan banyak yang berolahraga.
0: Banyak yang berolahraga nih. Pengawasan dilakukan untuk mencegah pelanggaran aturan serta menjaga fasilitas tetap aman dan nyaman digunakan semua warga. Jadi mungkin yang berjualan ya agak ditertibkan seperti itu ya. Dan juga nih yang suka nyanyi-nyanyi nih mungkin sambil live ya, kan gak semua orang itu mungkin ada yang terganggu juga. Nah itu ditertibkan ya seperti
1: ada
0: itu.
1: Ada teguran mungkin dari Pak Satpamnya.
0: Iya langsung, ya. Langsung ditegur katanya seperti itu ya. Dan juga nih pelanggaran langsung ditindak. Jadi setiap ada yang ketahuan nih langsung ditindak gitu, gak dinanti-nanti seperti itu.
1: Jadi ya, Satpamnya lebih dari satu ya Sulis?
0: Lebih dari satu, satpamnya ada banyak. Betul, jadi setiap titik tuh ada gitu ya. Semoga bertahan selamanya ya, kata netizen. Amin ya. Alhamdulillah tadi kesana jadi gak ada yang ngerokok. Oh, yang ngerokok juga tidak
1: ditegur.
0: Boleh.
1: Ya karena kan di situ kan mereka berolahraga ya. Paling tidak kalau berolahraga kan harus sehat. Masa kita olahraga terus menghisap itu asap itu gitu.
0: Iya, apalagi banyak anak kecil bawa-bawa anak gitu
1: yang
0: ya,
1: bersepeda, yang itu. Jadi kalau memang suasana mestinya memang kalau untuk ruang lingkup olahraga itu harus sehat, udara juga harus sehat. Apalagi kan tanaman atau pohonnya sudah mendukung sekali ya, adem gitu dengan kalau kita menghirup oksigen itu harus yang memang bersih, jangan sampai ada area-area yang ya itu tadi asap itu.
0: Dan juga nih di sini ada larangan-larangannya ya.
1: Apa
0: ini
1: aja tuh?
0: Ini dari jam 5 sampai jam 12 nih.
1: Larangannya ada hati-hati.
0: Betul ya. Seperti dilarang merokok, dilarang meludah juga, gak boleh.
1: Iya. Betul sekali.
0: Dilarang membawa hewan peliharaan.
1: Oh,
0: betul.
1: Bawa,
0: kan banyak nih yang bawa guguk gitu ya.
1: Guguk atau
0: guguk. Betul ya. Dilarang kencing sembarangan.
1: Aduh, kebangetan atau ke kamar mandi we pipis mah yuk.
0: Dilarang membawa minuman keras juga.
1: Astagfirullah. Iya. Itu juga, larangannya ya, diingat
0: betul,
1: ya.
0: Dilarang merusak tanaman, dilarang mencoret tembok, dan dilarang membuang sampah sembarangan.
1: Itu yang juga ketuan, penting sekali.
0: Betul
1: ya. Jadi buat Saudara Fortuna yang berencana mungkin hari ini mau ke Lapdek atau besok minggu olahraga, itu larangannya harus benar-benar diingat ya.
0: Iya, karena satpamnya juga dia jalan-jalan gak cuman diam gitu.
1: Sambil
0: ya,
1: olahraga satpam juga sehat harus.
0: Oke nih, baik-baik saja jangan kemana-mana ya, nanti kita akan bacain komen. Ada dari Kangen Band, Terbang Bersamaku, Kenjreng Euy.

0: Fortuna, balik lagi nih di Chelsea Bara ya. Masih ada waktu 10 menit ya.
1: Dan kita untuk baca komen. Komen-komen Facebook juga WhatsApp-nya. Ya, yang pertama udah ada Talent Family Andre ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bewara. Pagi hari ini Fortuna Genjreng. Selamat pagi. Dan saya juga Neng Sulis. Setia selalu beraktivitas, bertugas, sampai tuntas, sehat-sehat selalu. Ucak bayam nyimak selalu di Genjreng.
0: Genjreng ya. Oke, dari Kak Fitri dan Fitri Cila Bewara Fortuna FM Genjreng. Eh, Neng Sulis Teh Fitri, Teh Idian Imbu Cikaret ya. Selamat pagi, sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Okay. Neng Sulis masih ABG dan Teh Ispa cantik ceria ucapannya Genjreng. Eh, Tumiam Virgo warga member hadir. Ngaji diri Cila Bewara Fortuna FM Genjreng. Eh, Aris Firmana Fortuna Genjreng. Eh, mantap. Supri Lover Cila Bewara Fortuna FM Genjreng. Eh, Aminah Cila Bewara Genjreng. Mursid Dolai Kapur Krana Situ Pete Tanah Sareal Bogor hadir bareng Mang Dalim PMP buat Teh Ispa dan Neng Sulis cantik. Selamat bertugas, terima kasih.
1: Oke, okay, Sami Loto juga Broto Wali, selamat pagi.
0: Iya, pagi.
1: Takut apa
0: tuh ya?
1: Dewi Sulastri juga selamat pagi. Waalaikumsalam di Genjreng. Iya, selamat Genjreng pagi juga ya di kawasan Bojongkembar. Terus juga Rahmat Diski Kampung Banten, Diski Medan Hora, Sulis Tambus Tommy juga Mama Rindu Lati Binangki. Waalaikumsalam di Cilame Warung pagi hari di Genjreng.
0: Genjreng.
1: Pagi juga Neng Is dan Neng Sulis Ekon Genjreng. Soca Banjar dan Kerajaan Tengah juga hadir di Cilame Wara. Santu Ketut juga Genjer Bali hadir. Abah Waisal juga Samplangan Genjer Bali. Sukses selalu ya. Ami Ani juga semangat pagi untuk Cilame Waranya. Waalaikumsalam. Di kawasan Depok selalu manco. Dan Lila hadir.
0: Iya, Renata Sakura Cilame Wara Fortuna FM Genjreng. Ay, pagi buat yang cantik-cantik ya. Semoga saya selalu, amin. Telisna nih dari WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bewara Fortuna FM Genjreng. Ay, selamat pagi Kak Ispa dan Teh Sulis, selamat pagi. Tugas sampai tuntas ya. Oke, terima kasih banyak udah like juga nih ya buat Tumiam Virgo, Bunda Gemoy, Amina, Us Obet, Lela Laila, Nurkania M, Aris Firmana, Abah Wes Samlangan, Ami Ani, Sami Loto, Broto Wali, Asep Rahmatullah, Nansi Putra Cikal, Putra Adiansyah, Ade Triansyah, Asep Gopur, Edik Sopian, Fedi Pradana, Rahman Rizki, Siti Halimatusadia, Lewati Benangkit, Reni Rentina, Akira Den, Musa Kuli Bangunan Musa, Ma'ar, Super Lovers, Kang Enjang Altia Ujang, Santu Ketut, Dewi Selasi, dan terima kasih banyaknya udah teplop juga ya, Neng Yuli, Deni Akbar, Meliandri, Renata Sakura, Fitri Haryati Fitri, dan juga Soja.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Iya. Terima kasih banyak nih ya yang udah komen-komen dan juga udah like-like di Facebook ya. Jangan lupa nanti akan ada Femina nih bareng Mbak Ispa dan juga Badian ya. Baik nih, saya Sulistia dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciao.

Jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Attention, Sukabumi. Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.

0: Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum, Mbak Dian.
1: Waalaikumsalam. Gimana setelah libur sehari?
0: Alhamdulillah.
1: Makin baik ya.
0: Iya, kita ketemu lagi Mbak di Femina dan Keluarga hari ini. Ya. Akhir pekan Sabtunya 9 Mei 2026.
1: Jadi tidak terasa ya, kemarin aja tanggal 5, karena tanggal 9. Nanti minggu depan juga udah pertengahan bulan ya.
0: Aduh.
1: Baik. Terima kasih. Benar, cepat banget. Selamat pagi untuk keluarga Ceri Inspirasi ya. Kemudian juga untuk fan Radio Fortuna PM. Selamat pagi untuk Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Juga Mr. BB-nya ya. Kemudian juga untuk Ibu Liliana, Eliandri, juga Maiis ya.
0: Maiis.
1: Selamat pagi Balaiba, ya. Selamat pagi, sehat selalu ya buat semuanya ya.
0: Mama Rindu
1: dan juga Olivia Senja serta untuk Kang Ujing Jay. Selamat pagi kita semua. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya yang lagi nguping Femina Keluarga hari ini dengan temanya belajar dari kegagalan,
0: iya,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Kita berikan sebuah tembang untuk Anda, yaitu sebuah tembang dari Kiai Bahar. Judulnya adalah apa nih? Hanya Segenggam Setia. Kenjering Eli.

0: Baik, karena kita sudah posting, kita tunggu like komennya ya. Betul. Untuk anda semuanya. Baik, berumah tangga, kita tema kita hari ini harus belajar dari kegagalan, karena memang hidup harus belajar dari kegagalan yang kita rasakan. Belajar dari kegagalan kunci pertumbuhan, mengubah pengalaman yang pahit menjadi guru terbaik untuk evaluasi diri kita. Ketangguhan mental dan perbaikan strategi, dan kegagalan bukanlah akhir melainkan proses sementara untuk bangkit dengan lebih dewasa, bijaksana, dan lebih dekat menuju kesuksesan kita. Berikutnya adalah poin-poin mengapa hidup harus belajar dari kegagalan. Di sini ada guru terbaik. Kegagalan mengajarkan hal yang baik yang tidak bisa kita pelajari dari kesuksesan, seperti kelemahan diri dan perbaikan strategi kita. Kemudian juga membentuk mental tangguh. Kegagalan melatih ketahanan diri, membuat kita lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan ke depannya. Kesempatan evaluasi diri kita. Kegagalan memaksa kita melihat kesalahan dan memperbaiki cara berpikir dan membangun sistem yang lebih baik.
1: Iya, ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga, belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Artinya menggunakan pengalaman kegagalan sebagai bahan refleksi, pelajaran berharga, dan juga motivasi untuk memperbaiki strategi, bukan meratapinya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan mental, di mana kegagalan dianggap sebagai guru terbaik, bagian dari proses pertumbuhan dan batu loncatan menuju kesuksesan. Berikut poin-poin penting dari ungkapan tersebut adalah identifikasi kelemahan. Kegagalan membantu mengenali kelemahan diri atau strategi yang salah. Kedua, membangun ketangguhan. Kegagalan menerpa karakter agar lebih kuat, mandiri, dan tangguh. Perbaikan dari strategi memberikan arah yang lebih jelas untuk mencoba kembali dengan cara yang lebih baik, dan berdamai dengan proses adalah menerima kenyataan dengan lapang dada adalah langkah awal untuk bangkit kembali. Dimana singkatannya kegagalan bukanlah akhir ya.
0: Iya.
1: Melainkan kesempatan untuk kita belajar agar hasil selanjutnya itu lebih baik. Apakah ibu berumah tangga yang sedang hadapi ya kegagalan tertentu dan butuh sekali beberapa tips untuk kita bisa bangkit kembali, bagaimana cara menyusun untuk memperbaiki langkah-langkahnya, nanti kita akan bahas itu lebih jauh ya.
0: Iya, baik, sekali lagi ditunggu like komen ya. Kita akan berikan sebuah tembang ini untuk Rahman Sep ya, lagunya Hilang Ingatan.

0: Baiklah berumah tangga, kita lanjutkan ya. Tema kita hari ini, semoga saja semuanya hari ini walaupun pernah gagal tapi bangkit untuk kebahagiaan kita ya.
1: Betul,
0: ibu rumah tangga, kegagalan itu merupakan salah satu sukses yang tertunda, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses, bukan kebalikannya. Dan motivasi untuk bangkit, kegagalan memberikan ruang untuk bangkit kembali dengan optimisme yang baru, layaknya belajar naik sepeda yang butuh jatuh untuk bisa bangkit kembali. Langkah-langkah untuk bangkit melibatkan menerima kegagalan dengan lapang dada, menenangkan diri, serta melakukan evaluasi dan secara menyeluruh, bukan satu persatu, keseluruhannya.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon berumah tangga, cara menghadapi kegagalan dengan sikap yang positif. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan dan tidak selalu berarti akhir dari segalanya.
0: Iya.
1: Penyebab kegagalan bisa datang dari faktor internal maupun eksternal. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Strategi menghadapi kegagalan adalah terima kenyataan, kelola emosi, refleksi diri, susun rencana perbaikan, dan tetap melangkah dengan motivasi baru.
0: Iya.
1: Konseling bersama psikolog atau bicarakan juga dapat membantu mengubah pengalaman gagal menjadi peluang pertumbuhan pribadi, atau mungkin ke orang tua atau orang-orang terdekat yang kita percaya ya, cerita.
0: Iya.
1: Mengapa kegagalan begitu sulit diterima? Kegagalan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau tanda kelemahan. Tidak heran banyak orang merasa hancur ketika rencana atau usaha yang dibangun dengan keras tidak berjalan sesuai dengan harapan. Rasa kecewa, marah, atau bahkan putus asa adalah hal yang wajar muncul ketika harapan tak terpenuhi. Namun kegagalan sejatinya bukanlah akhir. Ia bisa menjadi guru berharga yang menunjukkan apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana kita bisa tambah lebih kuat dengan sikap yang tepat. Kegagalan bukan lagi musuh, melainkan jembatan menuju keberhasilan di masa depan.
0: Sudah?
1: Sudah.
0: Baik, sebelum kita bacakan, apa mau langsung dibacakan sekarang?
1: Boleh, kita bacakan komen Facebook ya.
0: Biar nanti kebagian semuanya ya.
1: Selamat pagi, kita berdua untuk yang sudah komen pagi hari ini di komen Facebooknya.
0: Iya, terima kasih juga. Ini ada Kang Ujeng J ya. Pemina keluarga Fortuna FM Genjering, met pagi Teteh Ispa dan Mbak Dian, pengen dengerin lagunya Demasif, jangan menyerah boleh ya. Belajar dari kegagalan selain memotivasi hidup kita agar lebih baik lagi, kuat dalam semua ujian hidup, kegagalan juga menjadi pelajaran untuk lebih baik lagi. Jatuh dari kegagalan akan lebih semangat. Salamnya buat semua, terutama Mbak Iis, Teh Meliandi, Ibu Ipung Sapuro, Teh Balebat, dan buat sahabatku. Buat sahabatku Via yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Walaupun kita masih beda keyakinan, tapi persahabatan kita selalu terjalin. Dan buat Mbak Dian, Teteh Iswa semangat Genjering, kasih lope-lopenya, ada bintangnya ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ada Nuasta di Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering, selamat pagi Teh Iswa sama Mbak Dian. Dari Nurma di Kota Purabaya, lagunya pengen Amnesia dari Al Ghazali, ucapan dari Genjering. Terima kasih. Ada juga Teh Meliandi, assalamualaikum Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering, selamat pagi Bahaja Dian, juga Tessa yang cantik-cantik, selamat bertugas sampai tuntas, semangat-semangat, semoga sehat selalu, rezeki lancar, panjang umur, amin ya Allahil Alamin, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Puncak Poyem hadir nyimak selalu, pengen diputar atau request lagunya Tak Akan Terpisahkan dari Aaron.
0: Boleh.
1: Salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan terima kasih atur nuhun Bahaja juga TSID Genjreng.
0: Sama-sama ya. Berikutnya dari Renata Sakura ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Bagi Teh Dian juga Teh Ispa yang cantik, pagi. Terima kasih ya dan sangat baik hati. Semoga kalian berdua sehat semangat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya. Kula aren ngegenjreng buat saudara Fortuna semuanya. Salam kangen buat yang lagi tugas di Mesir, metugas di meja siar mungkin ya. Dikira di Mesir benar. Di sana ya.
1: Piramid ya.
0: Makanya di Mesir, aduh. Enggak ada piramida nih kita. Metugas sampai tuntas, pokoknya mah Fortuna FM Genjreng. Lope. Nah, oke. Terima kasih ya untuk Kula Aren.
1: Ada juga Mama Rindu Lati Pinangkit, assalamualaikum Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng. Santun pagi menjelang siang, Mbakku Haja Dian Negawati juga Neng Is selalu.
0: Iya.
1: Sabtu penuh berkah, moga kita semua selalu dalam diberikan kesehatan, berkah milik rezekinya,
0: amin.
1: Ya berkah usianya juga. juga salam sejahtera saudara Fortuna semuanya di Genjreng. Semangat ya di
0: Genjreng kembali. Berikutnya Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ispa selalu teh, dan Teh Dian Gawati, selamat pagi. Sabtu weekend, benar.
1: Yep.
0: Di sini Sabtu Kota weekend, Medan ya. Sumut hadir nih. Okay. Terima kasih dari Sumut ya. Sampai tiga nih komennya, Femina dan keluarga. Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Dipisah.
1: Ada juga Fitri Imut di sini di kawasan Cikaret, Femina dan keluarga Fortuna FM. Lagunya Pengen Sare Munaf ya, Cikaret, ini simponi hitam, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang seperti biasa, suami bawel yang kerja di Brunei. Ucapannya Genjreng, terima kasih, sudah kayaknya.
0: Ini dari Ateng Supriyatna belum ya? Femina keluarga Fortuna FM Genjreng, Buat pagi Mbak Hajadian dan Teh Ispa yang cantik-cantik,
1: pagi.
0: Ateng Supriyatna dari Duren, Duren Gede Tugu Jaya hadir. Mau dengerin lagunya Iklim Mimpi Yang Hilang. Kirim salamnya buat semua aja yang lagi dengerin Fortuna FM Genjreng A. Spesialnya buat Mbak Hajadian dan Teh Ispa. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Genjreng ya.
1: Terima kasih ya.
0: Kita akan berikan lagu yang pertama tadi kita bacakan. Ada Kang Ujeng J. Jangan semangat lagi kayaknya ya. Walaupun beda keyakinan katanya. Jangan harusnya mah.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas.

0: ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
0: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hah, sepi dah.
3: Iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
3: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
6: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
10: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
12: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy.
9: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk, Glitter, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Foods. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
14: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
14: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
14: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
14: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
14: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap!
14: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef!
15: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
15: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
15: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
4: Hai.
7: Hai.
4: Sorry, Megandomania?
7: Iya, bener.
4: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
4: apalagi
7: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
7: Iya.
4: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
17: Wings Care 90.7 FM.

0: Baiklah, kita lanjutkan kembali. Di sini masih ada soalnya ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, untuk pentingnya Anda melihat ke belakang tentang kegagalan kita. Jadi mengembalikan lagi semangat baru ketika apa yang Anda rencanakan tidak berjalan dengan baik. Perlu diingat bahwa kegagalan merupakan bagian dari kehidupan, bahwa tidak setiap upaya untuk mencapai tujuan akan menghasilkan seperti yang kita inginkan ya. Jadi ketika situasi semacam itu terjadi, penting bagi Anda untuk mendorong diri Anda sendiri bangkit dari kegagalan dan tidak kecewa bahwa satu kegagalan bukanlah berarti lenyapnya semua harapan kita ya. Berumah tangga, untuk bangkit dari kegagalan yang juga memotivasi Anda untuk belajar dari kesalahan kita yang sudah lampau. Tentunya kita harus terus belajar dan belajar dan terus, seperti yang sering terjadi pada kehidupan kita.
1: Ya, ibu berumah tangga, juga ada candu berumah tangga, penyebab kegagalan itu sendiri umum terjadi. Tidak ada kegagalan yang hadir tanpa alasan. Mengenal penyebabnya bisa membantu kita untuk lebih bijak mengambil sebagai langkah perbaikan. Yang pertama, kurangnya persiapan. Target besar sering gagal karena tidak disertai oleh perencanaan yang matang. Ekspektasi terlalu tinggi, menuntut atau hasil terlalu ideal, membuat kecewa lebih besar ketika kenyataannya berbeda. Terus juga faktor eksternal, hal di luar kendali seperti krisis ekonomi, bencana, atau kondisi lingkungan. Kurangnya evaluasi, mengulangi pola lama tanpa evaluasi sering membawa orang pada kegagalan yang sama. Nah, dampak kegagalan terhadap kehidupan ini bisa menguncang banyak aspek hidup. Secara emosional, seseorang bisa merasa rendah diri, tidak berdaya, bahkan mengalami kecemasan secara sosial. Kegagalan bisa menimbulkan rasa malu, sehingga individu memilih menarik diri dari lingkungan. Tak jarang orang jadi berbohong atau menjatuhkan orang untuk menutupi rasa tidak nyaman kegagalan dalam jangka panjang. Jika tidak dikelola, kegagalan bisa mengikis motivasi dan membuat seseorang tidak berkembang. Namun dampak ini juga tidak harus menetap. Dengan pendekatan sehat, kegagalan bisa justru melatih daya tahan, memperluas perspektif, dan juga memperkuat tekad untuk kita bangkit. Strategi menghadapi kegagalan yang pertama adalah terima kenyataan dengan lapang dada. Langkah pertama adalah menerima bahwa kegagalan memang terjadi. Penolakan hanya membuat luka semakin dalam. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, melainkan mengakui kondisi saat ini masih sebagai titik awal untuk Betul. Kita bangkit kembali.
0: Baik, langsung ke Facebook dulu. Baik, mungkin ada di situ ada Mais ya.
1: Iya.
0: Berikut yang terbaru dari Dada Sunandar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau Panunggal hadir, Fortuna FM Genjering, kasih lopenya 3, kasih juga sama kita lope ya. Pati Sinaga juga terima kasih yang ada di Grand Sutra ya. Femina keluarga Genjering, salam-salam aja buat Bapak dan Ibu Marwan. Salam hormat yang jauh di seberang sana buat Balebat, buat Maiis, buat semua aja. Salam malam Minggu ya. Semoga bahagia selalu, lagunya Ayah dari Ebit GAD. Terima kasih buat penyiarnya Baku Neng Sulis. Tuh, bukan Neng Sulis, Neng Ispa. Kenapa seketika sahabat kan asal. Kalau Sabtu mah Mbak Ispa ya. Terima kasih Genjering katanya ya.
1: Oke, di Genjering. Terus di sini ada Maiis ya, selamat pagi. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering dari grup Fortuna. Pagi campur siang buat Badia Negawati bersama Mbak Ispa. Paginya buat berdua, semoga diberikan kesehatan dan banyak milik rezekinya berlimpah. Maaf Mak, enggak bisa banyak komen ya Mak.
0: Karena ajol-ajolan.
1: HP-nya bagus.
0: Harus beli Mak yang baru ya.
1: Iya, pokoknya dengan rasa hormat untuk Mbak Haja sama Mbak Ispa dan saudara Fortuna semuanya. Fans lama ataupun yang baru, salam hangat penuh bersaudara dan digenjerekan aja. Mau takdir yang tertulis, terima kasih
0: sudah
1: semuanya.
0: Sudah tadi kita putarkan ya.
1: Oke, terus juga ada Ibu Nung alias Teh Balebat. Assalamualaikum, Femina dan keluarga
0: Fornetan
1: Genjereng. Pagi bahagia yang cantik dan sangat baik hati, Mbak Ispa juga. Paginya buat semuanya keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Ya, juga semuanya yang selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Ibu Liliana, Meliandri, Marin, Ma Indah, Jengjai, Bang Len, Masur, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Budi, Mami Mino, Kang Mama Napero, Kang Amar, Mai Is juga, Pak Hairul, Pak Ben. Lagunya Mencintaimu, makasih, sama-sama. Teh Balebat alias Ibu Enung.
0: Ini dari Ateng Supriyatna ya. Femina keluarga Fortuna PM Genjering Imut pagi bahagia Dian dan Teh Ispa yang cantik-cantik. Ateng Supriyatna dari Duren Gede Tugu Jaya hadir, pengen dengerin lagunya Iklim, Mimpi Yang Hilang. Kirim salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Fortuna FM, Genjreng, spesialnya buat Mbak Jadian dan Teh Ispa. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya. Kemudian ini Tumiar Idawati pagi, Mbak, katanya.
1: Pagi juga.
0: Pagi juga buat Tumiar Idawati, ya. Idawati apa, Ida apa ya ini?
1: Idawati.
0: Idawati. Kemudian juga untuk Rustam Mustami hadir. Koret ini mah. Cuma seupret-seupret gimana. Ini badan akan bacakan juga dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Sebentar kita alihkan dulu ke WhatsApp ya. Untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Marwan juga Mr. Bebenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Femina dan keluarga Genjering. Neng Ispa, Neng Dia, Negawati, selamat pagi. Apa kabar katanya hari ini? Kita baik-baik saja ya. Tidak kurang satu apapun, bisa siaran lagi ya. Semoga kabar semangat tengah baik dan juga bahagia selalu menjelang malam mingguan nanti untuk yang muda-muda ya. Di sini kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang Anda, jika Anda gagal, jika Anda tidak gagal, Anda tidak belajar. Jika Anda gagal, jika Anda tidak belajar, Anda tidak akan pernah berubah. Kegagalan adalah kesuksesan yang sedang berlangsung. Kegagalan juga adalah jalan memutar, bukan jalan buntu. Kegagalan juga adalah keberhasilan jika kita belajar. Dan kita belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Ibu rumah tangga katanya menyerah adalah salah satu-satunya cara pasti untuk gagal. Kegagalan adalah terus kita semangat, semangat dan semangat lagi. Kirim salamnya untuk Wati Sinaga, adiknya Badia Negabati. Selamat pagi buat Wati Sinaga, terima kasih kirimannya. Buat Ibu Balebat juga selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Kemudian Mai Is, kemudian juga Meliandi, Olivia Senja, juga Marin, Laila Binangkit, Mama Nura, kemudian juga ada Ibu Liliana, semuanya lagi nguping ya. Lagunya pokoknya tolong diputerin aja. Tunggulah kasih katanya ini dipesan oleh keponakanku bernama Mr. Bebe. Bebe berat badan. Aduh, ayah. Sudah habis ya kita ya. Kita iya. Kasih lagu aja. Ini tadi yang minta lagu Iklim ya. Cinta apa nih lagunya tuh? Mimpi Yang Hilang ya.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Cucian numpuk,

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
0: Cucian numpuk.

0: rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Hah, sepi dah.
6: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
7: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
6: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Asik. Kita di pantai,
7: yeah, cuy. Iya,
8: yoi. Panas, tahu.
9: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
9: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
10: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
8: Seger.
3: Cil habis.
7: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Justus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
11: Justus kelapa muda, Justus kelapa muda.
10: Rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
12: Dari Wingsfood.
13: Welcome.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
13: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Ada delicia ya.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
15: Bu Nana.
16: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
15: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
16: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
15: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
16: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
15: Berarti satunya 2.500.
17: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
16: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan

0: melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, Glitter, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya buat
0: Wings Food 90,7 Fortune XSFM.

0: lanjutkan kembali ya, Mbak Ispa.
1: Iya.
0: Tapi kalau Mbak Dian udah habis.
1: Iya, masih ada. Ispa di sini tadi strategi menghadapi kegagalan yang pertama adalah terima kenyataan dengan lapang dada, kedua kelola emosi dengan sehat, yang ketiga ada refleksi dan belajar dari kesalahan, keempat susun kembali rencana perbaikan, yang kelima adalah bangun motivasi baru ya.
0: Baru mantap ya.
1: Mudah-mudahan insya Allah kita tidak akan terpuruk hanya karena kegagalan, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan
0: dan keberhasilan ya, kita keberhasilan. Ya. Wah, pokoknya keren lahnya lamun mau bisa menerima dijadikan kegagalan sebagai soko guru kita ya. Baik, kita langsung ke Epi juga nih kita. Oh, ini belum dibacakan. Tadi lagunya udah diputar nih. Yang di sini tadi sudah diputarkan dulu lagunya bener ya. Hilap. Yang dari WA-nya Fortuna. Sok dari Ispa dulu ada enggak?
1: WA Fortuna. Kalau Ispa di sini Facebook ada Dewi Dewi
0: silakan.
1: Sua Supri sama Dewi Sulastri ya. Di sini Femida dan keluarga Fortuna FM Genjreng Dewi di Bojong Kembar Hadi, selamat pagi Teh Haja Dian dan Teh Ispa, semoga sehat selalu. Lagunya Pengen Jangan Hianati Aku dari Dona Leon, kirim salamnya buat semua aja fans Fortuna, spesial buat ngangkat tugas, terima kasih di Genjreng. Dan Supri Rover di kawasan Parkut ngasih ngabsen aja nih di Femida dan keluarga. Selamat beraktivitas bareng si itu si Eta. Oh, buat Mbak Ispa, Badian dan Mbak Ispa, mat siaran aja di Genjreng. Oke.
0: Berikutnya kita akan lihat nih Bang Anjas Bahaja, biasa lagunya Jangan di jangan hianati dari Dona Leon. Oke, kita akan putar.
1: Pas banget sama nih, sama
0: sama ya. Kemudian telisnanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjreng. Selamat pagi Kakak Ispa sama Badian. Saya selalu pengen lagunya Sakit Yang Tak Kau Lihat. Tadi sudah ya lagunya. Salamnya buat saudara Fortuna FM semuanya. Spesialnya buat yang lagi tugas Kak Ispa sama Mbak Dian, semoga sehat bahagia, panjang umurnya, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Ada lagi dari Facebook Dadai Sunandar. Waalaikumsalam. Kalapanunggal hadir Fortuna Genjreng. Hanya segitu saja. Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih Dadai.
0: Tinggal dibacain yang like
1: yang komen. like-nya. Terima kasih untuk yang sudah like ya di sini, Dewi Sulastri, Sang Tuketut, Fitri Ariyati, Tumir Idawati, BTS, Uno juga, Reni Jamal, Supri Lover, Vinky, Maar, Amiruddin, Yadi Mulyadi, Bobo, Reni, Rentina, Lelwati Binangkit, Renata Sakura, Pok Jangkung, Surya Lesmana, Wati Sinaga, Temeliandri juga, Asep Gaper, Ade, Triansyah, Deni Akbar, Aris Firmana, Ujeng Jay, Kopi Pahit juga, Amina, Tumim Virgo, Nuasta juga, Dadai Sunandar. Terima kasih sudah like-like.
0: Iya, yang sudah like-like, Teplop juga yang sudah kirim WA-nya ya. Balaibat juga ada, ada Ma Iis, ada Ibu dan Bapak Marwan, ada Ibu Liliana, semuanya terima kasih. Dan mudah-mudahan Anda selalu baik, tidak kurang satu apapun juga ya. Nanti jam 11, Pak Ispa mungkin sudah selesai ya. Jam 11 ada Badian Egabati bersama Sulis. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Saya Dian Egabati,
1: saya Ispa Dahlan,
0: mengaturkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kencering buat Dewi sama Kang Anjas ya, jangan hianati aku.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Siang saudara Fortuna, walaupun agak mendung ya, tapi kita berdua happy karena memang ada laki-laki yang banyak yang mau naik hari ini ya. Hari ini tadi siang 8/9/2026 ya. Dia Negawati
1: sama Sulistia ya.
0: Genjreng ay.
1: Genjreng.
0: Mangga.
2: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: So Fortuna FM genjreng ay.
1: Genjreng ay.
0: Pi. Ya. Yang kemarin mah belum didownload karena memang ini kemarin kan
1: ngelag teh, tidak bisa rekam.
0: Tidak bisa rekam kemarin yang gitu komputer nate. Apa yang tuh?
2: 608.
0: Apa?
2: Yang kemarin yang 608.
1: Belum didownload.
0: Belum didownload karena kemarin error.
2: Iya.
0: Oh, ngasih tahu 608 iya.
2: Ya sekarang goresan luka dari Mansur.
0: Boleh.
1: Goresan luka. Lagi terluka kah, Pi Udin?
2: Enggak sih. Sedikit kali.
1: Sedikit hatinya tergores.
0: Wah, mual laki mah bangsa buaya darat.
1: Betul, buaya darat.
0: Buaya, buaya luka-luka laki mah.
1: Tinggalin langsung cari yang baru gitu ya. Laki mah.
0: Nyapi gitunya.
1: Yuk.
0: Belum, belum. Tinggalin cari yang baru cenapi.
1: Tapi Udin cari yang baru.
0: Iya, pisau okta.

0: Wow, keren. Ada yang jatuh cinta sama Api Hudin teh. Nggak tadi disebutin namanya. Suka cina sama suara Api Hudin teh. Usia berapa nggak tahu, belum pernah ketemu.
1: Padahal hati-hati. Kayaknya saya masih muda, padahal udah hati-hati.
0: Disangkanya masih muda.
1: Jatuh cinta sama suara. Saya jangan sama wajahnya aja.
0: Tidak dusta, tidak dosa ya.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Adut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Donito Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Sehatnya berdua.
0: Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertepang suara.
2: Iya.
0: Boleh. Meliandi semangat.
2: Meliandi.
0: Mau lagu apa?
2: Yang pertama, pertama dan yang terakhir.
0: Pertama dan yang terakhirnya.
2: Mansur S. Wapi Udin, Mayuna, Arti Mia,
0: dan yang terakhir. Pernah nyanyi gak lagu ini?
2: Belum sih, kalau
0: gak ada. Gak ada.
2: Sebelum Bobo ada?
0: Ada sebelum Bobo.
2: Udah ngantuk lagi.
0: Tapi yang di Baturan ya?
2: Ya, tapi yang di Baturan.
0: Yang di Baturan kuno herang-herang genjeringkeun mangga
2: Fortuna Radio Panggenjrengan di Putak Bumi Fortuna FM
0: genjreng Kang Adut sebelum Bobo.

0: Anjing.
1: Iya. Terima baju juga.
2: Iya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kapayunan kura kapang agengna.
1: Teh Meliandri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demitor Fortuna FM.
1: Jreng-jreng.
2: Teh Mel punten ya.
1: Diduluin
0: gitu. Diduluin sama kakak enggak apa-apa kok.
2: Sama fisikalnya.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
1: Lagunya.
2: Hadirmu bagaikan mimpi aja.
0: Boleh.
2: Oke, Udin Kang Adu, Teteh Mel tetap semangat. Olivia, Mak Ii.
1: Mendung gak di sana?
2: Cerah, alhamdulillah.
0: Ya, mudah-mudahan sampai malam. Kan malam minggu suka kebawanya kita sama.
2: Udah 2 malam kayaknya ya?
0: Iya. Tapi hujan malamnya di Puri.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Cuma gak gede kali ya?
1: Iya,
0: kecil, tidak nyeor sedikit gitu. Kita genjerengkan.
1: Yuk, berangkat.

0: Nuta aya humming braming hebat.
1: Iya, sana masak lelep.
0: Mohon.
1: Nuhun bahaja. Mangga. Eh, Teh Melek, Kak Elif. Nah, Teh Melek. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Hai, hai.
0: Iya. Halo.
2: Halo.
3: Halo, Fortuna FM ngejreng.
0: Bukan ngejreng. Gitu passwordnya. Domisol.
3: Mami.
0: Ini pakai WA ya?
2: Iya. Oh, baru seperti itu.
0: Domisol.
3: Benar dari Mama Alpan ya.
0: Enggak, balikan lagi Domisol Fortuna FM.
3: Domisol Fortuna FM.
0: Ngejreng euy. Dengan Mama siapa?
2: Alpin.
0: Mama Alpin barusan ada yang nangis anaknya ya.
3: Iya.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
2: Lagunya boleh.
3: Itu ya, coba nyanyi.
0: Apa?
3: Benci.
2: Benci.
0: Benci.
2: Tuh. Benci siapa Mama Alpan?
0: Benci sama siapa?
2: Benci.
0: Yang nyanyinya siapa yo?
3: Sama siapa ya?
0: Nyanyinya yang nyanyinya siapa? Benci nih. Dari ini. Nada ini mah ada cowok ya. Nah, oke cowok benci mah.
3: Cewek aja.
0: Benci. Tidak ada kalau nada cewek mah, ada juga nada cowok ya.

0: coba dicari di sini.
1: Okay. Orang mana Mama Alpan? Baru dengar suaranya.
0: Benci.
2: Di Pasca ya, daerah Cimandiri.
1: Oh, daerah Banten. Cimandiri, Banten.
0: Oh, dari Banten.
1: Jauh.
0: Baiklah, kita genjeringan, mudah-mudahan ya. Ini enggak salah.

0: Iya.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domi soal Fortuna FM genjreng buat dia.
1: Iya genjreng.
2: Ayo nuk asep ele.
1: Ele.
2: Ele. Salam rehat.
1: Alhamdulillah. Ayah nuk asep didinya.
2: Ajar eta ele.
1: Ele. Oh manena ge sama-sama berjuang. Ele ya aduh. Ere laki ye ele.
2: Padahal manjas bari ngalitin di ruang tamu.
1: Oh, manena mah jongjon ya. Baik, menyanyi lagu apa?
0: Boleh lagunya.
2: Pengen apa ya?
1: Naon?
2: Iya.
1: Meliandis semangat.
0: Boleh lagunya apa coba?
2: Lagunya ini aja. Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka.
2: Iya. Raheut dong cenah.
1: Heeh, oh, atuh ah. Evita malanya. Nu ngemplat daya lagu ieu mah. Sok mangga jinggelna 321.

0: dia masih ingat bahagia we. Alhamdulillah jeung si Kasep ya doh.
1: Alhamdulillah.
0: Bahagia.
1: Harus sabar. Sabar modalnya sama dia.
0: Sabar. Ada aja yang soalnya ya.
1: Iya.
0: Sabar. Terus
1: bentar lagi mau berangkat.
0: Kemana? Ke Jampang.
1: Biasa.
0: Oh. Amin lagi.
1: Iya. Makasih atas waktunya Mbak Dian ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Banyak assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Meliani Kak Iwai.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak tinggalin.
2: FM. Genjreng.
3: Genjreng.
2: Ini aja, Tasuli sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau sehat, semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin. Mau nyanyiin lagu apa ya, Mama boleh. Dapi? Mama Dapi itu usia berapa?
2: 30.
0: Oh, masih muda tuh ya.
2: Iya. Masih pokoknya mau jehna
0: wate. Mau jehna ya aduh. Mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya pengen jangan dendam.
3: Jangan dendam. Tadi benci sekarang jangan dendam.
2: Jangan ya, jangan dendam pamali.
0: Kang Basar semangat.
2: Kinalah Kang Basar antosannya.
0: Jangan dendamnya.
2: Ya.
0: Jangan dendam ada. Baiklah kita genjeringkan ya.
3: Berangkat.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kita jeda iklan dulu ya, Mama ya, Nura. Kita akan jeda iklan dulu karena
2: jangan kemana-mana ya, tetap di acara domisili.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.

0: Haidit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
2: Ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
1: Sepi dah.
7: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
1: Siap, cantik.
7: Mie
1: sukses Aceh luar biasa. Mengatas.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Hai. Sorry, Megandomani ya?
14: Iya, bener.
13: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
13: apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana?
14: Mewah
13: juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
13: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
3: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
17: Yang pedesnya bombastis kan.
18: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau-mau.
18: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy.
17: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
18: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Glitter, let's start.
19: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
20: Jadi gitu ceritanya.
21: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
20: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
21: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
20: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
21: Kenyal mie-nya maksimal.
20: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
21: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
20: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Waalaikumsalam.
1: Ini soal perkenalan ayam genjreng.
2: Genjreng.
0: Boleh.
2: Lagunya.
0: Ini lagu apa?
1: Pengen itu aja gelas retak.
2: Gelas retak. Aduh.
1: Iya.
2: Gak bisa dibenerin ya kalau gelas retak.
1: Bisa, nggak bisa.
2: Kayak hati.
1: Hati retak.
2: Hati yang retak.
0: Di sahanu yang nyina mancur.
1: Ha? Ya,
2: mancur.
1: Retak.
0: Tapi eueuh nu ada lalaki.
2: Gelas retak.
0: Mansur, ngegenjreng lah sok.
2: Yuk, berangkat.
1: Oke. Okay.

0: sama-sama.
1: Bapaknya pemirsa Prime FM, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.
0: Mangga.
2: Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Domiso Fortuna FM, genjreng euy.
2: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Aja yang sulit.
0: Iya.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Menyanyi lagu apa tuh boleh?
3: Hayang eta aja malam penuh rindu.
2: Malam penuh rindu. Siang penuh rindu meren kan
3: siang. Iya. Satu femina selamat ya.
0: Malam penuh rindunya.
3: Iya.
0: Caca Handika bukan?
3: Iya, Caca.
0: Baiklah kita genjrengkan ya.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domiso Fortuna FM Genjering.
0: Genjering,
1: Selamat siang Teh Haja.
0: Siang Oge.
1: Sehatnya saja.
0: Boleh menyanyiin lagu apa? Mama Nura lagu. Semangat. Apa?
1: Lagunya Tangis dan Tawa Teh Haja.
0: Tangis dan Tawa boleh.
1: Evi Tamala.
2: Yuk berangkat.
0: Berangkat.
1: Ya.

buat ayah Susanti. Pengelianti. Rekitra Kang Pajri. Susanti.

0: Sama-sama, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Mangga. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domisal pernah FM Kincering.
0: Lalu itu di mana rumahnya?
2: Di Cianjur, Cibinong.
0: Oh iya, mau nyanyiin lagu apa?
2: Pagar makan tanaman.
0: Oh, emang terjadi pada kehidupan nyata?
2: Ah, ini mah cuman lagu.
0: Cuman lagu ya?
3: Judulnya apa?
0: Pagar makan tanaman ya?
2: Ya.
0: Haradang,
3: yuk, berangkat.
0: Berangkat.
2: Ya.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Sepi dah.
0: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie-nya pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Welcome to
8: Chef. Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Asik, kita di pantai coy.
8: Yoi.
10: Panas tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
10: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
11: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
10: Seger.
4: Cil habis.
8: Air kelapa mudanya, real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda.
11: Rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
13: Dari Wings Food.
14: Bu Nana.
15: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
14: Berarti Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Wings Care.
14: Cucian numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
0: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, Glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Foods.
8: 90,7 Fortune FFM.

Ayah yang belum kebagian merapat. Halo? Oh, kemana tuh? Kok disada? Tapi itu ayaan.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demi support.
0: Genjreng, ey.
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah, hirobi alami sehat.
1: Itu yang selalu diharapkan, teh.
0: Iya, kumaha sawang suona kamaru, teh.
1: Alhamdulillah, sehat, teh. Si kamaru mah jadi bang toy belum pulang, teh.
0: Oh, biasa teh ya merenya. Aduh, teh pulang-pulang.
1: Berapa, teh?
0: Berapa tahun, atau?
1: Ya tahu gitu, eh. Kadang-kadang nih dua fasi, kadang-kadang
0: cerita. Muncul, tapi, tapi sok munculnya. Oke, okay, game muncul
1: pulang,
0: deh.
1: Pulang, teh. Iya. Cerita boleh. Nama cari kerja tapi nggak tahu. Di rumah mana merentengnya?
0: Sih gak namanya pasti di mamah nadei. Boleh menyanyi lagu apa tuh?
1: Lagu itu teh Karang Cinta.
0: Karang Cinta.
1: Spesial buat Teh Dian, kangen aren teteh. Maafin arennya mungkin banyak salah teh.
0: Ah enggak, biasa aja ngadang banyak salah.
1: Teteh maafin arennya.
0: Iya sama-sama.
1: Teteh orang baik, sayang sama arente. Aren kenapa jadi kayak gitu?
0: Kenapa
1: ya?
0: Tuh arente jadi melencong?
1: Tahu tuh kan namanya juga meranan manusia, tak luput dari iya. Dosa teh.
0: Tapi ada lagi yang lebih parah menyakitkan mah. Oh, aren iya. Mah nggak seberapa dibandingkan.
1: Mudah-mudahan tetehnya tabah tuh sabar ya.
0: Kuat, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Sok mangga jingle dulu.
1: Siap.

0: suara nama.
1: Insya Allah, spesial sayang buat Siwa yang lagi sakit, cepet sembuh ya, Wak, ya. Terima kasih ya, Teh aja ya.
0: Boleh.
1: Bareng Neng Sulis ya. Tetap semangat, sehat selalu. Semoga banyak umur ada dalam lindungan Allah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gula aren. Terima kasih ya, alias Renata Sakura. Halo. Halo. Kunaon ieu teh?
2: Kemana nih?
0: Halo.
3: Oh, halo.
0: Iya.
3: Ada. Kecil. Do misal Fortuna FM
0: geureng euy. Waalaikumsalam.

0: Prambanan.
1: Ya, alhamdulillah bisa masuk. Walaupun barangkali kejadian terakhir ya.
0: Terakhir.
2: Iya. Yeah.
1: Buat yang barusan THRN ya, terima kasih udah sembuh kembali ya. Sudah beberapa bulan dia sakit, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Mudah-mudahan kembali sehat ya.
1: Amin.
0: Baik, ya. Dari Mansur Pengrobanan kita gencerengkan ya.
2: Iya, berangkat.
0: Berangkat.

0: Tapi biasa mah hari Minggu ya.
1: Minggu baik dan mengisor Senin. Terima kasih ya. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bawa buat yang tidak kebagian Meliandre ya. Dari tadi ini tapi belum kebagian, mungkin nanti masih ada waktu Senin ya. Terima kasih, mohon maaf untuk semuanya. Saya Den Gawati.
2: Saya Sulistia.
1: Maturkan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng euy.

0: bagaimana hadap studi itu?
1: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: 90.7 Fortuna FM.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minya pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap!
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef!
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, bener.
5: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
11: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyalwinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
14: Oi.
11: Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Dika, beliin Ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
15: Wah, boleh deh bang yang baru.
16: Ada promo juga nih, Dek.
15: Apaan tuh, Bang?
17: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
18: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Sepi dah.
20: Iya.
11: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
21: Woi, ada Neng Wika.
11: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
20: Wah, rumahnya.
11: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
21: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
11: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
20: Wah, porsinya mantul, bikin full.
11: Iya dong, fantastis.
21: Siap, cantik.
20: Aceh.
21: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
20: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
11: Iya kan?
21: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
11: Jelas, irit lagi.
20: Neng Wika, nambah lagi ya.
11: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Glitter, break dulu yuk.
22: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
23: Yang pedes-pedes pasti enak.
24: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
25: Yang pedesnya bombastis kan.
26: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
24: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
26: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
24: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
26: Ada topping kris-krisnya.
27: Wah, bener rasanya yummy.
28: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
26: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
24: Yuk, glitter, let's start.
29: Soya mie gelas ayam.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring euy disaranganku Teh Ninu pamirsa sareng Teh Ninu bakeko. Dugi kareng sana tabu tilo santan ye. Sementawis cuaca biasa we sapertos kamari tareubrai reubrai reubrai kitu tanya. Di genjringkeun 08514807807. Gentra Parahyangan ti Fortuna FM streaming radio fortuna.id. Dina Gentra Parahyangan dinten Sabtu akhir pekan. Eta akhir pekan ya, akhir pekan we eta mah nu teu manteu kitu teh. Akhir pekan laras mah waktos namanya. Tapi 8 Mei 2026 mangga nu bade jabung laung di antos 08514807807. Aduh dugi kareng sena ulah hilap. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng. Kang Egi bade kawih naon?
1: Hoyong kawihna teh duriat.
0: Duriat. Kang Egi di mana? Ieu nuju di mana?
1: Nuju di rumah di Kampung Wangon aja.
0: Kumaha palidinya halo, Do?
1: Halo, Do.
0: Duh, halo Do mah meujeuhna atuh apel cenah meureun ka bebeb ye.
1: Hayang mah ka YouTube.
0: Oh, eta malam Minggu ayeuna teh ulah salah, Dak. Baru Dak ulah salah teh malam Minggunya. Heeh, lain malam Jumat. Bade malam mingguan Kang Egi cenah jeung bebeb. Alhamdulillah atunya geus aya bebeb. Sok lah atuh geura resmikeun di antos we kitu tahnya. Jometna. Lain di atas undangan nana cenah di antos we jometna cenah. Batur mah di atas cenah undangan nana ieu mah lain cenah meureun pasok salametan heula di atas we jometna cenah. Gitu meureun biasa da barudak masuk kitu panil mah salametan teh hayang jomet hayang jomet hayang jomet cenah naon jomet teh kejo samet kitu nya. Sok atuh Kang Egi kawihna duriat kinten salamna Kang Egi kosong
1: mamah rindu Mbak Emily Andri
0: sok
1: Teh Jule, Teh
0: Mangga. Wali
1: Senja,
0: Leres,
1: Papen,
0: Leres,
1: Asyap, Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Bantas,
0: Mangga,
1: Mama Sam, Teh Eha, Kang Barber, Leres, Mama Nura,
0: Mohon,
1: Mama Rosi,
0: Mangga,
1: Mama Yati,
0: Leres,
1: Mama Ije,
0: Leres,
1: Leres, Kang Reja,
0: Samohon,
1: Teh Asti,
0: Acemun,
1: Leres, Kang Jula Aret, Teh Lisna, terus Kang Aen, Kang Yu Tahu, Kang Yu Tahu.
0: Ya siap.
1: Buat semuanya aja. Kang Surya.
0: Mohon.
1: Kang Irfan. Kang Fajri, Kang Citra.
0: Mangga.
1: Kang Osadaya Nawe.
0: Ya gitu ya lah.
1: Kang Mama Dapi.
0: Mangga deh, Mama Dapi. Cenata Kang Egi ya, bade apel kadinya. Oh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Egi di Wangun Reja. Mangga sampe gerenana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lampurasun.
0: Rampes.
2: Alhamdulillah.
0: Wasyukurillah.
2: Eta
0: anu nyambung mah kitu, anu nyambung mah kitu nya.
2: Ya,
0: jaka,
2: iya.
0: Nya jaka sembung mau apa teh ieu mah nyambung euy. Tuh, kudu nyambung sangarupa ge. Materi jeung kudu nyambung.
2: Iya, ada nyambung kudu alhamdulillah.
0: Ah, gitu bener. Lamun teu nyambung kudu dielas nu kitu mahnya bener teh. Ameh muka ieu nana. Aduh, terus dibuka, terus dibuka, terus dibuka. Teh Jule.
2: Dibuka.
0: Nya terus dibuka passwordna kitu bieu maksudna.
2: Endah tadi dibuka geuningan lagi sih ngamihoan wae.
0: Nya kitu nya biasa.
2: Pinter eta mah aduh di apal segala-galanya teh. Kan edak weh, beres sok buntutan wae mak si Egi mah.
0: Nyeta. Aduh kan Egi teh bade apel cena etate.
2: Ya eta atuh, alih lepas malah biasa gini kan bahagia wae.
0: Bahagia wae, alhamdulillah ku mau bahagia mah diciptakan kurang. Ya teku dong ngilu-ngilu ka batur bahagia mah aku sorangan gak bisa bahagia bisa happy. Naon weh gitu tanya. Gitu.
2: Tegurung
0: we bahagia kitu nya sanajan sibuk oge ku kukubahaneun seseuhan.
2: Gitu. Oge ku bae bahagia we.
0: Bahagia we, ibu-ibu mah masih ngeloba sesahaneun, loba kumahaneun ge bahagia we. Tambah nya eta atuh lah cenah beureun nya.
2: Nu penting mah sehat
0: we. Ah kitu, nu penting mah sehat, sehat kitu wal afiat ya, sareng ekonomi pulih dan loba duit. Amin.
2: Duitnya
0: geroan we. Ah geroan. Kuna duitnya nyamperkeun ka urangnya, lain urang ngudag-gudag duitnya, duit nyamperkeun ka urang. Cenah cek teh Juli. Soalnya teh Juli teh pengusaha gorengan eta teh nya, gorengan tahu, gorengan tahu. Gorengan naon suuk, gorengan teri sagala rupa goreng asal ka gorengan we gede-gedekeun kitu nya leres. Pesan.
2: Wah, insyaallah.
0: Nah, kitu.
2: Usaha mah pasti.
0: Usaha mah pastinya duit teh nyalampeurkeun nu mesen satun kitu teh nya bener.
2: Lamun aya nu nyiwet mah antara dilayanan.
0: Akan bae nu pati mah bisnis we. Teh Juli, iya pesen gorengan satruk cina ta alhamdulillah. Apa buka pabrik nih dia balin?
2: Betul.
0: Oh kan lah, dah lupa. Pan cita-cita nah yang loba karyawan. Oh kan lah, afirmasi gitu aja masuk kue gitu ta.
2: Ini jadi bos buat diri sendiri.
0: Oh bos buat diri sendiri, bener. Tidak tahu nak tu tanya sok atulah beli pada masan gorengan bangga kaca Juli, insya Allah dijamin nontek itu gurih. Terus gurih teh naon kitu rangu kitu tah
2: nya. Gurih renyah.
0: Renyah, gurih renyah. Moal belum terang teuas gorengan teh moal ieu mah.
2: Amin insyaallah.
0: Insyaallah nya. Ah bener. Kela pesenlah satreut cenah. Nah harus sih maksud apa pesen satreut? Oh, memang benar ekspor ka mana cina satreut, satreut. Setreut. Amin, amin-nya. So atuh teh ce Juli. Sok poho dingana ieu can diganti ngarananya. Bade kawin naon?
2: Kawin nama naon we lah kumaha Teh Ninu. Oh. Dan tadi
0: diputarkeun ya, bener lah pokona mah. Naon we nya kita guys sok. Siap lah.
2: Kintun-kintun nama tos diwakilan ku Egi. Nabi Hanwe sekedik manya. Ah, bener. Emot lah ngumpul.
0: Tak gitu.
2: Anu se emot maaf.
0: Ha, diutamakeun.
2: Mohon kedah diieukeun ya, kedah dinamina ge jalminya.
0: Mohon, namina ge jalmi.
2: Bodoh sareng poho.
0: Tah bodoh poho mohon hilap sok hilap urang tepannya. Sok kumaha lah kitu maklum lah nyaran manusia mah.
2: Beres di absen buntutan we teu beres-beres.
0: Oh kitu terus we nya. Asa kecamatan.
2: Kang Roma iisnya kesepuhan
0: salah. Tah kitu leres pisan.
2: Manini, Mang Kuda,
0: leres.
2: Mama Indah,
0: leres.
2: Mama Buntu,
0: mohon leres.
2: Anggo ka Aren,
0: mohon. Tatos misko-misko, tah, teh Aren.
2: Mohon. Anggo ka Bunda Aca,
0: tukang amar servis, kang amar servis kita misko-misko, cina tuh.
2: Oh, kang amar, Mama leres. Sipa, ini mah nuju di bumi, cina.
0: Mama Sipa naik mah, nuju, pami nuju ngadang ugen mah, tuh, sok jantos.
2: Mohon, terasa kamu, kak. Mama Nura,
0: mohon.
2: Mama Sam,
0: leres.
2: Terus Mama Davi,
0: leres.
2: Kak Egi nuhun, Egi pas nyenggol sejula.
0: Alhamdulillah, Teh Yati Bali misko, tes misko, tuh Teh Yati
2: Bali.
0: Teh
2: Bali, itu nya.
0: Leres.
2: Itu yang, oh kan, tuh kan buntutan ya.
0: Biasa dah yang buntut nawai merenya. Lalu sok buntut meren lah kitunya.
2: Jadi sok buntutan.
0: Kenaik lah. Kaci lah kaci.
2: Bagaimana kamu Teh Ninu?
0: Mohon.
2: Ilujeng mancen dambel.
0: Mohon.
2: Kita rense.
0: Mohon, hatu nuhun.
2: Salam ke keluarga.
0: Mohon, hatu nuhun.
2: Spesial kamu sejuruh.
0: Mohon.
2: Sayang nak,
0: kamu
2: sejuruh.
0: Tak itu leres.
2: Sama keluarga.
0: Leres.
2: Cariosana.
0: Mohon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Mohon hatur nuhun Ce Jule si bandar gorengan. Ya mangga sapangkeureunanna. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tete Aren.
3: Jentera Parahyangan Fortuna FM
0: Gering. Nah, iya si bandar, iya mah si bandar kamar teh naonnya? Si bandar cauk gitu. Bandar apa tuh?
3: Bandar gula we juga
0: ada Bandar gula jangan sami sareng Teh Ranti bandar gulanya. Oh.
3: Ayeuna mah Teh Ranti mah panuju henteu cenah.
0: Oh, nuju henteu. Oh, mohon uyos lah.
3: Kumaha tuh teh damang teh?
0: Alhamdulillah Teh Aren salira mah sehat biasa we sesuatu mah tiba-tiba.
3: Gumujengna mending ngaduruk-duk.
0: Oh, eta ngaduruk teh siga kurupuknya.
3: Heeh, rangurnya.
0: Rangurnya. Sareng
3: jalmina.
0: Aduh amin. Da, komo lamun loba duit pasti gratis resep nyangan ka ieu we timbang-timbang transit hungkul gitu tah.
2: Mas kapal bae tetewa ih.
0: Aduh, apa
2: dia tuh karen bade moal?
0: Nyeta. Oh, nyeta tuh Gusti. Waktu sapa bedel-bedel.
3: Urang di dia, urang bobo sarang bade moal.
0: Aduh, pa bedel-bedel jeung si Umi meureun ieu teh kitu tanya. Si Umi ka mana? Cenah jadi anak kan baik
3: cenah. Si Umi kan atuh. Kanana hoyong ka anjangan teh Ninu.
0: Insyaallah langke pokona mah sanes waktos. Tenang teh, kalem we. Tahu-tahu jauh itu tanya. Amin ya Allah, amin.
3: Song bandar jauh ah, jauh masuk buruk.
0: Jauh bandar gula. Oh, bandar gula. Mohon atau yang bandar gulanya sok sok atau sing saya bandar gula.
3: Gula.
0: Tiaran mereka kawin naon?
3: Kawin teh, yang dia ah teh.
0: Naon teh?
3: Yang rayungan.
0: Oh, kan itu bogo kan dia bogo, geni.
3: Gitu kan. Ayahnya tanya.
0: Ayah.
3: Matur salam nanya. Kanu neme teh jule juragan mele anu gedung proyek 5M anu lijeng sia.
0: Beres pisan. Mohon.
3: Jadi hina teh ayahnya.
0: Mohon.
3: Hadiahna simpen tah. Kanggo ka Bunda Aca.
0: Beres.
3: Anu lijeng sia kau ka mama si Pao ge mah diangkat naik nama.
0: Mohon.
3: Kanggo ka mama sa mama itu tuh Indah nugaduh pada bengharnya.
0: Iya, mohon.
3: Sekarang si apa? Nah, kanggo itu tuh manini nugaduh. Mana manini
0: tadi? Manini tadi di Cidahu kitu pamit telepat
3: mah. Cidahunya aturan jeung siang.
0: Mohon.
3: Manini kamari 15 tahunan aran mah 20 tahunan
0: oh, tadi atas naiknya manininya. Mudah-mudahan panjang yuswa barokah sarehatnya kitu. Amin.
3: Urang hiburan we gogonyakan
0: ya amin
3: teh aya kasusah di udara
0: mah
3: turun mah emot teh kada pamamesan tarasi.
0: Oh, eta teh cenanya. Tarasi maya di warung sarebuan, kedua meser tarasi kan itu mohon katun meser.
3: Tenang teteh tarasi kan bau tarasi teh.
0: Oh resep, teteh makan tarasi udang makomo, weh sambal tarasi resep. Dicoyel sambal
3: jeng lawa. Makan kaki orang ngaliwet teh.
0: Oh tak gitu, siap lah.
3: Kanggo kabayi manogenya, kakang Mulyadi, kakang Aem anu gaduh kawasan Baros.
0: Mohon.
3: Kakang Aem dina gentrainya.
0: Mohon.
3: Kang Basar, Kang Santana.
0: Beres.
3: Kang Kate Citra, Kang Pajri. Kanggo ka
0: tuh tes misko-misko. Tu Mais ke Joko Tahu
3: tak itu anu gaduh itu tuh
0: dalam tanah
3: sehat mahnya mudah-mudahan nya
0: itu leres
3: terus naik nampe milian ri oge nya
0: kamar
3: kanggo kajang itu tuh yang namanya
0: jang saha
3: jang-jang
0: lah jang-jang heeh bener jang-jang jang-jang hayam
3: heeh mohon kanggo Kakang Joko oge nya nu gaduh
0: aturannya
3: dan terus naik mata sorbat kekok
0: gitu pak tuh tuh terus miskol-miskol tuh
3: untuk kakang amar servis obinya aturan jenis yang kata Olivia Sinjak
0: siap
3: itu sarang senacap yutnya kang Deden Bantos kang Heru Libra nya
0: mangga
3: kanggo kakang Deden Jembo kate Anibar oge kang Mama Yati Bali mah dan terus naik nama kau kasadaya nawet ya
0: siap mangga mangga
3: anu kato yang lama diutamikan pisan ulat
0: bentuknya selera
3: mudah-mudahan pada sehat sadaya nanya
0: amin.
3: Pangpangna pingpingna teh.
0: Kanggo saha atuh?
3: Nyana kanggo ka teteh Ninu anu gaduh bageur, anu gaduh ramah.
0: Ya Allah, irung asa mikin beukah we sebut kitu, Pak. Amin ya Allah. Udang aminkeun nya ya Allah, urang aminkeun. Amin.
3: Mudah-mudahan teteh sehat sapa paosna sarik
0: umi teh nya. Amin, amin, amin.
3: Aya dina panah tayungan Allah Pak yang puyung yuswana barokah milik rigina teh.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Kumana mah teh? Enggak gaduh
0: si taun. Heeh. Taun si taun. Hei taun damang taun. Hei taun kenaon taun wayah kieu bangun keur kaliwat taun. Aduh eta si taun.
3: Taun. Paling sayangna teh nya dede pisana nya.
0: Iya siap. Kaokan
3: nona cantik kawe nya.
0: Mohon siap. Mohon
3: teteh nya.
0: Mangga mangga mangga.
3: Wilujeng macan damel deui karengsana teh.
0: Mohon mangga.
3: Ayo sanana. Kade atuh gogo ini ngeuteul
0: lagi. Eta teh
3: kareyangan.
0: Fortuna FM.
3: Fortuna FM.
0: Ganjreng euy, waalaikumsalam. Ieu teh sanga mami janten can eueut ieu teh nya hampura ke eueut heula atuh nya sok. Teh Yati mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Ganjreng
4: euy. Eueut heula atuh.
0: Keur eueut ieu teh gosok teh. Kirim salam heula we eueut heula
4: jadi salam sama namanya Teh Are, Matur Nuhun ya.
0: Somse teh yati manis somse sombong sekali teraret teraret. Oh mangga atunya. Sok kinten salamna. Sedena weh biang geus dikirim salam bieu nya, entos pan kirim salam bieu nya. Ah teh payun kudu bener, nah kudu dua kali ieu mah yang deui wae. Ngalimat bieu nya. Mohon bieu teh heula sakedapnya. Gitu sok teteh, sakit wae. Mohon. Siap. Amin.
4: Pokoknya selalu bahagia lah.
0: Ya Allah, bahagia amin ya Allah, amin.
4: Selamat bermalam minggu.
0: Oh, itu bermalam minggu teh Yati Bali jeung Bebebna jeung Mas apa? Mas Hate namina teh jeung Mas, Mas Hate namina teh sarua jeung Mas Joko kitu. Nami teh.
4: Ada dekanya nama pacar ge.
0: Ada teh Yati Bali teh suami teh Mas Hate namina teh.
4: Hah?
0: Mas Hate namina teh acara ge teh.
4: Mas Tono.
0: Oh, Mas Tono. Oh, Mas Tono. Mas Tono kalau di Palabar Ratu tuh ada tuh namanya Mas Joko. Tak uu. Tak gitu. Sama
4: sama Mas
0: Jokonya. Oke. Okay, bangga.
4: Mudah-mudahan bisa sampai sana.
0: Saya tanya
4: nama ramai cara dia hatun nuhun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spesial we cuaca ekstrimnya membeker bager cuaca ekstrim masuk sebala lager. Mohon dipegat lah sok saya sa puas nak telepon Mahe Gai Hong. Halo.
5: Halo, Gendera Parahyangan, Fortuna FM, Gendera.
0: Soalnya pamitek itu, kumaha hanya khawatos yang narek mempeng cuaca ekstrim. Cerapa lalu jadi kudu narek mempeng cuaca ekstrim. Soalnya sih itu, soksian di Pareman, cina iunana jadi langsung telepon helawe seser-serna cina gitu, ya tete baru.
5: Mudah-mudahan ya, tetepnya anak sembako sing sabar ya.
0: Amin, ya Allah amin. Tak gitu, wios, Kang Amar. Si kan apalagi di jenis menuju iyanya menuju halodo di bagbagan
5: menuju panas kelarasan.
0: Oh alhamdulillah tuhnya di bagbagan halodo sami cedem surudem rada tengah dengan bayung yang
5: oh gitu
0: bayung yang gitu tah di jalan Manggis teh
5: ya, anu menuju siasi agar mana ya.
0: Amin ya Allah amin.
5: Oh, deul aja enggak ada. Kawin nama ngiringannya.
0: Punya kawin nama urang gabung milah kena lah ari masalah lagu mah tiasa di YouTube, tiasa di naon bener. Mohon.
5: Mohon aturan urang jeung siang kanggo ka Bunda Aca.
0: Mohon.
5: Mamu Indah, Kang Budi teh takdir nama bungsu.
0: Leres.
5: Surya Ege teh Yati Bali,
0: Kang Dadak.
5: Leres.
0: Mohon.
5: Mamu Ten, Kang Maman Apero.
0: Mohon. Surya
5: Sabahoon.
0: Leres.
5: Silajeng ka Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Is, Islam Intana, aturan.
0: Mohon.
5: Kalian Rio Genya, Marin.
0: Mohon. Kita
5: kasut Kang Heru.
0: Mangga.
5: Kang Santana.
0: Mohon.
5: Kehilap kok Ayah Susanti.
0: Iya.
5: Neneng Nene tadi atas on air Neneng
0: Manonya. Mohon, mohon. Tak, sejulik.
5: Mohon, kita yang ngobot bagan gelis. Mugi asing sehat salawasnanya.
0: Amin.
5: Anggo Pateh Nina di Nagrak, Mama Kenanga Oke Abah Kerdil.
0: Siap.
5: Ka Mama Sipa teh ka kantunnya
0: mugi ada ngadang. Sok mah.
5: Mohon ka Pak Ben, Abah Yusman di Parungkuda. Mohon banyak.
0: Mohon mangga. Mohon
5: siap,
0: siap, siap. Siap, siap.
5: Kang Manu nuju siarannya.
0: Siap, siap.
5: Mohon dicoba si Amar dugi ka Julpikar.
0: Amar servis sareng Julpikar. Mantul. Kita
5: bisa nengok ke Kang Amar mah pasti sekali nempel sulit lepas.
0: Oh.
5: Itu mah jadi patri gitu.
0: Oh, si Kang Aibon merenya ya Allah gitu nya.
5: Hadiran Wilujeng Siang Kang Kasadayana Wilujeng Siang acara Gantra. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun bahan hiburan Kang urang sadayana.
0: Amin ya Allah.
5: Amin. No, tapi sing dina kawinahan.
0: Mohon.
5: Eta mah anu nuju siaran atur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sapenggerenana mangga halo. Dan
6: Gentra Perahyangan Fortuna FM. Kejreng.
0: Pas kebenaran kamu sakit dah. Nah, nukie. Pas kebenaran nukie, otak masih naik. Coba nya. Terawas kumah, mau dah kita kubah kekok di luas kenya.
6: Atas.
0: Atas yang nuju kene.
6: Beli pada lebih ayo sok.
0: Sok atulah. Tinggal kedainya. Sok ngasun kawin nama gabung. Kitun salam nama dikantun kenhe lah mangga.
6: Turannya namanya Kang Amar Sepri. Terus tadi Kang Egi, Ejule. Terus Kang Tama Davi. Meliandri, Mais, Olive, Marin, Masipa, Ma Bungsu. Terus ke Api Udin, Mama Ida, Mama Sam, Mama Nura, Kang DG, Diden Bantas, Kang, oh itu Kang Maman Avero, terus Kang Oka Teh Ninu, ya, terus Teh Ninu deh, terus Kang Oka Teh Ninu, Teh Ninu
0: deh. Mohon, tak. Oh teh bea tos iya cina nonte tos ngawe ngantri cina oh, mohon iya, kalam iya, kalam iya, kalam.
6: Tidak salah tu bisa enak.
0: Mais kalam.
6: Saya rasa di penggar.
0: Mais. Mas Joko.
6: Terus kalau saya itu tuh sate.
0: Abah Yusman.
6: Bayu.
0: Teh Meli. Tuh ayah. Mohon.
6: Mohon. Akal kata Rino banyak.
0: Oh, siap.
6: Mohon, atau nun pisan.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eh Kang Asun laguna kawina. Oh, gabung ketang. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Gentra Perahyangan Fortuna FM. Genjreng.
0: Aduh,
7: meneng hese manino.
0: Aduh, Mais.
7: Ngantri.
0: Ngantri dulu ya. Sebentar ya, kena ya. Masalah amplop pasti kabagian sedayana, kena jeung ampo jeung MBG na.
7: Iya, cenah petunanya. Mohon daripada di singkat we, tanggo ka Teh Jule.
0: Sok, langsung.
7: Daren. Aegi.
0: Mohon.
7: Mama Sam tadi teh?
0: Tadi teh aya saha Mama Sam? Taca naik.
7: Mama Yati.
0: Mama Yati Bali, mohon. Kang Surya terus misko-misko tuh. Mohon.
7: Kang Amar Serpi satur nuhun anu gaduh bagbaganta.
0: Tuh teh aren tuh.
7: Kang Kamman ini, Manini, ari meser pulsa, tegedah di atosan, tegedah nyana keresek.
0: Tada, ari Manini, emang pulsa dikeresekan gitu nya.
7: Eta mengi menika dina usrah meni hayang kukusekan eta emak.
0: Oh eta, eta teh.
7: Meser pulsa, jadi pi orang meser pulsa, jenah di antosan we, jadi hari pulangan anak antos, jenah hari pulsa anak acak.
0: Sehingga nama yang meser jeng tower-tower na, eta mah.
7: Kukusekan emak, Banino. Manini, meser pulsa, emak tegedah di antosan,
0: pokoknya anak keresek. Gorengan meli pulsa teh.
7: Tapi seri dapat ini
0: pasti atuh.
7: Papi maminya.
0: Nenor.
7: Halo. Tamu.
0: Eta. Tamu
7: kasadayana we lah.
0: Mohon siap
7: nyenggol tamanya.
0: Mohon mangga.
7: Main nama kartu saliti batukna ye.
0: Mohon mas yang kada mangga. Ini
7: ajol-ajolan
0: ieu teh. Nah, ya sabar.
7: Oh, yung eta we ah.
0: Naon tama?
7: Bogo ka saha?
0: Bogo ka batur nya.
7: Bogo ka saha?
0: Bogo ka saha? Bogo ka batur. Bogo ka saha? Kitu ieu teh bogo ka abdi bogo ka didinya cina bareng bangun bogoh ke batur cina
7: jadi
0: saya sama mitra ah bogoh ke batur siapa keren nama mangga halo
8: halo assalamualaikum
0: waalaikumsalam
8: mitra perayangan Fortuna FM geng
0: Teh Meliandri Cet Mais bogoh ke saha cina
8: bogoh ka bebe
0: bogoh ka batur buka bebe batu cina medenya oh gitu nya mah aduh dasar sukayang serinya urang sok heuritenya
8: entong bogoh ka bebe orang
0: oh nya tuh nya oh gitu bener bebek ngalira we cina bogoh mah cina nya oh dipusti-pusti dipuja-puja dan lain sebagainya. Aduh ini Teh Mel menuju di Puncak Boyem di mana?
8: Puncak Boyem menuju nyetrika.
0: Oh gitu menuju santai. Oh panas dirinya?
8: Panas.
0: Alhamdulillah tuh nya sekedap dekat pada musim kemarau. Tapi mi musim kemarau mah biasa tiap anjing nya eta berawan meureun teh negeri di atas awan panginten sok aya wae nya di dinya Puncak Boyem. Engke pami musim kemarau. Upami ningal musim kemarau anjing ngali puncak ieu na puncak awanna kitu teh Puncak Boyem teh negeri di atas awan tening.
8: Nginep di Teh Mel.
0: Oh eta teh cenah jeung si Umi teh mana budak teh can balik cenah ieu teh si Umi we batu. Aduh Teh Mel.
9: Iya.
0: Kawinna bade naon?
9: Kabujeng moal.
0: Insyaallah.
9: Naonnya?
0: Naonnya? Bade korejat.
9: Tong korejat
0: naon atuh bade naon atuh jol anjeun datang deui kitu
9: sanes
0: naon atuh
9: Nining Maida
0: naon judulna imut bae
9: Jalir Janji.
0: Oh eta Jalir Janji cenah Gusti Jalir
9: Janji. Iya enggak boleh Jalir Janji.
0: Oh kitu nya si Bebe teh make Jalir Janji atuh ah. Mohon atuh sok kitu salamna.
9: Kita salam na kangono neme Mais, dan Mais mati nyenggol ke Melman.
0: Pan bieu mere dieu keun deui riweuh-riweuh nuju di bujung enggalna cek si Mais sadayana bae cenah. Iya sok
9: riweuh. Ini.
0: Da kitu mah kunaon cenah mah hilap sigana teh eta teh sigana teh
9: mere. Jarang da jarang nyenggol Mel eta
0: mah lain nama cenah kitu.
9: Hilapkeun ke Mel.
0: Apa sih bungsu?
9: Apa sih di tepangan?
0: Pan si bungsu teh Mais, pan si bungsu cenari Umi,
9: ari Mais. Iya si bungsu tapi nasok dihilapkan wae.
0: Aduh, bi aya kitu na kumaha tuh mah ieu teh. Aduh.
9: Anggo ka Aya Susanti.
0: Leres.
9: Wilujeng siang Aya Susanti sehat.
0: Alhamdulillah.
9: Anggo ka Teh Aren, Teh Jule ya, Teh Jule.
0: Saha?
9: Wilujeng siang Teh Jule.
0: Tah kitu juragan
9: Lele.
0: Bener.
9: Aya tuh Lele na Teh Jule.
0: Juragan Lele teh ngagoreng eta ngagoreng-gorengan cenah meureun
9: nya. Mun kanggo Kang Amar servis ya selalu Kang Amar servis jenggol.
0: Hatur
9: nuhun.
0: Nah gitu.
9: Kanggo ka Maya Mama Yati Bali.
0: Heeh, ya. Mangga.
9: Saha tadi teh ya?
0: Ayah,
9: oh, Kang Egi.
0: Kang Egi
9: mada sopi payun wae sareng Mama Dapina.
0: Tukang basar tos misko, Kang Joko
9: Kang Basar, muhun da nembege ngarojokan ka ditu.
0: Oh, kitu. Noelan.
9: Tukang basar
0: ah. Noelan. Sana sana ngarojokan ah Noelan.
9: Bayana harus mau kantri, mau di kantri.
0: Oh, kan sabar nya, orang sabar.
9: Sama Mama Rindu sareng Senda jepitna nya Teh Olivia, Dela sareng Kang Budina, Mama Indah, Mama Nura.
0: Siap.
9: Mama Rosi, Mama Bungsu, Mama Sipa, Wilujeng siang diantos Mama Sipa,
0: Leres.
9: Mama Sam,
0: Leres.
9: Teh Asi, Teh Citra, Kang
0: Pajina,
9: Sarang Teh Ranti, Mbak Yuni, Pak Kak DG, Kang Basar, Kang Ama, entus Kang Amarnya,
0: Sahatu.
9: Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Santana, Abi Udin, Abang Anom,
0: siap.
9: Ujeng Jeng, Wilujeng siang Ujeng Jeng, Hel diantos naik
0: Kang Ujeng. Kang Ujeng kemana Kang Ujeng? Ih, sararono tos telam itu naik
9: kasih nate. Ayo Kang Ujeng, teda.
0: Ayo,
9: naik. Naik Kang Ujeng.
0: Tuh Bang Len, tos miskol, tos ngawe atuh.
9: Muhun, Kang Uka Bang Len, Wilujeng siang Bang Len ya. Pak Ben.
0: Leres.
9: Ibu Atika sareng Neng Herana yang setia selalu
0: mancok. Siap.
9: Kang Uka sahadinya. Kang Endang,
0: siap.
9: Wahyu Tahu,
0: mohon.
9: Ya. Kang Oka Mama Inje,
0: kang itu.
9: Kang Ini,
0: mohon.
9: Aduh itu sangat sih nunggu miss kolos.
0: Saat tinggal.
9: Merujukan kau Kang Yusman, oh. TEH, Mas Joko Tahu. Ah.
0: Terus ayat tuh miss
9: kolos. Ah itu kan Oka sadaya nawe lah. Siap. Kapan kita nanti pasien koma? Oh ibu. Sekarang Ibu Balebat, Ibu Liliana, Pak Maman Apero, Pak Ibu Maman. Marwan, sekarang Pak Marwana, Kasadayana we, spesial Kak Mata Teh Nino,
0: ya siap.
9: Anu Bawel, Teh Nino Anu Bawel, aduh, eta ketawanya Anu bikin candu.
0: Oh, candu asmara, candu asmara.
9: Ya, Teh Nino sendirian.
0: Sendirian menuju OPR Pan.
9: Oh,
0: kita nanti juga OPR Leres.
9: Iya gitu. Tuh semangat ya.
0: Mohon.
9: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
9: Sarang Kamu Umi.
0: Mohon amin.
9: Sing engal damang deui.
0: Amin.
9: Tete sing rezekina panjang
0: yuswana.
9: Di antos di puncak puyun. Tong mewae anu kahandap sekali-kali tete anu kaluhur.
0: Kaluhurnya tong tuh kowe kahandap. Cukup dihandap teh aya receh murah.
9: Iya gitu.
2: Ya sudah, kawan.
0: Lain tong receh murah kita gitu, esugane dolar murah cenah kita gitu, mata tungkul wae teh kitu tahnya.
2: Iya gitu.
0: Ada ta dolar cenah menurutnya sugar baru ada
2: murah. Ayo amat teh selain puncak peuyeum ada puncak paku
0: urang oh, puncak paku. Oh, itu di Pakuan cenahnya.
2: Pakuan ieu ada mah bagus lagi gitu dibangun. Mana ayo.
0: Sok lah. Siap lah.
2: Eta pangannya di pengker.
0: Eta Kang Basar biasa. Kang
2: Joko. Kang Basarnya Pak ya.
0: Kang Joko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, eta Ece Mangga. Halo. Halo, eta Kang Basar. Hayu naik atuh. Oh, terus kabujang saya evaktosna singa nantinya. Mangga, sok halo. Halo. Halo, kemana deh ya dengan miskol-miskol cina? Halo?
10: Halo?
0: Halo?
10: Goyang, goyang kentrak pak, yang kan, waktu na ewe.
0: Tetapi yang pantun, biasa goyang pantun cina. Halo,
10: iya gimana iya? Goyang pantun, ayam buru-buru goyang pantun.
0: Ya itu bangun ker, kita bangun ker ayah di mana, kitunya pak iya, kita bangun ker rewak naon, gitu ta.
10: Jadi pahaok-haok.
0: Dirinya di kayak kata bang tuh, cina dede bang tuh, ayo cina mana?
10: Cina tengah tahun ini nikah, ini hal-hal saya lungsur ya, dah.
0: Ngajapan, ame Kang Basar keselut.
10: Tadi mah cina acara domisol. Eta pak masih kena nuju ngistrika cina. Ayo bikin tante nyepeng HP emberan.
0: Hari peng?
10: Pas diadakan teh ngistrika.
0: Teleponnya pakai istrikan, mana ting panas tamurannya kena pipi.
10: Halo,
0: uyuhan itu, iya ogenya tengah gelembung oge tapi pina, gusti, kepanasan setrikaan, kacitanya telepon pakai setrika diangkat. Aduh.
10: Kami nama ngiringan Kamais ah.
0: Kamais teh bogo kasaha cenah
10: merenya. Bogo kasaha.
0: Ya, bogo kasaha tuh ieu teh bogo kasaha ye.
10: Aturana.
0: Mangga sa.
10: Di payun manjan damal dan sehat teleponna tarung bumi dipanjangkeun yuswana.
0: Amin.
10: Oke, nu melu sungkur ka mata Meliandri atur nuhun ka Kamais, Kang Amar Terpis, Aya Susanti, Kang Egi. Mama Adapi, Mama Rindu, Teh Olive, Teh Aren, Mama Yati Bali, Mama Mama Nura, Kang Maman Apero, Kang Surya, Api Udin, Munta, Kang Mate Ranti, Teh Asti, Teh Ruli, Nage Tegak Kantun, so kadang ngukun kene cina teh,
0: Teh Ruli. Alhamdulillah, Gusti, bisa rono ya.
10: Ke Bang Len, Kang Ujeng Jeng, Nge Gaturan,
0: Pak
10: Ben, Tak Tepi, Sarang Ngemarin Duk,
0: nah.
10: Oke, di Lajeng di Kang Kang Endang, tak wengi-wengi, aduh, Kang Endang, teleponan, ih, meni merang, Kang Endang.
0: Tata cina bangun-bangun di kumah ayo teh.
10: Tata Kang Endang ngajak mojok nah, aduh,
0: bangun-bangun ya teh kumah.
10: Bisnis, bisnis. Kamu kumahnya sedang ngang-ngang ayasna. Oke, Kang Budi Redela. Tahan. Kang Abi Cikunul.
0: Ayo Kang Rudi oke tuh nyai. Terus misol-misol tadi teh Kang Rudi. Terus misol-misol deh teh nyai. Kang Budi, Kang Rudi. Ima Kang Rudi.
10: Oh Kang Rudi, tiba ikan Cibinong nya. Tata
0: cina Kang Surya.
10: Mesti ya sama.
0: Nah gitu, uluh.
10: Mohon ah kamu kasaraya nawe
0: siap
10: anu teka sebat mah hapun ten lah gitu
0: hapun ten pisan di hapura badak
10: mama Rosi mah
0: hapura badak
10: hapura badak utamina pisan
0: mohon
10: kamu kasi jule
0: bangun bangun eta kan pasar bangun bangun eta tehnya
10: mua ai kaca jule mah mau masihan tembangnya mau
0: alisin. Oh, tuh mau. Spesial.
10: Oke, Teh Aren dah, turunnya Teh Aren.
0: Teh Aren mangga.
10: Mangga kok saraya namanya dikumpulkeun. Turun kana waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya pamirsa. Ya teh nyeta kitu tas spesial cuaca ekstrim. Aduh, ah Kang Basar mah cina sur teh mel mah meni dasar cina tahnya mohon atuh. Bang Lin aturan atuh wilujeng siang gentra parahyangan genjri kapalangnya ah kawina teteh ninunya kita salamna ka sadanda wae wargi Fortuna anu dijungupingkeun wilujeng siang wilujeng lalason hatur nuhun genjreng euy hatur nuhun. Esa dieu teh. Oh aya marinceun ning. Assalamualaikum gentra parahyangan genjreng nyisur genjreng teh mel. Oh mohon teh mel mohon mangga hatur nuhun ya. Urang genjreng kana lah duriat heula tadi teh nu kawih munggaran atuh napi penelpon pertama nya keun Kang sabarnya Mas Joko taung. Aem baro sabar Kang Surya sabar orang sabar sayang Tuhan. dan banyak duit. Amin. Gitu we, alhamdulillah. Mudah-mudahan atuh tanya. Keun kicerengkeun heula duriat. Mangga.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Motorsport.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Μην ακούτε μόνο το γιο.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Asik, kita di pantai, coy.
2: Yoi.
5: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Habis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
5: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just juice kelapa muda. Gercep banget.
7: Just juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
9: Langsung dari Wings Food.
10: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minyak pipih dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.
13: Hai. Sorry, Megandomani ya?
14: Iya, benar.
13: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
13: apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
13: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
15: Wings Care.
16: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
17: Wah,
16: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
17: Wah, padahal pengen nyobain.
18: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Enak delicious.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
16: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
16: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak
11: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial.

Pamian sasadayana waktu seorang kantun 10 menit kapain badai tabuh tilu santen kukituna sim kuring undur pamit atunun kasadayana terus ngiringan atau tapi jabung laung dina pidangan getra perahiangan ya anu teka bagian mah hampura badak wios lah ken sanes waktus oh ya was ati saha iya 88 genep opat saha iya teh oh teh dapina oh dapina divina mohon dulu jeng siang assalamualaikum waalaikumsalam hatur nuhun ya kasadayana terus ngiringan jabung laung dina pidangan getra perahiangan pokona masa dayana Kang Surya hapunten terus oke okay, AM baru satu nuhun mais ke Mas Joko tahu terus asun Kang Amar servis itu 75 sahanya kirang terang tacan di sep teh yati terus teh Arin hatur nuhun Kang Rudi teh Manu Kang Amar servis Kang Basan, pokoknya masa dan awalahnya kin tepang dangu deh serang sim kuring tapi tilu santen insya Allah tepang dangu nade serang Kang Rido kumargi Kang Rido nuju di jalan sauna tetahnya kehujanan sauna teh mohon lah sok hujan paling mana Kang Rido hujan di dengar dah lenghem gening temel hatu nuhun bang leh hatu nuhun temel hatu nuhun pokoknya masa dan awalah tanpa terkecuali bukit tuna sim kuring untuk pamit lujang siang kasantan kenen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tú y yo. Por.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain. Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.

0: banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
2: Iya.
0: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Di.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
3: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
4: Ada promo juga nih, Dek.
3: Apaan tuh, Bang?
5: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Sepi dah.
1: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng.

0: receh, isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Welcome to Jakarta.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisia ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
10: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
14: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: peras.
1: Mana mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa, apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep, madepnya.

0: Iya, dari Jalan Magis 1 nomor 12 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Saudara Fortuna di acara Gotun alias Goyang Pantun ya. Mangga yang mau gabung 081514 907 907. Memasang mangga. Kenapa dirimu? Halo. Ternyata Kang Bashar. Ya, halo.
1: Halo. Ya. Goyang Pantun. Fortuna FM,
0: Genjreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. King Basar, di sana hujan enggak?
1: Alhamdulillah enggak teh.
0: Oh, di sini hujan di Tanjung Sari sih, di Rido katanya lagi hujan.
1: Hari mendung nama di duhur ge mendung ya.
0: Mendungnya.
1: Teng. Alhamdulillah ningtek itu teluntur.
0: Sauna di Tanjung Sari mah perum Tanjung Sari mah sauna teh juga hujan ageng di dinya mah Rido teh gitu bieu teh dinya mana naroskeun hujan teh paling dinya gitu.
1: Alhamdulillah henteu nya.
0: Oh, mohon benten-benten danya gitu. Siaplah pamek itu mah nya. Siap ya Kang King Kang Ki. Berangkat yo.
1: Fortuna. Radio Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga mangga pantunnya.
1: Naik perahu. Bisa sare.
0: Aduh.
1: I love you, Jule.
0: Oh, eta cek Jule teh. Lihat mawar kujepnya layu sambil makan kue onde-onde untuk kamu yang ada di hatiku. Kucapkan selamat sore. Oh, eta teh cenanya ya gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Jule. Eta cek Jule pasti bokap pengambungna. Aduh, cina ke Belanda makan roti.
1: Duka buka pangamungan, duka bari kumec roti kita ke.
0: Aduh, ke Belanda makan roti, rotinya dibungkus kertas koran. Selamat sore wahai kekasih hati, cek Cijulete semoga bahagia di masa depan. Amin. Aduh, ampun ya gitu dah cinanya. Ah, iya pak gumpa, iya pak gumpal gumbiau. Aduh, lainnya mungkin malam minggunya beda gening pantun pagi pantun tentang rindu-rinduan batu rumah hebat ya, heben batu rumah. Baiklah, lagu apa dirimu King Basar ya. King
1: Begadang dua lah.
0: Waduh, bang warak ngaronda ya pak. Ngaronda, cireng ngaronda karan.
1: Ngaronda.
0: Aduh, begadang dua cinainya boleh. Buat siapa?
1: Ya, buat yang lagi tugas duluan ya, semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Cijule ya.
0: Cijule, ya, malam mingguan cek Jule ge. Mana
1: kumaha ta Cijule?
0: Aduh, eta Cijule hebat teh nama euy.
1: Terus kena bebek. Buat Emelianti, Mai, saya Susanti, Kang
0: siap, Eki, Mama mangga.
1: Tapi Udin, Kang Surya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Deden Gembol, Kang Deden Batas, Kang Libra, Lumayan di Bali.
0: Mangga.
1: Terepa, Teepa, Memasam, Kang Abi Cikunul,
0: boleh.
1: Kang Dang, Pak Ben, Kang Len, Kang Ujeng-Jengnya juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua aja lah.
0: Siap,
1: oh, Mangga. Oh, Teh Olive, biar sama saya Teh Olive. Mudah-mudahan cepat sembuh batuknya ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Teh Aren juga.
0: Mangga.
1: Ya, spesial.
0: Yoi.
1: Buat yang lagi tugas aja. Spesial kedua, buat yang sudah terabsen mohon maaf ya.
0: Oke, diutamakan.
1: Banyak.
0: Siap.
1: Ucapannya Bayang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Pokoknya mah duduk santai pegang HP sangat sambari asik sambil WhatsAppan. Ucapan selamat sore tetap tersenyum meskipun capek. Jaka sembuh ngopo teh teh nyambung euy. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Nah ini dia si Bandar Pantun. Nama Bandar Pantun lah. Bandar nanon Bandar Pantun. Yaudah langsung ke aren mangga yuk.
2: Berangkat. Fortu Radio Panggirena di Sukabumi Fortuna FM
0: Genjreng. Siap pantunnya.
2: Beli bondu sama barang antik ke Banjaran. Beli hordeng ke Ramayan. Teh Nino cantik. Lagi siap.
0: Aduh.
2: Genjreng di port.
0: Oh, eta teh cenah meureunnya sabari. Teh Nino teh meureunnya pangambungna bekas sameter deui. Alhamdulillah.
2: Nah, ikan itu.
0: Aduh, sore hari burung berkicau di dahan pohon sambil menari dan matahari mulai turun perlahan. Jaka sembung ngopo teuy. Naon? mah jadi kadinya pada teh udah bete nyambungin. Aduh, lain cuma teh nyambung pisan padahal cuma kendang geunnya. Sore hari burung berkicau di dahan pohon sambil menari. Matahari mulai turun perlahan, ya kasemung mau peuteuy. Wuh, jadi kadinya ieu mah teh nyambung pisan euy.
2: Pintar keren.
0: Aduh, aduh. Ya udah lagunya mau apa nih?
2: Lagunya teh pengen ini pengen Aku Rindu dari Royhan Api.
0: Mas Roy, okay, boleh. Iya. Buat siapa?
2: Buat yang barusan ya, Kang Bandar. Barang marajinnya selamat sore, terima kasih sapaannya. Okay. Buat Teh Meliandri ditunggu naiknya teh.
0: Tuh, sudah.
2: Buat Olivia Sia juga. Buat Mama Rindu Bandang senal jepitnya ya.
0: Okay.
2: Buat Mayis bareng siapa si abahnya ya? Sekarang udah sembuh mak ya.
0: Oh terima
2: ya,
0: kasih. Syukur deh.
2: Buat Julai juga bareng lelenya. Buat Bunda Aca juga ya. Buat Mama Sipa. Buat Kang Deden Bantos, Kang Deden Gembol. Buat Teh Anibar, buat Kang Heru Libra ya. Buat Kang Suri ya Kang Herlan, buat itu tuh Kang Mus Mulyadi, buat Kang M yang punya apa tuh kawasan Baros juga menaiknya, buat Abah Yusman juga, buat Mama Rosi yang punya Gunung Endut, buat Mama Bungsu juga ya, buat Nenek Rido yang selalu di hati Nenek ya.
0: Oke siap, Nenek kamu udah lama ya.
2: Kita citra Kang Fajri, Teranti,
0: lain etateh, Arin, Ari Bu NR kemana udah lama nggak bersuo?
2: Di Jawa suka nelfon lah kok mak.
0: Oi, kangen.
2: Oh, kangen.
0: Kangen, yaudah. Iya. Oke.
2: Okay. Beneran. Buat itu tuh teh.
0: Siapa?
2: Buat Kang Egi, buat Mama Dapi juga ya.
0: Yoi.
2: 5 tahunan bisa hilap tanya.
0: Siap, bangga.
2: Buat Kang Aisnya juga, buat okay. Mama Yati. Siap. Buat siapa teh? Nenek Sipa siapa ya? Buat Mama Sam, buat Pak Nuro, buat Kang Reja juga.
0: Baik.
2: Buat Kang Adut, pokoknya mah buat si Mama jadi Samuel ke tanpa Jangan kesembol nama diutamain sok lupa dah ya nu lupa nanya.
0: Betul, betul. Nya wios lah diutamakan saja yang lupa mah ya.
2: Iya, tadi itu ada Om Amar Servis juga ditunggu naiknya Om. Okay. Selamat, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Paling sayangnya supernya buat yang lagi siaran, yang punya cantik, yang punya baik, yang punya ramai.
0: Oh.
2: Semangat sehat selalu Bang si uminya ya. Semoga ada dalam lindungan Allah, mudah rezeki panjang umurnya. Amin.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Pokoknya mah cepet dapat si taun ya.
0: Si taun.
2: Yang bisa membahagiakan tete ya.
0: Si taun ke daun taun.
2: Si taun pokoknya mah si manehna we.
0: Aduh, eta si taun.
2: Eta siapa yang di belakang kata tutut?
0: Itu ada Teh Mano, ada siapa lagi barusan Teh Mama Syah.
2: Iya, lah kasihan apa lagi sayangnya. Buat Nocan aja deh.
0: Ada
2: Rire-rire Nocan ya. Ucapannya terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sok di belakangnya. Halo Teh Mano. Halo Kang Ima Kang Begini. Waalaikumsalam.
3: Gaitun Falco FM Genjirenge.
0: Aduh, iya Kang DG kamana hungkul ya teh.
3: Aya hungkul Mbak Nino alias Nung Surutini
0: alias alias Bakekok. Aduh Kang DG, di Cisahat hujan tuh.
3: Alhamdulillah turun mah turun, tapi enggak terlalu berat.
0: Oh, enggak gitu, terlalu gede ya.
3: Toko,
0: oh, gitu. Gitunya baiklah. Ya, siap ya dengan pantun dan genjrengkan. Mangga, yuk.

0: Jenjreng, siap lah pantunnya dong.
1: Kemarin dan pagi toh.
0: Terus?
1: Beli semangka dan buah durian. Teh aren. Tos ngadodoho.
0: Cakep.
1: Gak nyangka.
0: Resep durian gitu.
1: Gak kebayaan.
0: Iya mah. Kunaon ari dirimu jaka sembuh mau putu eta teh nyambung euy wae.
1: Nya teh aren.
0: Aduh, ampun dah.
1: Mau nyapri gitu kan aja.
0: Oke, sok lagunya mau apa?
1: Lagunya pingin aja ini nih.
0: Apa?
1: Disakiti dan dihina aja lah.
0: Disakiti dan dihina?
1: Dari almarhum Hamdan ATT.
0: Disakiti dan dihina, lamun disakiti sakiti deui we kitu, lamun dihina deui kudu kitu lain. Aduh, sabar, orang sabar disayang Tuhan. Amin. Aduh, dirimu kan daek lah. Ya. Buat siapa kirim salamnya nih? Yuk.
1: Kirim salamnya buat yang barusan aren ya. Di Korsen Celengka, terus buat Melia di Puncak Habibi, buat kemarin juga di Pasekon, buat Mak Is di Korsen Selabintana, Taolib di Korsen Koleberes, Emano, Balai Sejule, iya, tau yang baru situ, terus buat Egi juga, buat Pak Ben, terus buat Dini, buat Rano Hadi, Ika Tiansa, terus buat Fajir bersama Citranya, buat Mak Nini juga ya, sama si Uminya juga ya, Mak Nini sama si Umi, buat Kang Sultanah Mbak Sah juga, tak lupa buat Anibar, buat Alvero juga, selamat siang SMA
0: ya, terus? Halo
1: buat Mama Lura juga buat iya, selamat sore, terus okay. Buat ini buat Ivan Nyomplong juga, terus buat Nina Cinta juga. Pokoknya tuh semua aja buat ini buat Lisna, Mama Syam juga, Mama Indah okay, juga selamat sore.
0: Oke, Mama Syam selamat sore, semangat Mama Syam. Oke, terus gitu aja. Halo.
1: Kita bagi-bagi waktu sama yang lain.
0: Iya, bagi-bagi waktunya siap lah. Oke, terima kasih Kang Degi sinyal sayanya. Halo?
1: Ya, waktunya punya pemancar.
0: Iya mah tengah nikin radio atau iya mah. Den?
1: Apa?
0: Den?
1: Yuk.
0: Ngadanggukan radio tuh.
1: Hah?
0: Ngadanggukan radio tuh.
1: Ngadanggukan, tangku banget itu.
0: Atuh, soalnya ini asa nyambung.
1: Nyambung, paling gede yang saya nunggu ngobrol.
0: Iya, asa nyambung, kita ke mana?
1: Oke, coba ayah nunggu.
0: Radiona di mana? Radiona di paranya. Radiona di para, ari etana HP-na di dapur gitu lain. Ya sudahlah ya. Dan semua ya. Siap-siap. Gencreng. Waalaikumsalam. Sok, mau naik deh mangga, mumpung can hujan ya, lamun hujan masuk pareum biasana mah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Layang pantun-pantun AFM
0: genjreng. Aduh, jingle tanpa basa-basi lagi. Jejule. Kurang ganti ngarana.
2: Waktu na
0: radio.
2: Jokan genjreng na di Sukabumi. Waktu na AFM
0: genjreng. Siap, sok. Pantun.
2: Itu wayang, iya wayang. Wayang na, wayang Anjuna. Tadi tuh hayang, tadi hayang tuh jadi kamar
0: kedua mana, tak itu jaka sembung, wapu teh emang teh nyambung eh, gitunya.
2: Kendai wal baperan.
0: Betul. Kadi wayang, kadi tuh wayang. Tengah-tengah. Non?
2: Tengah-tengah. Wayang Arjuna.
0: Oh, wayang Arjuna. Kan itu hayang kada hayang tuh gramat teh ka mana-mana.
2: Ah, ya eta kitu teh ka
0: itu teh kan. Oh, kitu. Makan bawang kecil tuh kasihan deh lu.
2: Kasihan deh gua.
0: Aduh.
2: Makan bakwan. Pakai gula, kasihan deh gua.
0: Nih rayungan gitu cina cek detikun negem nih rayungan ih si akang mah cina merek jadi rayungan teka itu teka dia genjreng oi. sudah ya. Lagunya mau apa?
2: Lagunya mau apa ya?
0: Apa dong?
2: Gulali.
0: Gulali, ada gula, ada semut. Ada tapi teh mano ya ribut.
2: Sopin banget ya.
0: Suana, suana naon cing? Para buat gula jadi galalut.
2: Tenang cing, basah tenang.
0: Tenang, tenang, tenang. Nya cek na TikTok ya mah. Tenang, tenang, tenang, tenang.
2: Lantaran sejule parayungan.
0: Nah gitu. Aduh, eta teh cenanya ya Allah, yang sabaraha tuh sejule. Da ka tukang dihente-hente mah ngah di oge cenah meureun lah.
2: Gitu. Pokona ka kaler, ka kidul, ka wetan, ka kulon.
0: Aya ureun nya. Tiap belokan ge aya cenah mah tikungan. Aduh. Ya ampun, dia udah
2: misi pajarkun viral, etak kang sing basah, I love you, I love you.
0: Nyar-nyar, weh. Nyar-nyar. Lainnya jadi pegat di ieu cenah di jambatan.
2: Ampura ibu nagara ya dia mah dah heureuy.
0: Ah heureuy nya bener. Nyar-nyar ibu dicegat di jambatan. Erek diajak ngaliwet. Ya sudah. Boleh.
2: Saran makasih buat Kang Dede ganti nya ya sama tok tok teh mano.
0: Oke, Ce, diuleuy kuduna diganti ya geuna HP ge entong teh mano ya nama.
2: Oh, juragan lele.
0: Juragan lele. Mbak Joko tahu semangat, ayah Susanti semangat.
2: Ayah, ayah Susanti kita, kamar.
0: Oke. Siap. Ah, benar.
2: Meliandri, Mama Sam. Terus Mama Sam naik, Mas.
0: Oke.
2: Mama Indah pasti kena dodoho.
0: Oh, pasti kena dodoho, pasti dari teteh gitu, benar.
2: Terus Mama Nora.
0: Yo.
2: Teuri.
0: Siap.
2: Nuju ngupingkeun.
0: Oh, manco ayo dong, aduh kangen dengan suaranya nih.
2: Iya, ayo atuh Teh Ruri lah.
0: Naik atuh sekali-kali sok atuh mangga.
2: Aman di dia mah aman.
0: Oke, sok mangga. Mangga, mangga, mangga.
2: Spesial. Kanggo Teh Ninu dan keluarga.
0: Siap.
2: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Salamnya ah, salam sayang, dede salam cinta nak.
0: Aduh.
2: Kanggo sejual ewe dan keluarga.
0: Nah gitu, sayenya. Bener.
2: Ya, temenang, temenang enu protes.
0: Oke, nyada sahade ya tuh.
2: Nah gitu.
0: Bener.
2: Nyeri karasa kusorangan di ubaran
0: kusorangan. Kusorangan. Antara perih, perih hati jeung perih beuteung. kita ini hidup sangat perih. Perih hati jeung perih beuteung. Lapar, dahar.
2: Tapi teh, jangan pernah merasa sendiri, ada Allah yang.
0: Oh iya dong, pastinya pendapat dari rezekian mahnya pasti atau dari ayah rezekinanya antara perih hati jeung perih beuteung jeung perih panon.
2: Siapannya,
0: teh? Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Udah bikin bahagia.
0: Oke, terima kasih juga. Ya, sama-sama. Nuhun. Sok di belakangnya, halo. Eh, tekang reja saya. Teka tinggalin, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Yang pantun, permainan.
0: Kita gencrengkan, Kang Reja. Baru kita langsung saja gencrengkan, mangga.

0: Gering, sok mangga pantunna Kang Reza.
1: Lah deh. Ini dilarangkan uang pohoka. Kang
0: Anas ngasokan. Oh, saya teh. Ari yeuh sora saha bang belain Kang Reja ieu mah jaka sebung mau peuteuy kumaha ieu teh? Eleuh.
1: Oh, bantunya.
0: Eta sora saha nu bieu?
1: Ya mah Umi.
0: Oh, Umi. Aduh, eta si Umi pinter tak kena pantun. Ke Belanda makan roti, rotinya dibungkus dengan kain. Selamat sore eta si Umi. Di rumah lagi ngapain?
1: Lagi duduk.
0: Oh, eta si Umi hebat tuh pantunnya, jago ye. Sok atuh dirimu pantunnya Kang Reja.
1: Oke.
0: Sok.
1: Tempat genang di Astana di tepat awal kulitan.
0: Terus?
1: Genang kode jalanan di tepat awal kulitan.
0: Nah itu kita, lu nyambung mah gitu. Sok, lagunya mah apa?
1: Oh, lagunya itu aja lah.
0: Apa?
1: Pengantin aja.
0: Hah?
1: Renjang pengantin.
0: Waduh, renjang pengantin. Renjang pengantin. Renjang pengantin, mah itu mah pop perlu di download heula.
1: Enggak, itu mah itu dangdut.
0: Aya di dia mah di sini belum ada, I Subianto aya oge renjang pengantin mah.
1: Diganti atuh.
0: Oh. Lain renjang pengantin mah renjang reot eh oge mah deh. Saya langsung gubrak. Ya mah renjang pengantin renjang reot mungkin mah. Ranjang pengantin, ranjang pengantin. Oh mungkin malam berbulan madu sama malam bebek. Cina malam minggunya jeng bebek. Nah ya Allah bulan madu, ranjang pengantin. Gusti, nu agung balalatur. Ya udah, sok buat siapa?
1: Hey, buat yang barusan Cijule.
0: Aha.
1: Terus yang banyak sore, yang jeng sore.
0: Aha.
1: Terus buat Kang Heran Hadi, buat Mama Dapi sama Kang Ewi juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat Teranti, Dati juga, buat DG juga.
0: Yoi.
1: Terus buat teman Anda juga, buat Mbak Indah ya.
0: Yoi.
1: Terus buat King Basar juga, buat Tanimbar juga ya.
0: Siap.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Siapa
1: buat,
0: tuh?
1: Buat Muda Nopi.
0: Yoi.
1: Terus yang terakhir Muda Nopi.
0: Yoi.
1: Terus buat Abah Ikuk yang punya Chicago juga.
0: Aha.
1: Buat Gula Aren juga ya.
0: Iya yes, siap.
1: Terus buat Mama Peggy juga. Dikumin aja semuanya.
0: Siap, Mangga.
1: Buat kayaknya buat yang lagi tugas.
0: Oke.
1: Terus yang kedua buat yang punya keluarga aja.
0: Punya siapa?
1: Keluarga.
0: Keluarga, oke.
1: Di Genjreng.
0: Genjreng, ey. Baiklah, kumsalam. Nuhun di belakangnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Kumsalam.
2: Gotur bang pantun Fortune FM
0: Genjreng. Tadi ada yang minta lagu ranjang pengantin. Gusur ranjang pengantin dari Sugianto, payahnya ranjang reyos.
2: Ranjang
0: reyos. Ting ranjang gua. Pasti ternyata kena gebrak. Aduh, kelah pokoknya cari helanya, kurang cari hela. Kurang-kurang
2: eta yang ada kelambunya ya.
0: Oh, zaman dulu maningnya pokona mah cenah naon teh zaman orang tua
2: bebe
0: genjreng tah eta. Naik
2: teh ngareke.
0: Diusang berkesan biasana mah nu kitu teh nya ires dimarina teh nya kada ngunat kitu teh aya kan ranjang yang dulu yang memang sih enggak reo sih cuma ranjang besi teh nu zaman dulu teh ninya dulu zaman nini jeung aki zaman zaman segaru pawe nya.
2: Iya, pernah ngalamin tahu.
0: Bener,
2: sakit bener.
0: Make kulambu geuning make kulambu
2: kitu.
0: Oh, bener. Ya sudah, langsung saja deh Teh Mel, Mangga.

0: Grade A, sok mangga.
1: Apa pantunnya ya? Coba. Sudah angka 1, pasti angka 2.
0: Oh.
1: Udah ada aku, tolong jangan mendua.
0: Oh. So sweet. Meni sweet begini. Saya malam mingguan banyak yang ieunya cenah yang rindu-rinduan abang kena malam mingguan ih.
1: Pasti pan lagi siap-siap mau malam mingguan.
0: Oh, baiklah.
1: Eta tadi ada pantun ikan hiu ikan lele ya.
0: I love you, Cenyule.
1: Itu.
0: Baiklah.
1: Aha. Cenyule.
0: Iya, bener lah. Pokoknya mah gitu ah. Resepan cina merennya.
1: Buat Cenyule sama Kang Batu.
0: Oke. Ya sudah, Teteh mau lagunya apa?
1: Lagunya itu Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama.
1: Iya.
0: Cinta Pertama itu dari siapa? Hah?
1: Cinta
0: dari Roma Irama ya?
1: Bukan dari itu Gamawan.
0: Oh, Gamawan yang itunya, yang DJ-nya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti Gamawan DJ-nya cenanya siap lah. Yaudah.
1: Salam-salamnya mah copy paste aja lah ya.
0: Boleh.
1: Pokoknya mah buat yang udah naik yang tadi tuh Kang Basar, Penjule, Are.
0: Boleh.
1: Kang Reja.
0: Aha, boleh.
1: Siapa lagi tadi ya?
0: Ada itu, ada Teh Arete, ada itu tuh. Ya Allah ya Robi, Kang King bahasa Teh Mano, terus Asun tuh ya sudah miskom-miskom.
1: Iya,
0: Kang Joko tahu.
1: Semuanya aja lah.
0: Mas Joko tahu, sebentar sabar.
1: Pokoknya spesial buat semuanya. Okay. Fans Radio Fortuna.
0: Gendrengken.
1: Maaf kalau disebut satu persatu
0: iya,
1: ya
0: berarti. Iya benar-benar, iya pastinya ya.
1: Pokoknya mas spesial buat Teh Nino buat semuanya.
0: Oke, hatur nuhun Teh Sai.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, sami-sami. Waalaikumsalam. Gendrengken. Teka senggol cenata tadi hapura mai cenata. Maaf bungsu, kumais teka senggol hampura cerah mamah Temeli Andri ya. Ya sudah kita lagu dulu aja ya, karena sudah jam 16 lebih 11 menit. Oh mama bungsu selamat sore. Ini begadang dua dulu buat King Bashar yang lagi gembira. Duh, menyambut malam minggu, malam panjang. Begadang dua, genjreng ey. Hari Mas Joko kumaha biar diangkat kakak diikin Mas Joko, mangga Mas Joko, bane. Sancar lagu ya karunya tadi sudah miswa Asun, Asun ya tibali, Mama Syam. Ulu, karunya

0: Yes, siap. Langsung saja gencarkan kembali 081514907907. Password jangan lupa goyang pantun Fortuna FM gencarkan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Goyang pantun Fortuna FM gencarkan.
0: Nah, lanjut lagi mah dengan jinglenya dan pantunnya. Yo.
1: Fortuna.
0: Pantuna gendrengnya, sok mah pantuna mah.
1: Ikan tuna, pakai jambu.
0: Betul.
1: Dipasaknya pakai paria.
0: Oke. Okay.
1: Di Fortuna ada Neng Minu yang selalu ceria.
0: Ya pagi-pagi sama sore ceria, malam ceiro. Astagfirullahaladzim, lailahaillallah, Muhammad Rasulullah. Mama Syam, lagunya isikan Anda digabung dah, Ma. Sekalanya ini udah berapa lagu?
1: Oh, 6? Iya, gak apa-apa deh.
0: Ya, kalau gak keburu, kalau iya. Keburu mau lagu apa nih?
1: Kalau keburu, Ma, permohonan aja.
0: Iya, kalau keburu kalo ya, Ma, ya.
1: Kalau keburu, Ma, ya digabung aja.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya buat Kang DG.
0: Yo.
1: Buat Mano, ayat Jule. Buat Meliandri, Bunda Aca, Mama Muntu.
0: Oke.
1: Buat Maiis, buat Teh Yati Bali.
0: Boleh.
1: Aman servis Kang Surya, Kang Bakal, Kang Santana,
0: siap.
1: Teh Asi, Ranti, Teh Liep, Tia Senja, Teh Alen, Anibar.
0: Oke.
1: Terus yang tadi saya naik dengan yang Mbak Santri.
0: Teh Mano.
1: Buat Mama Indah juga.
0: Mama Indah. Oke. Okay. Yeah. Mama Bungsu, Tulamanco.
1: Mama Bungsu ya.
0: Mas Joko tahu, Miskom-Miskom Mas Joko.
1: Mas Joko tahu, ya.
0: Teh Yandi juga.
1: Yuk. Ya, buat sama-sama aja deh, dikumin ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Amin.
1: Buat Neng Minu yang lagi siaran, yang cantik, yang santun, yang
0: ya Allah, ya Robi.
1: Semuanya, Fortuna, krunya ramah-ramah, santun-santun, cantik-cantik ya. Iya, ganteng-ganteng juga. Terima kasih banyak
0: sama-sama.
1: Ya. Sama-sama. Iya, ucapannya, goyang pantun, Fortuna, M, tinggirin ya, Kak Uku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Syam yang cantik. Halo di belakangnya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Goyang pantun.
2: Goyang pantun
0: Fortuna FM. Gencring euy. Aduh, Mas Joko tahu. Mas Joko tahu. Baiklah. Palabuhan Ratu gimana, hujan enggak?
2: Belum.
0: Oh, belum ya. Di sini cedem loh.
2: Masih cedem.
0: Cedem ya. Oke, okay. Berarti tidak secedem dompetnya ya. Baiklah, langsung dengan jinglenya, Mangga.

0: santunnya Mas Joko Tengu?
1: Bawa buah durian.
0: Aha.
1: Oleh-oleh dari Cikembar.
0: Oke. Okay.
1: Bolehkah Teh Duren aku melamar?
0: Oh, bolehkah Teh Aren aku melamar Mas Joko Tengu?
1: Malam-malam terbuka hatinya kan.
0: Oh, gitu ya terbuka hatinya tuh. Teh Aren, apakah bisa melamar Mas Joko Tengu?
1: Denenu,
0: ya,
1: Teh Kekok.
0: Oh ya.
1: Kasih nomornya ke Teh Aren.
0: Oke, nanti ya Teh Aren tuh cen ada yang mau melamarmu Mas Joko Tengu. Apakah
1: orangnya lindung ya tanya?
0: Apakah jendes dirimu? Apakah masih punya suami?
1: Katanya single.
0: Oh
1: katanya.
0: Single toh? Oh baiklah. Katanya baiklah.
1: Iya. Aku lagi mencari emang.
0: Oh tuh.
1: Sama single.
0: Oh single toh? Baiklah.
1: Nanti bicara sama Teh Aren itu ajanya.
0: Teh Aren, apakah dirimu mau menerima cintanya Mas Joko Tengu? Kalau dirimu single?
1: Kasih nomornya saya minta pakai kok
0: boleh,
1: ya.
0: Oke, boleh.
1: Ditunggu gitu ditunggunya. Selamat
0: oh.
1: Minggu kita hadir kok.
0: Siaplah pokoknya mah bermalam mingguan dengan
1: ya cinta ya pokoknya mah bisa mampir ke Perduna ya.
0: Oke, okay, boleh. Siap
1: lah ya. Ya gitu, ya.
0: Oke, okay, bangga Mas Joko Tengu. Makasih ya.
1: Iya, Forma. Itu lagu bisa
0: Mas. Lagunya mau apa nih kalau enggak keburu kalau aku
1: kalau, apa nih? Kalau keburu ini.
0: Apa tuh?
1: Ini lagunya Budak Cinta.
0: Budak Cinta?
1: Buta karena cinta.
0: Oh, buta karena cinta. Budak cinta toh, bukan nih. Buta karena cinta.
1: Buta karena cinta.
0: Yaudah, buat siapa? Langsung spesial nah, saja.
1: Kopi pasti aja lah.
0: Yo, boleh kopi pasti.
1: Tadi ku tehareninnya mau nindralang ke
0: Kostoen. Memang aku tuwen eta mah da pasti nerang gitu ta. Bener nyerang langsung gitu ta ya bener.
1: Iya sama talaran we sama ku.
0: Langsung.
1: Satria samanya gitu di pasti. Sama nih kan gitu nerolak.
0: Ya, begitulah saudara-saudara ya.
1: Hari-hari mogok nih wasalam gitu. Turun
0: we. Gitu. Yaudah. Makasih toh.
1: Sampai sial ya buat Teh Menu.
0: Yo, bakekok.
1: Sampai sial buat Teh Aren.
0: Oke. Okay.
1: Ada kecantol nih.
0: Siap.
1: Coba kasih ya ulah.
0: Oke, okay, nanti Teh Aren boleh enggak cenata nomornya? Yo, nanti saya kasih sama Mas Joko Tengu.
1: Kasih nomor kasihnya.
0: Boleh. Yo, boleh.
1: Yo, Fortuna
0: kejreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura badak ngeko atuh saurang di atunya saurang desa cetan ke lagu ke yang lainnya halo sok atuh langsung
1: Gue splendor Fortuna FM
0: bener-bener waduh asun ini asun apakah mau ngasih nomor telepon ke siapa gitu seperti Mas Joko Tengu ke Teh Aren.
1: Oh kasihin aja itu.
0: Kasih ini ke Teh siapa ini ayo ke Teh Mano deh langsung jenggalnya yo.

0: Yang cerege, sopan dah, pantune.
1: Ikan hiu, ikan teri. I love you, ikan teri.
0: Ikan hiu, ikan terinya, atuh tuh wareg, atuh ikan hiu kan dah ikan terima mau wareg. Aduh, ampun dah. Ya udah lagunya gabung ya.
1: Ah, lagunya mah.
0: Ah, gitu ya lah. Bisa masih nomor telepon kah sahab, gitu tah merenya. Ya.
1: Kasihin aja
0: nomornya ke TNI. Yang menurut kepat itu di ayah. Aduh, ampun.
1: Kalau nggak ke Fortuna, kasih nomornya.
0: Oh, boleh ya. Siap. Ya, kirim salam langsung.
1: Salamnya mau untuk si semuanya Sazar.
0: Siap lah.
1: Ya, selamat sore. Ya.
0: Sore.
1: Ya, sudah dari tadi di absen.
0: Ah, benar.
1: Ada berapa?
0: Ya, ada 1000 orang. 1000 orang.
1: 107.
0: Oh, gitunya.
1: 107 orang tuh.

0: Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetuk.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
0: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Asik, wow. Kita di pantai,
5: yeah, dong. Iya, yoi.
4: Aduh. Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger, cil habis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
8: Masuk ke just juice.
9: Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Cucian numpuk.

0: sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba segar.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Welcome to Jakarta. Hai, Dit.
5: Gue habis dari Singapura.

0: Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
3: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
5: Iya.
3: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Mie-nya pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
12: Everybody in the house, clap your hands up.
13: 97.7.

Yakinnya Bajidoran mah memang enakeun lagu nanti Bajidoran mah ada gala-gala Bajidoran ya. Ada pokoknya mah lah kalau misalnya denger lagu Bajidoran rasa happy perasaan sanajan keur muluwet di juru oge nya. Dengerin Bajidoran langsung deh genjreng. Baiklah, sudah dihadirkan cerita pertama versi Bajidoran temel yang lagi joget genjreng saudara-saudara ya. Aduh hampura pisan waktuna samporet ieu, aduh badan nelpon hampura badaknya teu kabage.

Si baju orang sob, yang mau lagu ini silakan nanti di play lagi aja di lagu-lagu dangdutnya. Ngenahun baiklah, ayo baru terima kasih Kang Abi Cikendul, terima kasih Teh Meliandri, terima kasih sob, nanti di download lagi aja, di request lagi aja ya. Mama Davi, Kang Joko tahu, Mama Syam, ayo baru saya Susanti, Teh Yati Bali, Mama Syamnya juga tak ketinggalan Teh Mel, Teh Reja, Kang Reja ya asyum, terus juga untuk Teh Juli dan Game Boy, Teh Arwen, sedena welah tanpa terkecuali Kang Bashar ya. Oke, semuanya yang sudah ada di acaranya Fortuna dalam acara Goyang Pantun. Mama Bungsu selamat sore, assalamualaikum Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Aduh kepalatan. Selamat sore Mbak Dina, sehat selalu manco. Mama Bungsu salamnya buat semua saja. Kopi hangat tanpa gula, tetap semangat walaupun usia sudah tua. Oh menik itunya. Pengen dah lagunya indah pada waktunya Mama sih, nanti mau kebujian sayang. Ntar lah pokok lama tenang, besok-besok saya diputar lagi ya. Untuk bagian mah besok insya Allah diputar lagi lah. Gitu pamiasanya hampur abadat pisan. Saninten buah saninten cendaka perapatan. Hapunten siam kurni hapunten beli kelepatan. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu nyuhunkan ranjang pengantin. Tak iya suganya tikoplona sugan tersalah. Nah, cobanya ranjang pengantinnya. Iya mah dangdut lain pop. Tah sugan dangdut koplo. Nah, mudah-mudahan tersalah. Mudah salah akan dikat lagi ya. Nanti setelah itu ada lagu Jangan Hianati Aku. Yang tukang puter hampura badaknya. Tenang, besok saya puterin nih lagu-lagu yang lainnya ya. Maman Apira terima kasih, selamat sore. Kang Abi Cikul juga terima kasih, selamat sore. Sedih enak terkecuali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, mah kumaha jadi kadinya ah. Jadi kadinya ye, lirikna ah, lirikna tegenahan, lirikna. Kumaha kudu penting ye malah guna tah kitu gencreng euy. Urang lah guna heula lah pokona mah nya tah. Jangan hianati aku dulu, terus permohonan kitu tah nya tah. Wayahna hampura badag ye. Kudu penting eta mah cita lagu eta mah nya tong wayah kieu kitu tah. Nya gencreng euy, mangga atuh pamirsa, sok.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, waktunya sedikit di acaranya apa ini teh? Ajang Sana Fortuna ya. Jadi beberapa penelpon saja akan terima karena waktu azan. Sebentar saya lihat dulu jadwal sholat ya hari ini, karena memang kita juga harus berpacu dengan waktu. Jadi kita lihat dulu. Oh iya, sekitar 45 ya, setengah jaman lah, kurang lebih 25 menitan lagi ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sok mangga, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ajang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Sok Kang Egi, lagunya mau apa nih?
1: Pengen lagunya itu.
0: Apa?
1: Dari Ani Fabiola ya.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Ada Rindu Untuk Bu.
0: Oh, Ada Rindu Untuk Bu. Boleh. Langsung spesial ya, karena kita waktunya sedikit, cuma 20 menit nih.
1: Spesialnya buat Mama Davi aja.
0: Oke, siap.
1: Mantapnya buat Manido ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sok. Di belakangnya loh.
2: Mau juga Anjang Sana.
0: Fortuna.
2: Fortuna FM Genjreng.
0: Sok. Teteh lagunya mau apa nih, Teteh Jule?
2: Pura-pura.
0: Pura-pura?
2: Pura.
0: Oh, kura-kura.
2: Pura aja.
0: Oh, pura, bukan pura-puranya.
2: Bukan pura.
0: Dari siapa itu, Teh?
2: Project sin apa sih?
0: Sign line ya. Oke deh, boleh-boleh. Sok buat siapa, Teh?
2: Oh, salam sayang selalu buat Cu Jule dan keluarga.
0: Oke, siap.
2: Spesial buat Teh Ninu dan keluarga.
0: Oke.
2: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar lagu enak banget ya, kalau misalnya ini covernya dari Fenomena yang dinyanyikan oleh Minur Rasa. Kayaknya kumaha gitu, coba tah. Benernya enak banget. Sok. Beberapa penelpon saja deh sebelum diakhiri acara ini, karena waktunya cuma sebentar. Yang tidak kebagian tadi telepon, mangga telepon kembali. Sok, mangga, halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Ada Sana Fortuna FM Genjreng,
0: yoi. Halo, tumben ya, Teh Karina, kemana hungkul, yoi. Ah, tararumben, tararumben. Aduh, kayak kemangga pernah naik baru mucung hos sekarang. Kemana hungkul, atuh ite ece, alhamdulillah. Sok, atuh kamu lagu apa nih?
3: Dari Mahal Ini ya. Sial. Mahal Ini.
0: Sial.
3: Iya.
0: Sial. Ucapan ya. Adalah doa antong atu ah. Sok boleh buat siapa?
3: Buat semua aja deh.
0: Boleh.
3: Sobat Tete aja ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sayangnya buat suami aja.
0: Oke.
3: Okay. Makasih Teh.
0: Assalamualaikum. Salam. Makasih ya. Di belakangnya halo. Beberapa telepon aja deh sebelum saya akhiri. Halo.
4: Iya.
0: Mangga. Asun.
4: Anjang sana Fortuna FM Genjreng.
0: Lagunya mau apa nih? Sebentar dah waktunya nih.
4: Cintanya aku.
0: Apa?
4: Cintanya aku.
0: Cintanya aku.
4: Iya.
0: Dari siapa itu Teh?
4: Tiara Andini sama Arsi.
0: Oh, cintanya aku dari iya. Arsi, boleh. Arsi buat siapa?
4: Cintanya kamu ada.
0: Hah? Kenapa?
4: Cintanya kamu ada.
0: Ada Sugan? Ada sih, kan nama ayah gitu.
4: Ya,
0: ayah sih, kan nama mudah-mudahan ada atuh manyan ke ayahnya atuh. Aduh, hidup tanpa cinta bagai nancing.
4: Bagai makan tanpa sambal.
0: Oh, bagai langit tanpa bintang, cina ongko di ongkonya oleh. Sok spesial buat siapa?
4: Spesial untuk Teh Ninu aja ya.
0: Boleh.
4: Serta saudara Fortuna di mana saja berada.
0: Betul.
4: Terima kasih banyak ya.
0: Siap, Teninu, siap, siap. Oke, mangga.
4: Fortuna FM.
0: Genjreng, oke. Waalaikumsalam. Ya, sok mangga halo di belakangnya.
5: Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Anjang Sana Fortuna FM.
0: Genjreng, Kabujeng mau lagunanya itu 1, 2, 3, 4 laguna mau kabujeng sih kan nanti mau lagu apa nih Pak Ben kalau keburu nih?
5: Lagunya kamu aja buat yang mana aja lagunya.
0: Yang mana aja ya?
5: Ya buat semuanya aja. Siap. Kesempatan sore ini buat yang lagi tugas, nama tugas aja.
0: Siap.
5: Semuanya. Salam dari Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Nuhun ya. Oh, kenaikan itu kabagian lapor hampura sok. Mangga seorang deui. Sebelum ke lagu, kalau memang tidak ada saya ke lagu dulu ya. Ini ada lagu Fanny Fabiola buat Egi sok Gi. Disimak aja lagunya. Ada Rindu Untukmu Genjreng. Oh, Maman Apero sok atau Mangga halo.
5: Halo juga. Anjang Sana Fortuna, Gendreng.
0: Gendreng, Kak Maman, lagunya gabung ya.
5: Ya, digabung saja lagunya.
0: Pak Haji. Boleh langsung spesial buat siapa, Pak Haji?
5: Iya, buat semuanya aja.
0: Siap.
5: Siap, buat Tuan Nino.
0: Yo, makasih.
5: Semoga selalu.
0: Amin.
5: Hatur Nuhun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Hatur Nuhun.

Oke, dari Jalan Melagi 1 nomor 2 plus Komumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Ajang sana Fortuna sampai di sini saja acaranya karena waktunya samporet ya, waktunya terbatas. Untuk jadwal azan hari ini ternyata kita lihat pukul 17 lebih 45 ya. Ya 44 kelebihan dikit. Karena suka agak beda 2 menitan ya, saudara Fortuna. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung di acaranya Anjang Sana. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen juga, telepon semuanya lah tanpa terkecuali. Karena memang waktunya hanya sedikit saja di acara Anjang Sana Fortuna ya. Dari siang saya menemani Anda, mudah-mudahan juga bisa sedikit terhibur apapun itu situasi dan kondisinya. Yang jelas di akhir pekan adalah akhir, bukan dari akhir segalanya ya. Oh, intinya adalah akhir pekan adalah waktu untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Dan memasuki akhir pekan tentunya merupakan waktu yang ditunggu sebagian orang untuk beristirahat atau memanjakan diri atau pergi berlibur bersama keluarga. Yang lagi berlibur, selamat berlibur. Yang lagi bekerja, selamat bekerja ya. Selamat berakhir pekan, mudah-mudahan juga menyenangkan. Selamat bermalam minggu aja, saudara Fortuna ya. Dan sampai di sini acara kita. Nanti ketemu lagi dengan suara saya besok di hari Minggu ya. Sampai jumpa dan mohon maaf. Ninu pemirsa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: waktu enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 ya. Aduh, sebentar nih. Sampai pukul 20 malam ini, tentu di hari yang ke-9 di bulan Mei 2026 kita ketemu lagi di acara Fortuna Acip-Acip. Dan seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang masih nongkrong di depan radio, ditunggu saja untuk yang mau request lagu dangdut dan juga say hey. Oke. Nomor telepon seperti biasa 08 15 14 907 907. Oke, kalau begitu saya pilihkan dulu satu buah lagu berikutnya. Ini lagu milik dari Nazar. Kalau tadi dari Mansur, sekarang saya pilihkan dari Nazar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Fortuna Ajib-Ajib Gendreng.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 14 menit dan kita kembali lagi di Fortuna Ajib-Ajib sampai jam 8 malam. Oke, kita akan coba terima telepon, mudah-mudahan nyambung nih ya. Mudah-mudahan nyambung, kalau nggak nyambung aku jadi kerjaan juga. Mudah-mudahan nyambung lah, mudah-mudahan nyambung ya. Coba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah nyambung.
1: Oke,
0: DM.
1: Adaan enggak suaranya?
0: Lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, sekarang mau request lagu apa nih di Fortuna Ajib Ajib?
1: Hujan di malam minggu.
0: Ah, enggak hujan.
1: Oh, hujan.
0: Di sini mah enggak.
1: Di sini mah enggak hujan.
0: Oh, berarti enggak sama ya. Boleh kalau begitu. Hujan di malam minggu. Buat siapa hujan?
1: Buat semua-semua aja ya. Dikumkan dari A sampai Z. Spesial buat Bang Hari. Mantapnya buat sesara aja. Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk DM yang sudah bergabung di Fortuna Ajib-Ajib ya. Hujan di malam minggu, genjreng, eh.

0: Oke, terima kasih untuk DM yang sudah bergabung di Fortuna Ajib Ajib lewat telepon 08 15 14 907 907. Di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajib Ajib nyereng
0: gula aren.
1: Iya Bang Haji.
0: Mamingan apa nih lagunya nih?
1: Pengen itu aja, malam penuh rindu dari Caca Handika.
0: Oh iya iya, malam penuh rindu ya.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang barusan ya, Tedela. Buat Kang Budi, buat Olivia Senja. Buat Mama Rindu bareng Senol Jepitnya. Buat Emily Andri juga, Maiil. Kang Heruli Bra, Kang Deden Bantas, Kang Duden Yamo juga ya. Buat Kang Basar, buat Teranti Teasti. Buat Kang itu tuh, Kang AS bareng Mama Jusnya. Terus Citra, Kang Fajri, Mama Yati. Pokoknya buat Mama aja deh yang lagi pada nyimak. Terus ya, buat Bang Hadi yang lagi tugas, tetap okay, semangat, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah selamanya.
0: Amin.
1: Sayangnya buat Sinochan aja deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk gula aren. Dan ini lagunya, silakan disimak aja baik-baik. Genjreng, eh.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

cukup dari jauh saja sayang. Aku memandang dirimu karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu di hati ini. Selamat tinggal sayang.

Oke, dari acara Fortuna Ajib Ajib, sementara waktu sudah jam 7 lebih 14 menit. Dan ini terima kasih untuk Aminah. Aminah, terima kasih dari Caringin ya. Terus juga terima kasih untuk Fitri Haryati. Pengen lagunya Secawan Madu, sayang spesial buat anakku tercinta. Dan paling sayang spesial buat suami bawel, ARW Ijem yang lagi kerja di Brunei. Kemudian juga Laila Wati Binangkit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Bang Har, ini dari Pasekon. Dan juga Apai, R Apai, terima kasih. Terus juga Iis Aisyah, selamat malam Bang Hari. Oke, malam kembali. Kemudian juga Supri Lover, ya, dari kawasan Parkud, Ngagenjreng katanya, sambil malam mingguan. Lagunya Pecah Seribu. Oke. Pecah Seribu teh Rita Sugiarto ya. Oke, Pecah. Oh, Elvi Sukaisi ya. Siap ya. Terus juga Samiloto Brotowali. Terima kasih. Kemudian juga Mas Irul, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Jawa Timur. Kemudian juga Nada. Nada, terima kasih Nada dari Pulau Bangka ya. Oke. Terus juga Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Reni Rentina juga terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Medan. Dan juga dari Bendahari, assalamualaikum Kang Hari, waalaikumsalam. Dari Permata Hijau, Hendra Setiawan, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, pengen lagunya Jul Anggara, Orang Biasa. Oh ya, siap. Orang Biasa ya, Jul Anggara. Oke. Terus juga ini salamnya buat Sendiri Aja katanya. Oke, terima kasih. Terus juga Yu Haiti Cisemplak ya, Cisemplak. Request lagunya Bang Hari, Kertas dan Api katanya. Oh, Ima itu ya, apa, Mansur ya, Kertas dan Api. Oke, terima kasih Yu Haiti. Kemudian juga Asep Cab, oh bukan Cabe, Asep Cebe ya, Asep Cebe. Asep Cebe, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang Cianjur datang lagi dan di sini minta lagunya dari Asep Irama, judulnya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Boleh ya, Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Siap. Ini untuk orang Cianjur ya, Asep Cebe. Kemudian juga Ngaji Diri Bang Hari, diajep-ajep, semangat terus katanya. Oke, terima kasih Ngaji Diri. Kemudian juga Abah Wesel, Samplangan Gianjar Bali, terima kasih. Dan juga Korban Fitnah Das, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salamnya buat semua dan spesial buat Bang Hari, super spesial buat anak istri di Bunga Melur hadir katanya. Lagunya Judi dari Roma Irama. Oke, Judi ya, siap. Judi Roma Irama ya. Oke lah kalau begitu, kita ke lagu saja. Ini untuk yang request lagu Secawan Madu, silakan disimak aja baik-baik. Dan sementara waktu sekali diingatkan, di ruang siar Fortuna sudah jam 7 lebih 17 menit ya. Jadi tong kemana-mana, tetap di Fortuna Ajib-Ajib.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 9 di Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM.
0: Oke, ADG lagi di mana?
1: Lagi biasa di pasar, pos 1.
0: Oh, pos 1.
1: Iya.
0: Tapi hujan nggak?
1: Alhamdulillah, hujan sih udah reda.
0: Alhamdulillah hujan udah reda ya.
1: Iya.
0: Oke. Lagu apa? Kemarin
1: seputaran Jalan Manggis,
0: Lumayan kemarin, tadi juga lumayan.
1: Nah, kalau sekarang gimana?
0: Sekarang mah nggak tahu nih, sebab kan Adi lagi siaran nih.
1: Oh, kan barusan istirahat dulu di ruang tamu sambil ngopi carut, langsung lihat nggak keluar.
0: Oh iya, di sini mah nggak hujan.
1: Oh iya, nggak terus sama ya. Tadi juga kalau sore sih tadi hujan, maghrib juga ya.
0: Sekarang mah udah nggak hujan.
1: Sama di kampus juga nggak hujan gitu.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Lagunya ya ingin memeluk dirimu aja lah.
0: Boleh, buat siapa?
1: Kirim salamnya buat yang udah pada on air tadi ya. Tadi tidak ngerti ada Lisna ya. Selamat malam. Terus tadi siapa? Tadi pertama di sebuah kemudian tadi sholat dulu gitu. Ada semen pertama tadi. Cuma denger Lisna gitu. Buat ini, buat Haji juga, terus buat Teh Olive, buat Marin, buat tadi ada Cijule, Cijule, selamat malam Cijule ya. Terus buat Egi, buat Mama Davi juga, buat Kang AM, buat Adi Duit juga, buat Budi Bersama DM, buat Kim Basar juga, Kang Sentana.
0: Tapi ini buat, bagus ya nyampe di radio ADG.
1: Alhamdulillah ngaji legur, Mbak Jereng. Kan modul Amrik yang dipasang. Siapa lagi dong penyiarnya? terus buat Dodi Pap juga, buat Mus Mulyadi, Mus selamat malam. Buat Tina Cibadak juga, buat Manura, buat Asti. Terus buat Anibar, buat Kamangan Avero. Teh Aren, selamat malam Teh Aren.
0: Iya.
1: Mudah selalu ya. Belum sempat ketemu buat Teh Aren ya, sama seseorangnya gitu ya. Sabar aja Teh Aren. Terus buat itu tuh ya Sandi juga selamat malam ya. Buat Kang Surya juga. Pokoknya untuk semua aja lah ya.
0: Boleh.
1: Kita pergi waktu sama yang lain aja, kasih yang di belakang. Spesial buat Kang Haji aja, buat AA aja mancing tugas selalu.
0: Siap. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Super mantapnya buat yang ada di rumah aja. Lalu mudah-mudahan belum tidur dan mudah-mudahan lagi dengar juga. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ADG. Lagunya Ingin Memeluk Dirimu katanya. Siapa dirimunya? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam, kan
0: Alan, Alan, aduh, ini teh Alan, siapa teh?
2: Adem.
0: Adem.
2: Ya.
0: Pengen lagu apa, Adem?
2: Ya, pengen lagu Ular Berbisa.
0: Aduh, eta ular berbisa.
2: Iya.
0: Bukan ular kepala duanya.
2: Bukan.
0: Ular berbisa wae. Oke. Sok kirim salam buat siapa dulu gitu. Sok kirim.
2: Kirim salam. Bang Hari. Kang Egi yang barusan Kang DG. Kang Basar. Buat semua aja lah. Dikungkan. Selamat malam. Ucapan mah. Assalamualaikum.

0: Oh, kemana? Adem teh? Di belakang Adem. Halo, selamat malam.
1: Malam juga kencan pot tuna FM pinggiran ui.
0: Ini sama artis?
1: Pasti Bang Ari.
0: Oh iya, artis. Artis pengen lagu apa nih artis nih?
1: Ini mah bukan artis Bang Ari.
0: Ini siapa?
1: Asti.
0: Asli?
1: Asti.
0: Oh, Asti. Oh,
1: iya.
0: Asti.
1: Bang Ari.
0: Pengen lagu apa tuh Asti?
1: Lagunya dari itu. Pengen dari Charlie, Bang Ari.
0: Charlie?
1: Iya, Tulang Rusuku.
0: Oh, Tulang Rusuku. Charlie Van ya. Houten. Buat siapa?
1: Ada enggak Bang Ari?
0: Ada dong.
1: Mana ke dunia gitu kan. Salamnya buat yang udah pada naik, yang belum pada naiknya juga we, Bang Ari ya. Spesialnya buat Bang Ari aja ya. Sehat selalu Bang Ari.
0: Amin, amin. Dirimu juga sehat ya.
1: Amin, makasih juga Bang Ari ya.
0: Cepet-cepet atuh.
1: Semoga sampai tuntas.
0: Iya.
1: Tetap semangat ya.
0: Lu harus deket ya.
1: Aduh lemes, Bang Ari lemes.
0: Sama, Bang Ari juga lemes. Itu dong, jabat sampai jam 12.
1: Serius nih. Aku mah.
0: Dua rius, Bang Ari mah dua rius.
1: Ini lagi kayaknya masuk angin aku mah.
0: Bang Ari mah lemes tuh, tadi gak tidur, ini belum makan juga nih.
1: Pantesan di goyang ajep-ajep tadi gak ada, Bang Ari?
0: Ada dong, masa gak ada terus-terusan tadi siaran.
1: Tadi aku dengerin lagu terus, kata Mama Datite, kayaknya gak ada penyiarnya sih mah.
0: Ada, cuma tadi lagu.
1: Udah aku teh.
0: Itu teh lagu yang
1: aku
0: diputer teh.
1: Aku aja radionya tadi teh, kirain teh bener Bang Ari nggak ada.
0: Dengerin dulu. Itu teh lagu terus teh lantaran yang dibaca di Facebook semuanya request lagu udah disiapin sama Bang Ari, jadi diputer lagunya terus.
1: Tadi teh kirain aku teh bener nggak ada penyiarnya, makanya aku teh dicas aja apa ini, jadi radionya maksudnya apa yang suka pakai radio?
0: Ada Bang Ari, cuma tadi muter lagu terus tuh lantaran yang di Facebook semuanya banyak yang request lagu.
1: Oh gitu.
0: Jadi diputerin sama Bang Ari.
1: Iya. Paling sayangnya Bang Ari.
0: Buat siapa?
1: Buat Putri Ayu aja ya. Super paling mantepnya buat yang jauh di mata dekat di doa. Semoga sehat selalu juga ya. Bukan gosok itu ih.
0: Kering deh.
1: Ada ini orang yang jadi gigiran.
0: Tahu udah ngomong tuan.
1: Terima kasih ya Bang Ari.
0: Sama-sama.
1: Biasanya Bang Ari ingin dengar suaranya?
0: Enggak.
1: Nih ada nih dengerin ini.
0: Enggak,
1: Bang Ari,
0: enggak.
1: Bang Ari ingin dengar.
0: Enggak.
1: Nih.
0: Udah, assalamualaikum.
1: Bang Ari ada nggak suaranya?
0: Ada.
1: Oh, dapat. Itu aja ya Bang Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM Binjirin.
0: Teolip.
2: Ya Bang Haji.
0: Gimana Fortuna sampai di radio Teolip masih bagus?
2: Masih ngajeng-jreng.
0: Oke, kalau begitu lagu apa nih mampingan?
2: Lagu apanya? Isi salah judul.
0: Naon atuh anu teh salah judul?
2: Naon ya anu teh salah judul? Paling ge selalu untuk selamanya.
0: Deh, eta atuh selalu. Anyir, eta lagu kesukaan. Ya. Kirim salam buat siapa atuh?
2: Kirim salam buat yang barusan ya.
0: Eta mah lagu pedo. Buat siapa?
2: Kesukaan. Jempol panjang.
0: Buat siapa?
2: Buat Marin ya. Bareng kenal dikitnya buat DM ya. Bareng Kang Budinya buat Marin ya. Buat Mulyandi. Buat ADG ya. Buat Edi Cipundul. Buat Egi bareng Mama Dapinya. Buat Lisna ya itu tadi teh. Buat Teh Aren ya. Buat itu siapa teh? Mbak Yuni. Ayo nama rek inget ah Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni, Kang Maman Apero.
2: Iya, Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas, Kang Santana, Kang Basar.
0: Kang Bray.
2: Iya, Kang Bray, Menti. Kang Mus Mulyadi ya, Kang Anjas, Kang AM Wahyu. Kang Wahyu teh nih kita coba soe US. Kang Irfan, Herlan, Alan, Reja, Hasir. Pokoknya itu siapa teh? Kang Yudhistiranya anu sakit teh. Iya. Pokoknya buat semua-semua aja we ah dicarekan. Tebol bateuing cenah ngirim teh. Menitakeun saya we. Paling mantepnya buat Bang Aji. Eh kemana Kang Ajempling? Apaan?
0: Ya.
2: Kenapa lemes ya?
0: Lagi dengerin aja itu.
2: Ah, tumben meni teu bacewa biasa nosok bacewa nih Abang teh.
0: Lemes nih. Sok aja kirim salam buat siapa gitu.
2: Ada bisi banyak-banyak teuing mah cik Abang teh hayo we banyak-banyak
0: bok. Nya heuh atuh gitu mah bolo-bolo bae teuing.
2: Tah kitu.
0: Sok atuh kirim buat siapa?
2: Buat itu adikku yang lagi nguping tuh yang di benteng ya. Pokoknya buat semua-semua aja we ah, soalnya bisi ngambek cik aku ge. Paling mantepnya buat Abang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sekarang mah lagu aja dulu, terus bisa makan meureun.
0: Oh, ngopi.
2: Oh, ngopi.
0: Ngarokok.
2: Kalau makan mah nantinya pulang kerja.
0: Pulangnya paling di sini makan.
2: Iya. Ya gitulah meureunnya.
0: Oke.
2: Ya ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Olive, terima kasih Teh Olive ya. Lagunya selalu untuk selamanya. Oke, kita dengar ada lagu Ingin Memeluk Dirimu, kemudian juga ada lagu Ular Berbisa, kemudian juga Tulang Rusuku, dan Selalu Untuk Selamanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kencan Mitra Fortuna bersama Risa Nuasa hanya sampai jam 10 saja. Gendreng. Oh ya. Ini untuk Nasun, selamat malam untuk Nasun di daerah Cijangkar Nyalindung, Purabaya, Herdi Elektronik, GM, Eko, juga semuanya, Abah Gaul juga ya di daerah sana. Selamat malam buat semuanya, salam baktos dari Bang Hari.

0: Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.
1: Hai Saudara Fortuna,
2: saya Dera,
3: Firman,
4: Nako,
5: Yepin,
1: kami dari Sepeda Pis. Pantang terus ya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pantang.

0: sudah jam 9 lebih 10 menit. Ini selamat malam untuk Mak Enti ya. Mak Enti, semoga malam ini betul-betul sedang mendengarkan. Kang Haji Yusuf juga selamat malam. Terus juga untuk Delta ya. Selamat malam untuk Delta di Kelapa Nunggal. Dan Cabe-Cabe juga bersama si tetehnya. Selamat malam Cabe. Didin servis jam tangan juga selamat malam. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa tuh, Pak Karin, lupa lagi?
2: Astagfirullahaladzim.
1: Bukan kakarak cembung, Rin. Oh, itunya Kencan Mitra Fortuna.
2: Gendreng, eh.
0: Oke, Mais.
1: Ya, ini
0: lagi di mana, di rumah?
1: Lagi ini, istirahat.
0: Lagi di rumah?
1: Enggak, lagi di Paguron.
0: Oh, dikira-kira di rumah.
1: Enggak tuh.
0: Lagi nyantai?
1: Iya. Ya, istirahat nih anak-anaknya. Oke. Nih ada Bapak Wakil Ketua.
0: Wakil.
1: Sama anak-anak, ada Rere, ada Anissa, ada Galuh, ada Dedes, ada Gemoy ini ada.
0: Wakil Ketua Pencaksilatnya.
1: Wah, oh itu Bapak Chandra wakil mah, Bapak Ketua mah, Bapak itu Bapak Seth Iman.
0: Oh, berarti kalau gitu kenal dong sama si AAI.
1: AAI.
0: AA. Ketua Pencaksilat yang sudah almarhum.
1: Oh,
0: dari
1: itu,
0: ini
1: iya.
0: Dari Maunglugai,
1: iya. Maunglugai. Iya. Ini mah kan Mangari PS Lodaya Kencana Selabintana.
0: Oh, ini Maunglugai.
1: Oh iya, udah meninggal.
0: Terus ya, iya. Meninggal.
1: Iya.
0: Nah, itu mah kenal sama Bang Hari.
1: Oh iya.
0: Deket sama AA.
1: Iya, mah juga deket sama Bang Hari, kenal.
0: Lugainya. Lagu-lagu apa?
1: Lugainya.
0: Lagu apa lagu?
1: Rizky Febian katanya ini yang mau request nih.
0: Banyak Rizky Febian apa?
1: Dari Nayaga nih mau Febri. Rizky Febian.
0: Ah, judulnya apa?
1: Apa aja lagu nama cenah?
0: Oh, apa? Boleh. Ya? Boleh Rizky Febian ya.
1: Iya, pokoknya mah itu.
0: Iya.
1: Mel udah naik belum?
0: Belum, susah katanya.
1: Iya, tadi teh minta digabung sama emak nanti kata emak teh. Oh, iya. Barusan udah diketik Mel, ayo tuh kita gabung.
0: Oke.
1: Buat Manini ya, Manini.
0: Manini.
1: Awas kalau beli pulsa jangan ditungguin sambil bawa kresek ya. Beli pulsa apa? Udah pulang aja, jangan ditungguin.
0: Jangan ditungguin, nanti tunggu aja, nanti diberi-beri ke
1: newan. Tekan mengaring, ada bukan mal. Ampun,
0: Manini. Maklumlah di kampung Ongko zaman baheula meureunan.
1: Oh, anggapan berkesan.
0: Gitu.
1: Mak oge dulu noteh hayang mau mobilan ti dina kenang domba. Kotak.
0: Ah udah, ini mah bukan usang berkesan, ini mah bukan.
1: Wal. Pokoknya ya tuh udah acara nang geura nu batur anu bangari.
0: Memang, tapi eta di luar acara
1: koridor.
0: Gitu.
1: Koridor ya. Buat semuanya yang udah pada naik itu ya.
0: Boleh.
1: Iya. Mel naik Mel, Teh Olive. Marin.
0: Marin.
1: Mamanjes. Iya. Buat semuanya aja ya.
0: Ucapan.
1: AM. Terus itu Wahyu Tahu. Ini kok siapa ya?
0: Semuanya.
1: Tanpa nama aduh, nih. Noelan ya, Duka Sahaya.
0: Buat semuanya.
1: Buat semuanya aja ucapannya. Nanti Kencan Mitra Fortuna. Grengai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tah gitu Ongko buat semuanya. Buat semuanya, tapi kirim deui aneh tah. Aneh nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM. Kinyering euy.
0: Aren.
3: Iya, Abang.
0: Si Kamaru kumaha sehat?
3: Sehat mungkin di mamanya mana belum pulang.
0: Ti kamari teh?
3: Kan Bang Toyib ada yang bilangnya juga Bang Toyib.
0: Anjir teh saya teh kemana nih? Pokoknya di bedol mah.
3: Oh, Bang nolongin Eren.
0: Bedol sugan kulit, bedol sugan.
3: Bang nih angkin atau Bang ke di titik?
0: Angkin ke tiangku lah. Ke arah tiangku balik lah.
3: Oh jeng Eren we bareng lah nih angna.
0: Iya bener.
3: Bener iraha.
0: Tunggu tanggal main.
3: itu mah sangal main mah teparah rumah. Abang weh.
0: Lagu apa tuh Aren?
3: Aren mah emang pengen itu ah, si Udin bertanya.
0: Aduh eta. Kayak kemarin berarti ketemu si Udin bertanya itu. Nah judulnya itu nya.
3: Si Udin bertanya.
0: Udin bertanya tuh nya.
3: Kan biasanya juga ada gini.
0: Nya eta nah nama jadi enggak ada.
3: Mananya? Horehan kehandap.
0: Nyata ke dicari ya ge Udin bertanya teh. Tuh, aduh. Coba. Tuh nya. Ketik itu kan dia teu nolol.
3: Ya, ini aja tuh Bang ah. Budi Duremi Maluki Senja.
0: Nah, ada.
3: Ada ya?
0: Heeh. Oh, berarti ini harus disepasi.
3: Jadi milik Arennya.
0: Boleh milik.
3: Di salaminya buat Mais.
0: Mais.
3: 5 tahunan.
0: Terus.
3: Lupa sama Aren enggak ngedupak ya. Buat Kang Deden Bantas, Kang Ruli Brakang, Deden Ganteng alias Deden Gembo ya. Buat Teh Jule, buat Bunda Aceh, buat Mama itu tuh Sipa ya.
0: Oh, Sipa.
3: Buat Malemah. Iya, buat Mama Sam, buat Mpok Nuroh, buat Teh Citra Kang Fajri, buat Mama Jess Kang AS ya. Buat Kang Abi Cikundul, buat Kang Egi juga, apa tuh Mama Dapi ya. Buat Kang Joko Tauu yang punya kawasan itu pelabuhan, buat Om Amar servis juga, buat Kang Didipak, buat Teh Anibar, buat Mama Yati ya, pokoknya mah buat semuanya aja deh. Negara Fortuna yang lagi pada dengerin ya Bang ya. Spesial buat Bang Haji yang punya baik, yang punya tuh ah.
0: Duganya.
3: Tetap semangat, selalu bahagia ya, ada dalam hitungan Allah bareng keluarga, amin ya. Paling sayangnya buat Nocan. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aren. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Kencan Mitra Fortuna FM Penyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Nah, itunya Bang Adinya. Hari ayah sepinggalakan ya.
0: Heeh. Ya tak gitu.
4: Hari itu ayah menjarkan sebutkan Bang Toyib. Heeh. Kumaha atunya ieu pamegat gitu.
0: Nyata malah kayak kembali di bedol di banyak lah si Aren tuh ta
4: karena cek pasti itu emang cina tahu nenungkup
0: cina luganya
4: sami mawon ya sama si Aren sekarang pasti mah hari ayah tak digalakan.
0: Apa saya malah gue lah nungkup lah.
4: Lagunya Tiara aja.
0: Tiara. Ya. Boleh.
4: Ya buat Bang Haji duluan ya. Semoga sehat selalu.
0: Makasih.
4: Buat yang barusan kena ya penyengol ge. Daya tak keringat Kak. Nu jauh. Ya. Buat Mais ya. Tadi ada Teh Olive juga. Ada artis saringin yang pengen ditungkup terus. Tapi ditunggu lah yang ke tukang cina. Dari pihak depan aku dulu 500.000 cina.
0: Itu kan 200 nya pegol malahan.
4: 200 kan di tukang lah
0: cina. 150 kan dibikin.
4: Dibikin cina itu tukang mah. Namun yang pihak depan nyata aku dulu 500 seminggu deh.
0: Aduh.
4: Buat Kang Egi mau tapi ya. Buat nama Rindu, buat ke Jule juga alias Temano. Tema Liandri ya, Mais juga. Ah, buat semua-semua aja lah. Spesial, mau ngirim duitnya buat Bang Haji aja yang tugas. Sehat selalu ya. Terima kasih ucapannya. Assalamualaikum.
0: Lain ya, Ta, Abazar. Abazar? Maksudnya mau nanyain gimana di sana, bagus nggak gitu.
5: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo juga.
5: Kencan Citra Radio Fortuna FM Gingreng E.
0: Oke,
5: Bang. Bang.
0: Apa?
5: Damang.
0: Alhamdulillah.
5: Ari Damang.
0: Ari Mami kumaha Damang Mi?
5: Alhamdulillah.
0: Kumaha si Mak Nini?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehatnya. Lagu apa atau lagu kira-kira lagu Ayo. Indonesia pop Indonesia anu ada enggal-enggal
5: entong nu ianya
0: entong nu baheula entong
5: atawa atuh nu baheula
0: ayat-ayat entong Oh, bisa bisa. Rosanya.
5: Mohon ayat-ayat cinta.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Mohon. Kintun enggak usah, kintun.
5: Atuh Kang Eman ini teteh. Kang teh Ipa. Kang gula aren, Neng Jule, Negeri. Kange Pamarwan ibuna kange Mak Iis. Mak Iis ta di mana ye? Na di Salabin sana na. Deket pas. Mama Hindu. Mama Nura. Kange Ka Ogi. Seterang Rabdai Bang Basar.
0: Bang Basar.
5: Bang Hari Arido Sadayana we
0: mangga mangga
5: mohon mama eta we manini nu priyogi mas bade ka dieu nya bang
0: heeh
5: nuhun mangga nuhun
0: nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mamih mimih mamah mimih mamah mamih ya mamah mamih. Jadi ingat juga nih sama Ami Ipah ya. Selamat malam Ami Ipah. Semoga malam ini lagi nguping ya Ami Ipah. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Genjreng? Oh, berarti ya Abah Yus tanya. Oke, Abah Yusman sehatnya?
6: Alhamdulillah
0: sehat. Lagu apa nih lagu nih kira-kira nih?
6: Ayo, iya lah kalau bisa mah namanya. Mentari Allah berkasih putri. Bisa.
0: Apa-apa berkasih putri?
6: Berkasih.
0: Berkasih.
6: Berkasih putri.
0: Oh, merpati putri. Boleh buat siapa merpati?
6: Ya, buat teman-temannya yang udah naik.
0: Boleh.
6: Ya, cuma buat Mayati, Mak Iis, Damangnya Mak Iisnya.
0: Kunaon gitu.
6: Kunaon teh?
0: Tuh, ini kunaon. Kayak gitu.
6: Panini, Melisma, Marin, Meliandri, Bang Basar, Kang ya sih bang-bang ini, Kang Amar Serpi.
0: Amar Serpi. Kang
6: Wahyu Tahu.
0: Wahyu Tahu.
6: Sok darah naik.
0: Sok ah.
6: Begitu ya lah.
0: Hatur nuhun.
6: Penjaga Mitra Pertumbuhan MM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonus tah. Barusan bonus nih ya untuk Abah Yusman bonus karena udah 5 nih ya. Oke kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10 bersama Risa Nosa. Dan sementara waktu sekarang sudah jam 9 lebih 23 menit ya. Jadi tong kemana-mana sekali lagi tetap di Kencan Mitra Fortuna.

0: Ya, sementara waktu tinggal 9 menit lagi, mungkin satu penelepon deh ya. Karena waktunya habis nih. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencang mitra, Fortuna FM, Ginjreng, Kang AM, Bang Har.
0: Kang AM, lagu apa nih Kang AM? Lagunya apa?
1: Tadi kita sama tadi sore dato ya.
0: Lagunya apa?
1: Ina ungu we ungu.
0: Ungu.
1: Demi waktu, nih Bang ya, biasanya Bang.
0: Siap. Siap, siap, siap. Laksanakan.
1: Langsung kirim salam ke Mbah Yusman di Parung Kuda. Man ini kelas deui ka Mak Iis anu nuju ngalatih ye. Takila
0: teh, takila. Yah, betul sekali.
1: Olivia. Las tadinya Aren lu
0: besoknya
1: gowe ka Aren ta Renata. Mun hatur nuhun ka Aren besoknya gowe ka Kang AM. Terus DG dari Egi. Terus Bang Ren. Cekaplah sakitu ya.
0: Boleh.
1: Kayana Kum.
0: Kum.
1: Penggemar.
0: Kum. Penggemar Radio Fortuna.
1: Kayana suka bumi.
0: Amin, amin, amin.
1: Abang tetap mantap nama ke Abang Harwe lah.
0: Atur nuhun AM Baros.
1: Doakan ke Abang.
0: Amin, amin, amin.
1: Atunun Bang.
0: Sami-sami AM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis ya. Jadi hanya sampai di sini di acara Kencan Mitra Fortuna di hari yang ke-9 di bulan Mei 2026. Terima kasih. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjringna di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 12 malam ini, tentu di hari yang ke-9 jadi bulan Mei 2026, kita ketemu lagi di Ngeronda. Tadi Bang Hari biasa gitu ya, makan sesuatu. Oke, seperti biasa tentu buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong atau masih dengerin 90,7 Fortuna FM, ditunggu yang kepengen request lagu dangdut di acara Ngeronda. 08 15 14 907 907. Dan ini selamat malam untuk yang punya nama

0: Coba nih, ada yang masuk nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngaronda bareng Bang Haji Hari Fortuna FM Kenyering.
0: Aduh, kata Aren. Waalaikumsalam. Belum tidur juga ya?
1: Hah?
0: Belum tidur juga.
1: Belum Bang, ih gak ngantuk. Itu lagi ini lah tuh lagi jadi. Gulanya naik Bang.
0: Aduh.
1: Gulanya lagi naik.
0: Aduh kade ah.
1: Gak apa-apa insya Allah. Udah 415 ya, tadi diperiksa lagi.
0: Aduh, tinggi banget 400-an mah.
1: Makanya sekarang udah puyeng lagi. Gimana gitu leles. Tapi ngantuk juga Bang.
0: Aduh. Turunin atau biasa nama nu kita kudu kunaonnya makan atenya.
1: Nggak tahu dah tadi juga.
0: Kurang apa aduh ini teh.
1: Rente nggak mau tadi nama ketergantungan sama obat tapi gimana
0: iya.
1: Lagi periksa tadi teh periksa kayak gitu nih judul ceritanya. Itu mah nggak tahu kan mana ada cabang tadi mana ada di rumah.
0: Ohnya.
1: Ya. Kadang-kadang kalau gula darah lagi naik sampai pagi nggak bisa bobo Bang.
0: Pasti atuh. Aduh, ilah. Ayo wainya.
1: Ya, satu Bang.
0: Heeh lah sing hilanglah penyakit-penyakit yang gitu teh aduh.
1: Amin, Bang.
0: Alhamdulillah,
1: tapi,
0: Bang Haji.
1: Bila Allah berkehendak lain, mungkin Nena banyak salah sama Bang Haji, tolong dimaafin ya.
0: Ya jelas dong.
1: Makasih banyak.
0: Pasti dimaafin gitu. Ini ngomong-ngomong pengen lagu apa nih dangdut nih?
1: Lagunya pengen Aku Rindu Aja dari Roy Hanapi ya.
0: Oh iya.
1: Boleh kirim salam gak ini teh?
0: Ya boleh atuh.
1: Oh iya, selamat mamingan ya. Terutama buat Bang Ajari yang lagi tugas di meja siar. Terus buat Fortuna semua. Buat Teh Melianti udah bobo belum teh, naik teh. Selamat malam buat Teh Jule juga, buat Bunda Aci sama Mas Ipa ya. Buat Mayis yang punya kawasan Serabintana, buat Mama Sampo Nuro Kang Basar 5 tahunan Kang tadi teh lupa. Buat Teh Lela Laila juga, buat Mas Joko Tau yang punya kawasan itu tuh apa teh? Labuan katanya Bang banyak ikannya mau ngasih ke Fortunanya Bang bawanya.
0: Saha.
1: Itu Mas Joko Tau.
0: Oh.
1: Buat itu tuh Om Amar Servis, buat Kang Deden Ganteng ya alias Deden Jambol, buat Kang Deden Bantas juga, buat Kang Heru Libra bareng istri cintanya. Naik Kang Heru atuh, udah lama tuh main naik Bang sekali, gak ada lagi.
0: Gak ada lagi ya.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Anibar juga ya, buat Teh Citra Kang Fajri, buat Memanjas bareng Kang Aesnya, buat Manini, buat Bayusman, buat itu tuh Kang Egi bareng Mamah Dapinya ya. Buat itu siapa teh Kang M yang punya kawasan Baros ya. Buat Kang Mus Mulyadi juga. Ah buat semuanya pokoknya nama Bangnya.
0: Boleh.
1: Terpaksaan. Saudara Fortuna semua tanpa terkecuali ya, spesial buat Kang Haji yang lagi tugas. Sehat selalu ada dalam lindungan Allah, Bang. Ngopi enggak, Bang?
0: Ngopi.
1: Oh ngopi, terima kasih banyak. Atau ditemenin sama kopi ya. Paling sayangnya buat si Nochan aja deh kesayangan aku ya. Terima kasih Bang Haji. Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aren ya. Selamat malam. Malam ini belum ngantuk. Tidurin juga. Belum gitu. Aduh ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna di Kinjreng,
0: Ngaronda.
2: Iya, lupa. Ya mau bilang Ngaronda baru santai.
0: Sarang saya teh.
2: Ulangi lagi Ngaronda. Fortuna FM di Kinjreng,
0: Sarang saya ya.
2: Sarang Mama Sam.
0: Oh, Mama Sam. Mama Sam juga belum ngantuknya.
2: Belum, Mama.
0: Belum.
2: Habis masak sama anak-anak.
0: Habis masak, habis makan?
2: Masak.
0: Oh, masak.
2: Makan terus, habis ngaliwet.
0: Habis ngaliwet, gitu ya. Iya.
2: Anak-anak mah udah pada bobo.
0: Ayo kenapa tuh masam belum tidur?
2: Ih, kan mau ngeronda dulu biar aman di lingkungan.
0: Oh iya iya, ngeronda di rumah ya.
2: Iya.
0: Ya ya ya. Lagu apa nih?
2: Mama kepingin lagunya Asmara Terpendam.
0: Asmara
2: Terpendam.
0: Oh, boleh. Buat siapa asmara?
2: Buat yang barusan ya. Anipar bukan?
0: Teh Eta.
2: Melianti. Teh Aren.
0: Aren.
2: Teh Aren, Teh Anibar, Teh Melianti, Teh Olivia Senja, buat Mama Hayati Bali, Mama Nura, Pi Udin, Kang Helo Libra, Kang Wan Alpero, Kang Dijen Gembol, Kang Mas Servis, Kang Basar, Kang Santana, Bunda Aca, Mama Bungsu, Marin, Maid, terus buat Pak Haji Sopi, Mama Indah juga ya. Terus buat Kang Santana juga, buat Duren Sawit juga, Pak Ben juga ya, selamat malam. Pokoknya buat semuanya saja.
0: Siap, Mama Sam.
2: Semoga pada sehat selalu. Spesial mantepnya buat Bang Haji Hari aja deh yang lagi tugas.
0: Boleh.
2: Semoga sehat selalu juga.
0: Amin, amin, keluarga. Amin.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Sam. Halo, Mama Sam. Mama Sam. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ngatur bacana tuh.
0: Ngaronda.
3: Ngaronda Barduna Gejreng.
0: Dengan siapa ngaronda ini?
3: Joko.
0: Cara. Oh Joko. Bukan Eko ya? Bukan Eko ya?
3: Bukan.
0: Joko.
3: Yang dijulukan Eko itu dengan teh menu bakekok.
0: Nah Bang Harima kenal teh Eko di Jalan Pasundan gitu. Tapi ini mah Joko. Oke, Joko, ini ngomong-ngomong pengen lagu apa ini?
3: Lagunya inilah, Buta Karena Cinta lah.
0: Buat siapa buta?
3: Barusan itu Mama Sam ya.
0: Terus?
3: Teh Aren. Teh Aren mah nomor udah dikasih, nggak nelpon.
0: Oh gitu ya?
3: Emang usia berapa sih itu udah punya penyakit yang
0: macam? Nggak tahu nyata. Aduh kasihan. Paling juga antara 40, 30, 40-an lah.
3: Ya kepala 4 memang kalau itu kepala 4. Kayak berat badannya?
0: Ya lumayan berat badannya, agak gede.
3: Oh, ini yang tadinya banyak yang tidur, kemudian
0: Ciga nama, kemudian kurang gerak kumanya.
3: Kurang gerak bangunnya.
0: Nyata.
3: Aku tuh diberi lauk-lauk gila itu teh. Nah karena kanker dicobek itu namanya gitu lah. Diberi layur, cenang agak boy.
0: Iya.
3: Ya. Padahal tadi itu sorenya waktu naik itu dua kali tadi sehari teh. Jadi iya. Bang Harita naik itu cukup susah. Di rumah, Pak. Di Rido, di Dito, di
0: ada yang gampang dia.
3: Ya, itu gampang lah di ya di Sulis, Sajadian ya.
0: Ini kan maklum gitu kan
3: menu, makanya dijalurkan kok aku teh. Dan pengareyan menu kok aku dijulukan menu bakekok. Kalau isba aduhai kok aku teh. Saya suruh kasih saya menu cerita kasih lah cerita mungkin insya Allah cerita Fortuna gitu gitu jalan bareng yang kemarin cerita gitu kalian malam minggu ada tengah waktu jadi iya terus ngaliwat gitu
0: iya
3: nah, aku datang kemana kan nggak ada tujuan yang tahu
0: tepuguh
3: iya barusan kena sakit katanya
0: sakitnya ya udah 400 sudah.
3: Berapa?
0: 400.
3: Bulan 400, buset.
0: Aduh. Nyata Joko.
3: Kayaknya berat badannya tingginya.
0: Iya, berat badan dia bisa mencapai antara 70-an lah.
3: 70-an? Iya. Kalau laki sih seperti aku 85 kurangnya, nah, wajar lah gimana.
0: Sarua, weh, itu kudu wajar gitu mah.
3: Oh, karena ya laki mah geraknya badan fisik.
0: Oh, lain. Iya. Jadi banyak gerak lah gitu kalau laki-laki banyak gerak.
3: Seimbang kan aku mau pas tubuhnya hampir 187 hampir 190 lah.
0: Anjir.
3: Wajar.
0: Padang berarti? Aduh, anjir. Ya udah Joko, lagunya apa nih Joko? Aduh.
3: Aduhnya, tadi teh padahal channel single itu tehnya.
0: Single sate keur ayeuna geus seberapa poe cenah single.
3: Oh, palsunya.
0: Heeh.
3: Oh, imitasi namanya.
0: Iya, single ditinggal ke kasih kata mah hanya.
3: Ulah apa urang gitu mah. Berbahaya. Jadi warning itu mah.
0: Warning, benar.
3: Warning itu mah, aduh.
0: Iya.
3: Jadi logo anaknya warning atuh ah, takut.
0: Heeh.
3: Kalau ini memang asli.
0: Dukanya
3: single gitu.
0: Promosi anjir.
3: Promosi. Jadi bener asli, bahari asli ini mah. Ini mah mencari ada yang cocok mungkin aku mah.
0: Dukanya
3: gitu. Ada salah ada yang cocok.
0: Ikutan ya, nanti kan,
3: udah ditinggal hampir setahun.
0: Siap lah.
3: Gitu, mantap mah hari mau naya asongkan ke dia gitu.
0: Aduh kan ya
3: Allah. Langsung meluncur gitu.
0: Ya udah sekarang malah itu harusnya diikutan di acara Dokcin.
3: Dokcin? Sama lu kaya orang gak gitu, kaya orang gak laris.
0: Bukannya gak lari kan disitu kan berusaha tuh hor. Ya yang diasongkan nungkul mah dah. Liur murah gak asong-asong nungkul mah.
3: Iya aduh gitu apaan. Timbang bayar,
0: orang. Nah, itu pakai bayar. Jadi lembun di asongan hukum.
3: Timbang
0: mamarin.
3: Bayar langsung di meja itu, di meja KUA gitu.
0: Oh, ya enggak juga sih. Kita kan harus.
3: Jadi emang kemau aku yang dihalin aku dari kiai tuh.
0: Kayaknya.
3: Saya kasolai genep tuh.
0: Aduh, aja deh.
3: Masak dina kesan berkesan lagi gini saja yang ngasap. Anu sekut kesan berkesan deh ini kan. Dan saatnya kang pas kang Rido asana asa Rido kang Rido asana
0: Rido merenda
3: nah kali kan pernah sarung aku ini tuh orang gila dipakai gini kan hari aku nanti main di Capitol hari nonton di luman Capitol shopping yang belum
0: daerah
3: 80-an
0: kan? 80-an
3: oh usianya sekolah sih 60
0: mah tuh ngorak keneh merenda
3: gitu sekolah tuh sih.
0: Lagu apa nih lagu nih?
3: Lagu namanya tau ya lah, Buta Karena Cinta lah.
0: Buta Karena Cinta wae.
3: Nah, apaan akhirnya ke kehilangan belum
0: ya. Siap lah. Soalnya tuh kirim salam aja nama lah.
3: Kirim salam ya udah semuanya aja.
0: Siap,
3: udah pada malam
0: siap.
3: Soalnya.
0: Nah,
3: teh Yule biasa sok bangun yang kira.
0: Ih, Yule.
3: Hanibar ya. Oh, Ranti.
0: Meliandri.
3: Meliandri. Terus, nah itu gini. Anu di Cibatu itu saning tuh. Cibatu Pangles dan Inta.
0: Sahanya Cibatu Mak. Manti sahanya.
3: Sahanin lah. Nah pokoknya semuanya lah spesialnya buat Bang Harinya.
0: Hatur nuhun.
3: Semoga sehat.
0: Amin.
3: Ya nanti udah pada kenal mungkin lah bisa.
0: Siap.
3: Bisa hadir Bang Hari ke pelabuhan lah bisa main.
0: Insya Allah.
3: Nah gitunya. Aman kok. Nah, ini mah dah, emang ini mah nomor namanya ini mah. Iya mah lucuanan gitu nama teh ah dari aku mah bukan itunya ya.
0: Iya.
3: Gitu nama dari itu mah. Itu padahal mah

0: Rayanya emang hari ya cuma
1: atuh nuhun
0: spesial yang paling ini mah teh aren lah, teh aren sok atuh kan nomor di teh menu udah ada. Telepon ditunggu lah, mual mual iya di dia mual mual kudu omdo lah
1: gitu. Iya
0: serius sih ya gitu ya.
1: Oke,
0: ucapannya Fortuna Jering, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Joko, terima kasih Aren, dan juga terima kasih untuk Mama Sam. Nah, kita ke lagu dulu nih untuk Kang Bazar. Selamat malam Kang Bazar di daerah Cianjur.

ya, pertemuan kita juga hanya sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf nih dari Bang Hari. Aduh, Bang Hari agak ini nih. Ya, kurang fit nih barusan nyelah-nyelah motor enggak hidup-hidup. Duh, bete jadinya. Ya, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya, di acara Ngeronda malam minggu yang akan datang. Sekaligus Arisana saya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh. Siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Ouais, c'est super bouillé.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan ikhwan maju ke depan sampai ke tiang. Coba ini santri apa saja yang kumpul? Santri mahasiswa mana? Terima kasih santri Daurah Qalbiyah. Masih lengkap? Wah, ngacungnya sudah beda sekarang. Cuma satu yang ngacung satu jari kita. Santri masa keemasan? Lengkap, Pak? Ini memang kajian santri ini. Maju, itu santri ikhwan. Silakan. Akhwat boleh menyesuaikan. Santri apa lagi? Tahfiz Quran. Terima kasih. Santri ini yang putih, yang hijau baru apa? Santri kecil. Sancil, santri kecil. Hah? Sanmung. Ada berapa yang kecil-kecil gini? Hah? Oh, alhamdulillah. Makasih deh. Santu, santri tua. Boleh silakan merapat kalau di bawah belakang penuh ya, disesuaikan. SMK? Mana SMK? Oh. Apa lagi yang belum diabsen nih? Akhlak plus wira usaha. Asalnya lama sekali lihat santri ini. Harus segera diwisuda ya. Dan apa lagi? Santri karya ada? Oh, alhamdulillah, terima kasih. Begini, apa yang penting yang setiap saat kita lakukan? Seperti sholat barusan. Sholat itu setiap saat sekuat tenaga mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan sikap. Dan ini setiap saat. Karena ahli takwa itu adalah orang yang paling terampil mengendalikan.

menjadi masalah. Siapa yang tidak bisa mengendalikan matanya pasti bermasalah. Yang matanya jelalatan, melihat yang diharamkan, tidak ditahan, sudah pikiran pasti kotor. Sholat lewat. Siapa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya, masuk tuh dalam sholat. Ya. Berapa banyak orang sholat, badannya seperti menghadap ke Allah, tapi pikirannya, hatinya tidak. Mulut saja menyebut nama Allah, hatinya tidak. Yang penting bagi kita tuh klik dalam hidup ini. Lisan, sikap, pikiran, hati, sama. Dan ini harus kita latih sampai kita bisa mengendalikan diri kita tuh maksimal. Kalau mau bicara, pikir, benarkah perkataan ini, perlukah, manfaatkah, lalu dirasakan pakai hati. Ikhlas tidak, riya tidak, nyakitin orang tidak, tepat tidak waktunya. Ada seorang ibu-ibu berkata, saya tuh tidak nyaman kalau ketemu orang. Kenapa? Karena pasti ditanya, anaknya berapa? Padahal saya nikah juga belum. Kenapa kita harus nanya anak? Saya kira ada yang ceklek-ceklekin pulpen ini ya. Simpen pulpen. Ya, kendalikan tangannya. Ceklek, ceklek, ceklek, ceklek. Ini menunjukkan kita belum bisa mengendalikan tangan kita. Akibatnya pulpen teraniaya, kiri kanan terganggu. Ya. Paham? Sederhana sekali, barusan ada contoh. Ceklek, cekluk. Ceklek, cekluk. Kenapa? Kenapa? Artinya kita kurang bisa mengontrol tangan kita. Itu akan jadi masalah, hadirin. Mari sekarang, apapun kita kontrol dengan baik. Mata kendalikan. Ini Allah suka enggak? Enggak suka, tundukkan. Dengar sesuatu, Allah suka enggak nih? Enggak suka, matiin. Ganti dengan yang Allah suka. Mau bicara, Allah suka tidak nih? Ah enggak, diam. Tidak apa-apa dianggap bodoh, tidak ada masalah. Yang penting, yang kita lakukan benar. Dianggap bodoh kan tidak salah, karena kita kan bodoh asli, cuma tidak ngaku. Tidak penting-penting amat kita banyak bicara. Yang penting itu banyak berzikir. Kalaupun bicara, yang manfaat. Bukan ingin bicara, tapi manfaat. Benar, manfaat. Sesuai keperluan, kemampuan, kalau punya keinginan. Ayo, kita kontrol diri kita dengan baik. Tangan nih, jangan kemana-mana. Ada yang tangannya tidak terkontrol. Kenapa pulpen harus dikenyot? Ayo, jawab. Hah? Harus kasih sini? Kan kasihan pulpen, pusing nanti. Ya. Maaf ya kalau saya menegur di sini, memang bagusnya menegurnya sembunyi. Ya. Tapi ada kalanya jadi pelajaran bagi semua. Ada yang lagi diam gini terus. Mau duel kan? Percaya, tidak mudah mengendalikan tangan. Ya, ada yang begini. Ini mungkin keberatan kepalanya. Ada yang sambil diam begini. Betapa banyak yang sambil duduk tangannya iseng ke jempol yang dekat kuku yang hitam-hitam itu, cokel cokel. Dah,

0: apa coba? Hati-hati hadirin. Kalau kita sudah tidak bisa mengontrol diri kita, itu sumber masalah. Belum lagi mengendalikan pikiran, keinginan, nafsu, amarah, syahwat, banyak. Semuanya ini harus kita handle dengan baik. Itulah sebetulnya ahli takwa berjalan seperti di sekitar onak duri, selalu penuh kehati-hatian. Jaga apa yang paling penting, jaga jangan sampai melakukan yang Allah tidak suka. Karena dalam setiap yang tidak disukai Allah, itu pasti menimbulkan masalah. Hati tidak akan tenang. Dan setiap dosa bakal balik ke kita. Ah, ada orang baik, kok dia disakitin orang? Tak apa-apa. Ngangkat derajatnya. Mungkin penggugur dosanya, mungkin pengangkat derajatnya. Ayo, siap ini. Tiap waktu mau bicara juga mikir aja, gak apa-apa dianggap lemot. Daripada pikiran kata-kata kita jadi masalah. Perlu tidak nih saya bicara? Benar tidak nih? Manfaat tidak? Pas tidak waktunya? Kalau enggak, diam. Nah ini setiap saat hadirin. Seperti mau ke masjid, itu semuanya memilih setiap saat dalam mujahadah. Mau tahajud, bangun jangan, tapi jarumnya kurang, harusnya pas angka 12, ini kan 11, tunggu 5 menit, siapa kira-kira yang ngebisikin ini, kan? Tipu daya setan, bangun, sudah bangun, baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, masuk ke kamar mandi, pasti malas gosok gigi, gosok. Apa yang paling tidak disukai nafsu, insya Allah disukai Allah. Pasti gak mau gosok gigi, gosok. Wudunya pengen cepat-cepat, lamain, dibersihkan. Kaki pengen cucur, gosek sela-selanya. Nanti pasti kalau mau sholat, bacaannya pengen yang ringkas. Permintaannya inna atau inna, kasih sabi hisma yang... Lawan saja diri sendiri. Nanti kalau dia maunya wal asri, kasih ar-Rahman. Waduh, nggak tamat-tamat dong. Ya bagian fabi ayyi alanya aja. Begitulah hadirin, taklukkan diri kita. Apa yang dia nggak mau, malas ke masjid, berangkat lebih awal. Maunya duduk dekat pintu, maju ke saf yang paling depan, lawan terus nafsu tuh sampai dia takluk. Nanti kan gak mau sholat sunnah, sholat paksa. Gak mau baca Quran, pegang Quran. Maunya sehalaman, lebihin. Nanti dia takluk tuh. Sedekah pada subuh, pasti malas sedekah tuh. Ada alasan, nanti aja deh, keluarin. Pas yang 1000, tidak. Ambil yang 50.000. Oh, tidak mungkin. Ya. Nah, itu kan anak kecil. Coba ada enggak kakek-kakek yang begitu? Ya enggak? Karena anak kecil belum bisa mengendalikan ketawanya. Jadi kalau saudara tidak bisa mengendalikan ketawa berlebihan, Allah udah ngasih contoh tuh ke kanak-kanak. Rasulullah SAW tertawanya senyum, cukup. Kalau kita ya tambah dikit lah mungkin kalau gak kuat. Nah hadirin, begitu, dilawan terus diri ini sampai dia takluk kepada kita. Gak mau ngomong, pengen ngomong, diem. Pengen komentar, diem. Sampai nanti terkendali. Nah nanti istafti kolbak, si hati itu nyala tuh. Kalau dia nafsunya sudah dilatih, hati itu bisa jadi radar. Nggak akan celetak-celetuk. Orang yang celetak-celetuk tuh hampir dapat dipastikan hidupnya bermasalah. WA, jangan sembarang nulis. Tidak setiap ingin harus kita lakukan. Mau beli-beli, jangan beli kalau ingin. Beli itu kalau perlu dan mampu. Lawan pokoknya, aduh, pengen stick misalkan. Tahu stick? Itu yang buat ngejepit mie itu apa tuh? Oh, sumpit, maaf. Lawan, mau apa saya makan seperti itu? Keperluan saya tidak. Makin bisa menahan keinginan, mengendalikan keinginan, enteng hidup ini. Orang kan menderitanya diperbudak keinginan. Ingin tuh tidak pernah lama, ingin tuh nafsu, hadirin. Seperti minum air laut. Makin ingin, makin haus. Dan gak ada ujungnya. Biasa-biasa saja. Jam, apa perlunya? Waktu yang pas, bukan perkara harga, ya kan? Sekarang mahal, tapi cepat. Asar udah maghrib, mau apa jam seperti itu? Sepatu, haruskah kita merek yang paling mahal, mau apa? Nanti repot, kan ada yang kaos kakinya mahal, kepaksa ngebungkus sepatu. Ini malu, hadirin. Celana dimasukin kaos kaki karena supaya kelihatan mereknya. Superman itu CD-nya mahal katanya. Ini sia-sia, hadirin, omongan. Harusnya gak ngomong itu, senjata makan tuan. Nah, begitulah. Saya gak mau banyak ngomong, takut salah. Sekian saja. Kenapa lihatnya begitu? Ada yang lidah suka menjulur tuh. Jadi kayak ular, jangan, tahan. Tahan. Pokoknya mah pelajaran kita mah pelajaran menahan diri dah. Siap? Di pesantren Serua akan seminggu 3 malam tidur di pesantren di sana. Apa? Ada sekitar 250 santri yang mukim. Diukur sepakat untuk saum bicara. Seminimal mungkin bicara. Dari waktu ke waktu, mereka awam dari rumah yang beragam pendidikan, santri baru, sekarang makin tahan. Ternyata mereka lebih bahagia. Sudah tidak ada lagi kata-kata binatang. Yang biasanya di rumah tuh ngomong sesukanya. Apa yang dirasakan deh, lebih tenang, lebih nyaman. Nahan bicara tuh lebih nyaman. Pergaulan lebih enak, tidak ada yang tersinggung. Udah, A'a tuh sangat berharap pesantren Darut Tauhid itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren yang tidak banyak bicara kecuali manfaat. Mau apa banyak ngobrol? Ngobrol tuh susah. Ada ujub, ada riya, ada pamer, ada dilebih-lebihkan, ada bohong, ada ngehina, ada menertawakan, ada gibah, ada fitnah, tidak aman. Maaf hadirin, A'a nyoba kalau sudah ngobrol terus dievaluasi, jarang sukses. Betulan. Ada aja riaknya, ujubnya, sok taunya, pamer ilmu, pamer ini itu. Hah? Gak aman. Tapi gimana, kita harus ngobrol secukupnya, seperlunya, semanfaatnya. Selebihnya mah cep. Ngobrol yang baik tuh kalau jadi zikir, jadi ilmu, jadi hikmah, jadi solusi. Selebihnya cep, diam. Setuju? Ini punten ya, A'a kalau ketemu teman atau siapa sudah ngobrol, lalu segera evaluasi, jarang sukses, paling setengahnya, selebihnya pasti banyak penyakit, harus banyak tobat. Sepakat, tidak mudah menjaga lidah hadirin. Ada pertanyaan, silakan. Sejujurnya ya, AA sangat terkesan dengan sebuah pesantren di Banten. Pada waktu AA kesana dengan Ustadz Edi Abu Marwah, sengaja mau itikaf, bekal roti, makanan, dan mereka mengatakan terima kasih. Mungkin bisa diberikan kepada yang lebih memerlukan, karena mereka hanya memakan apa yang mereka tanam. Jadi kehalalannya harus terjaga. Lalu santrinya jarang ngobrol, jarang sekali ngobrol. Kenapa santri pada diam, sibuk ketemu, tapi tidak ada bicara pelan. Tanya, "Dek, kenapa ini santri jarang ngobrol?" Jawabannya begini, "Untuk apa banyak ngobrol? Yang penting kan banyak zikir." Jeleb tuh hadirin. Kalau tinju mah hok. Beneran. Malamnya, Dek, mereka dandan santri itu. Bajunya rapi-rapi, pakai sorban, pada mandi. Maghrib, isya maghrib jamaah, terus pada sholat sunnah, zikir, ngaji. Isyanya diakhirkan sekitar jam 10. Saya sudah capek sekali, tidur. Alhamdulillah. Dikumullah. Ternyata mereka masih bangun jam 12. Masjid nih sudah diredupkan, ada yang sholat di sana, ada yang zikir, ada yang ngaji. Jam 2 masih pada ibadah sampai isyrok, sampai syuruk. Kuat itu ibadahnya. Ya, jarang bicara. Halal makanannya, pakaiannya. Mudah-mudahan semuanya jadi kekasih Allah itu. Kita ya tidak susah seperti itu, proporsional saja. Itu mujahadahnya memang begitu di sana, tapi ada kesadaran untuk mengendalikan kata-kata, tahan sampai yakin benar, yakin perlu, yakin manfaat, sampaikan. Kalau tidak, wal yakul khairan aw liyasmut. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Pakai mikrofon boleh supaya terdengar. Ya. Langsung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Gini, A, kalau dalam hal beribadah gitu kan, kita selalu ingat kepada Allah gitu kan, untuk terus istiqomah gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisi badan kita misalnya sedang diuji oleh Allah gitu. Nah, itu gimana caranya biar supaya kita itu tetap istiqomah gitu.
0: Baik. Istiqomah yang terpenting adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Zikir. Karena fadzukuruni adzkurkum. Kamu enggak bosan zikir? Bagaimana bosan zikir? Sedang tiap kali kita ingat, kita diingat Allah secara spesial. Nah, zikir itu luas sekali spektrumnya. Lebar bisa. Al-Quran, bisa Asma'ul Husna, bisa solawat, bisa istighfar, bisa doa. Tapi bisa juga, misal makan pisang, zikir. Dilihat ya Allah, Engkau ciptakan pisang, kulitnya begitu rapi, lembut, dipatahkan tidak ada tulangnya, dan lembut sekali, nikmat. Bungkusnya sangat indah, kuningnya menawan. Simpan pisang, ambil lagi salak, buka, ya Allah, sisitnya rapi, lalu di dalamnya ada plastik yang asli ya, yang bukan plastik, aman. Lalu masya Allah, lalu sesudah lapisan itu rapi di dalam tuh ya, lalu pas digigit tuh krek, manis sekali karena ini salak pondok. Ya Allah, lihat bijinya kok keras, Dari mana nyimpen biji sekeras itu? Dibungkus begitu tertata rapi. Itu makan salak tuh nikmat lidahnya, nikmat zikirnya. Masya Allah. Nah begitu, sambil duduk lihat orang, lihat gitu, ya Allah, ini Allah lagi ngebagi-bagi rezeki ke tukang dagang. Ada yang beli jauh-jauh, nawar sana, nawar situ, belinya di sini. Oh, rezeki dia. Zikrullah. Ada supir, apalagi lagi di tol. Oh, ini rezekinya lewat truk. Yang ini rezekinya lewat taksi. Ya Allah, semua itu makhluk Allah. Tiba-tiba ada petir. Ya Allah, engkau ciptakan petir. Ceder. Ya Allah, siapa yang bisa bikin halilintar begitu? Tiba-tiba mendung. Allah yang mengumpulkan awan. Hujan di sana, di sini enggak hujan. Tiap tetesan hujan pasti bertasbih ke Allah. Jatuh di tempat yang ditentukan Allah. Jadi zikir itu luas sekali. Pas beli bensin, ya Allah, bagi-bagi rezeki tukang-tukang bensin. Jangan berat ya, dak, kalau enggak pakai bensin nanti harus didorong ya. Memang ada sih, ini hanya informasi, yang pakai air kelapa. Udah tahu deh, ada punya motor, ada yang jadi lebih efisien. Ini hanya tambahan aja. Jadi supaya irit bensin, katanya pakai air kelapa muda deh, dimasukin ke botol, lalu pas bensin habis minum terus dorong, insya Allah ya. Sia-sia siapa nggak kuat adek. Udah saya tahan dari tadi nggak mau cerita itu, tapi lihat wajah Gofar jadi pengen. Terima kasih ya, kok pakai terima kasih. Nah begitulah deh, zikir-zikir ini saya lihat begini juga sebetulnya rada ya, ingat juga ini Allah menciptakan, alhamdulillah, beda-beda, ini kecil ya, ini gede, alhamdulillah, tapi sama matanya, alisnya, hidungnya di sini ya, penciumannya. Coba kalau saudara mencium sesuatu kan, ah ya Allah, ini penciuman Allah yang ngatur, mengecap lidah segede gini, kumplit itu ya, semuanya kompakan sama. Siapa yang ngatur lidah kalau bukan Allah, benar? Sekarang ada absensi pakai retina mata, ternyata dulu sidik jari oleh Allah, 7 miliar manusia, beda nih segede gini, ini segede gini tuh 7 miliar manusia, gak ada yang sama. Ada lagi yang lebih kecil lagi, retina mata, dilihat begitu beda-beda satu sama lain. Sekarang di DT absen masih pakai jempol. Insya Allah beberapa tahun lagi pakai retina mata. Pas gini lihat, kata pengabsen, ya kamu masuk. Ya, senang. Manual. Sambil Edi ya masuk. Itu mah kampung juga bisa ya. Tapi ada HP sekarang yang baru itu, nanya dengan biasanya pakai password, kemudian pakai jempol ya. Sekarang dilihat gini, udah ngebuka sendiri. Berarti Allah menciptakan pengenal tiap orang hanya di wilayah segede gini. Ini mata beda-beda. Itu kan Allah yang mengatur. Begitulah rekan-rekan, ingat apapun, ingat Allah. Lihat kucing, keok keok, kucing enggak pesan bulunya seperti itu ya. Kucing enggak pesan bisa mengeong. Allah yang mengatur. Oh, ayam kebayang. Oh, Allah mendesain ayam begitu badannya bisa stabil di antara dua kaki, suaranya juga enak. Masya Allah. Burung, tiba-tiba datang nyamuk. Aduh ya Allah, makhluk sekecil ini bisa terbang. Kita susah bikin gitu, dan susah nangkepnya lalat juga. Malah nempeleng sendiri. Ya Allah, lalat, kalah kita oleh lalat, benar? Masya Allah, siapa yang bisa mendesain lalat begitu? Saudara tahu kalau nyamuk nusukin sesuatu ke kita, dia kan ngeluarin ludah dulu. diludahin dulu sedemikian rupa, baru dia tusuk. Nah, tusuknya tuh kan enggak selamanya ketemu dengan pembuluh darah, colok begitu dia. Itu yang mungkin bikin gatal tuh. Baru sesudah ketemu pembuluh darah dia sedot. Tahu beratnya yang disedot? 4 kali berat badannya. Coba. Ade makan 4 kali berat badan Ade yang. Jadi kalau Ade 60 makan 240 kilo. Ngayapak atuh di sini hadirin. Nyamuk terbang itu dengan 4 kali berat badan. Maha suci Allah. Nah, bekasnya itu yang suka bikin gatal tuh. Nanti dia jadi benjol begitu ya. Masya Allah. Ah, semuanya zikir, zikir, zikir, zikir. Zikrullah, zikrullah. Nah, ini namanya zikir lewat tafakur. Zikir itu ada 4. Ada lisan, ya. Bil arkan dengan tubuh, ada dengan pikiran, ada dengan hati. Lisan, tubuh, akal, hati. Semuanya ke Allah. Dan yang paling penting dalam hidup ini adalah memang zikrullah ta'ala. Jadi semua perintah Allah tuh supaya ingat ke Allah. Dan enaknya orang yang ingat ke Allah akan diperlakukan spesial oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih. Jadi siapa orang yang paling dicintai Allah? Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling sering diingat Allah secara spesial. Siapa orang yang paling sering diingat oleh Allah? Orang yang paling sering mengingat Allah. Fadzkuruni adzkurkum. Makanya sudahlah, gak usah banyak bicara, banyak zikir saja. Nanti kalaupun bicara, kaitkan dengan Allah supaya jadi zikir. Tadi nengok seorang hamba Allah yang sakit, beliau pecah pembuluh darah, masih muda. Anaknya 3 santri di sini, jamaah kita. Sehingga batok kepalanya ini dicopot, dibuka yang sebelah kiri tadi itu. Karena sudah tidak sadar. Koma. Alhamdulillah, karena belum sempat nengok, kirim voice note. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan artinya meninggal ya. Itu kalau kena musibah disebut seperti itu. Lalu doa. Dipertengahkan itu ke yang sedang koma, izin Allah bangun. Nah, tadi baru sempat nengok sebelum pulang ke Bandung. Dengan sakit ini rupanya beliau disimpan di tulang batok kepalanya, disimpan di perut di sini, ditanam supaya suhunya tetap, tetapi infeksi. Jadi demam sehingga diambil lagi dan disimpanlah di bank khusus penyimpanan yang sesuai dengan keadaan. Nah, tadi siang mau dikembalikan lagi ke kepalanya. Dipasang lagi batoknya begitu ya. Nempel. Tadi itu masih dekok aja, tidak ada batoknya di sini. Yang menarik karena lupa beliau, hitungan lupa, hari lupa. Yang ingat apa coba? Al-Fatihah. Ayat Quran ingat, bacaan sholat ingat, yang lain-lain lupa. Maha suci Allah, ya. Jadi kalau dan ini perintah otak dengan mulut beda keluarnya. Jadi misalkan ini ingin menyebut Ade, keluarnya apa saja kecuali Fatihah. Benar itu. Nah, ke istri, ke saudara kadang lupa. Pas tadi ke sana, Agim, wih, semua kaget. Apalah sama alhamdulillah, om dia. Yang nengok juga, apal ya. Mudahlah bagi Allah membuat hafal, ya. Ini menunjukkan betapa ini ingin bicara, keluar belum tentu sama. Makanya kalau kita bisa bicara, syukurilah dengan banyak zikir.
2: Jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
4: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
3: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Halo Fortuna, balik lagi ya bareng Sulis di acara Kendang Pencak sampai nanti pukul 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Fortuna 90,7 Kenjireng. Eh.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.